0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Se

Sutrisno Budoyo pagi hari ini akan memberikan informasi untuk harga kebutuhan pokok di Melebut Pasar, dan kali ini adalah informasi untuk harga kebutuhan pokok yang berlaku di Pasar Nanggulan Kulon Progo. Informasi akan kami awal di harga beras. Untuk beras kualitas medium Rp13.500 per kilogram, untuk beras premium per kilogramnya Rp14.500. Beralih ke harga gula pasir, untuk gula pasir curah Rp17.500 per kilogram, sementara gula pasir kemasan premium Rp18.000 per kilogram. Untuk harga minyak goreng kemasan premium di Pasar Nanggulan per liternya adalah Rp21.000, sementara untuk minyak kita Rp19.000 per liter. Untuk harga daging sapi kualitas 1 per kilogramnya Rp140.000. Untuk harga daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram, sementara daging ayam ras per kilogramnya Rp30.000. Beralih ke harga telur, untuk telur ayam kampung di Pasar Nanggulan Rp50.000 per kilogram, untuk telur ayam ras Rp22.000 per kilogram. Kemudian untuk harga komoditas pertanian, cabai hijau keriting Rp25.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp35.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp40.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp40.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga bawang, bawang bombay Rp30.000 per kilogram, bawang merah per kilogramnya Rp35.000. Kemudian untuk bawang putih honan Rp38.000 per kilogram, dan bawang putih kating Rp40.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga ikan kembung per kilogramnya Rp45.000, ikan lele Rp26.000 per kilogram. Sayur mayur di Pasar Nanggulan, untuk kacang panjang Rp7.000 per kilogram, untuk kacang panjang, kangkung Rp5.000 per kilogram, kentang Rp17.000 per kilogram, kol atau kopi Rp10.000 per kilogram, dan untuk harga tomat sayur Rp10.000 per kilogram. Kemudian untuk harga buah-buahan, jeruk di Pasar Nanggulan Rp16.000 per kilogram, sementara untuk pisang ambon per kilogramnya Rp10.000. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Nanggulan Kulon Progo. Informasinya kami himpun dari kulonprogokap.go.id untuk Melebet Pasar. Si.

Sutresno budaya, kula dalih joangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Seterusnya budaya. Memang kalau pagi-pagi itu salah satu yang menjadi menu sebagai pembuka itu biasanya adalah mendoan atau tempe goreng begitu nggih. Cocok banget dengan lagu yang kita dengarkan baru saja dari Nela Karisma. Kali ini bawa kita di pukul 7 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Tersebutnya saya akan berbagi ke informasi lagi nggih. Kali ini adalah informasi untuk kaitannya dengan sekolah rakyat begitu nggih tersebut ya. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah ini memang terus ya mengupayakan bagaimana supaya pendidikan itu bisa merata sampai ke seluruh warga masyarakat. Nah, dalam satu kegiatan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 6 Juli kemarin, Menteri Sosial Saiful Yusuf ini menegaskan bahwa program sekolah rakyat yang diinisiasi oleh Presiden merupakan perhatian dari negara bagi keluarga yang belum beruntung. Nah, ini memang dilakukan untuk memberikan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, dalam kegiatan yang dilakukan pada hari Senin kemarin dan juga ini oleh Kementerian Sosial, kemudian juga Kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia, Pemda DIY dan juga Pemprov Progo, ini memang mendapatkan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat, terutama bagi siswa sekolah rakyat. Dan dijelaskan bahwa program ini akan menyasar pada anak-anak yang tidak sekolah atau juga anak-anak yang putus sekolah atau bahkan belum pernah mengenyam pendidikan begitu, sehingga nanti akan ada pemerataan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat di Indonesia. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga pastinya bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: enak dari makanan yang crunchy banget. Itu loh gorengan. Kamu siapa? Penghuni lama ya?
1: Iya, kenalin. Aku karbohidrat dari nasi. Keberadaanku? Ya di sini. Untuk jadi cadangan makanan Kak Bimo. Siapa tahu Kak Bimo lagi lapar.
0: Eh, ngomong-ngomong, aku bisa gak sih tinggal di tubuh Kak Bimo selamanya? Soalnya betah nih, Kak Bimo kan jarang olahraga. Kita bakal jadi keluarga lemak bersama. Nasi, ada apa nih? Kok aku rasanya kayak kebakar ya?
1: Itu, Mas Bimo lagi olahraga. Duh, sabar ya lemak. Mas Bimo kan rajin olahraga. Karena olahraga itu mampu membakar lemak, yaitu kamu. Dadah lemak.
2: Halo dok, kapan le mulai?
3: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangso tadi sebulan male pak.
2: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan ini. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya tak.
3: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku benti buru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
4: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gampang tenan. RRI digital jebul gampang.

0: Satu koleksi lagu dari Lala Attila bareng sama Venta Cesar tersebut ya, dengan Sakit Rindu. Bahwa kita di pukul 7:33 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini saya tengok keluar, ternyata sudah tinggi ya mataharinya. Cuaca untuk hari ini akan seperti apa? Kita akan dengarkan informasi lengkapnya dari teman-teman dari BMKG. Dan kali ini untuk informasi wilayah daerah istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kota akan disampaikan oleh para kirawan Romadi dari BMKG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat, serta aktivitas Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkembangan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perkembangan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Rabu 8 Juli 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi daerah istimewa Yogyakarta umumnya diperkirakan sebagai berikut. Pagi hari diperkirakan cuaca hanya berawan. Siang hingga sore hari diperkirakan cuaca di wilayah DIY cerah hingga berawan. Kondisi cuaca di malam hari diperkirakan hanya berawan. Kondisi cuaca di dini hari di wilayah DIY diperkirakan cuaca cerah hingga berawan. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar 20 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk dalam kategori sedang. Peringatan ini untuk hari ini nihil. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Jakarta.

0: wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi yo.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki setrum. Wadil langsung itu akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak. Kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak. Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

0: Kalindri. Pengharapan kali ini hadir untuk memberikan semangat bagi Anda tersebut untuk memulai aktivitas pagi hari ini. Dan kembali saya akan berbagi informasi untuk kali ini adalah informasi cuaca. Cuaca untuk wilayah Bandara YIA dan sekitarnya di wilayah Temon. Kali ini ada Prakirawan Rahma Fauzia yang akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info terkait perkiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Rabu 8 Juli 2026, perkiraan cuaca yang berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini bandara diperkirakan cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Kemudian arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Rahma Fauzia, perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program 4 RRI Ngayucu.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, dewasa ini banyak masyarakat Indonesia yang sudah memanfaatkan pekarangan rumah untuk tempat bercocok tanam. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menjaga ketahanan pangan. Pegiat kebun pekarangan dan pangan lokal Esther Dwi Bulan Nugraheni mengatakan, sayuran yang diperoleh dari pekarangan sendiri tanpa harus membayar dan sangat membantu perekonomian keluarga. Kebaikan dari memanfaatkan tanah atau kebun di pekarangan rumah, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan keluarganya berupa sayuran yang bermanfaat bagi kesehatan. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kota Yogyakarta akan menyiagakan patroli menggunakan perahu untuk memastikan tidak ada lagi limbah maupun sampah yang dibuang ke sungai yang mengalir ke wilayahnya. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan tahap awal perahu mesin tempel akan digunakan untuk patroli kebersihan Sungai Winongo untuk mengontrol kebersihan hulu dan hilir Sungai Winongo di wilayah Kota Yogyakarta. Menurutnya, uji coba ini untuk memastikan perahu bisa bergerak lancar di Sungai Winongo. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, lagu gue baca Krishna adalah lagu
1: Mimpi Dunia di Angkringan Jogja. Di bawah lampu temeram sebuah warung kopi di sudut Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Sekelompok anak muda menahan napas. Di layar kaca Pesta Bola Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko sedang menggelar karpet merahnya. Jauh di sana, 48 negara bertarung. Namun di sini, di Yogyakarta, gairah itu terasa begitu dekat. Bagaimana pendapat Andi, mahasiswa yang menempuh kuliah di Jogja, tentang Pesta Bola Dunia kali ini?
2: Piala Dunia tahun ini seru banget, karena ada 48 negara, jadi banyak tim kejutan. Tapi jujur, tetap ada yang ganjil. Kita di kafe nonton sampai begadang, tapi sambil ngebayangin, kapan ya jersey merah putih itu yang main di sana?
1: Hal senada pun diungkapkan Ferry, pelajar kota Yogyakarta.
2: Kalau menurut saya sih, tentunya akan membuat lebih semangat lagi para pemain bola di Indonesia untuk tampil lebih bagus lagi. Dan semoga musim berikutnya ada nama Indonesia. Wow, keren. Semangat, semangat.
1: Keseruan para warga yang menonton, entah itu di rumah atau di tempat-tempat lain, bahkan di angkringan pun berlomba-lomba menarik orang untuk nonton bersama atau nobar, bahkan juga dengar bareng. Keseruan dengerin pertandingan bola dunia ini juga menjadi daya tarik yang luar biasa. Sehingga warung kopi, angkringan ikut merasakan ramai pengunjung. Bagaimana pendapat Joyo, penjual angkringan di Kota Baru, Yogyakarta?
3: Kalau buat bisnis angkringan, Piala Dunia 2026 ini membawa berkah, Mbak. Jam tayangnya yang beda, bikin penonton tuh betah nongkrong dari malam sampai subuh. Kopi hitam sama jahe susu itu paling laris diminati para penonton Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Harapan warga bukan tanpa alasan. Ambisi melihat Indonesia menembus panggung dunia sempat membumbung tinggi. Meski mimpi kenyataan dunia berkata di angkringan, kita harus Jogja kembali bersabar dan berbenah. Pakar manajemen prestasi olahraga sekaligus guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Joko Peke Irianto, menilai momen Piala Dunia 2026 ini harus menjadi tamparan keras untuk evaluasi total. Kembali ke sudut-sudut kota Jogja, di sela sesapan kopi dan kepulan asap angkringan, Piala Dunia 2026 tetaplah sebuah pesta yang dinikmati dengan sukacita. Warga Jogja, dari mahasiswa hingga para sesepuh, mengajarkan kita satu hal, mencintai sepak bola adalah tentang merawat harapan. Menonton dunia hari ini untuk menginspirasi anak-anak bangsa esok hari.

0: dan tradisional Jawa.
1: Pecle adalah permainan yang biasa dimainkan oleh anak perempuan. Permainan ini dilakukan di atas media tanah yang digarisi kotak-kotak. Para pemain menggunakan genteng yang dibentuk segi empat sebagai gundu. Mereka akan berjalan menggunakan satu kakinya dengan cara melompat-lompat dan berkesempatan untuk menguasai satu kotak saat sudah selesai menjalani satu sesi permainan lengkap. Permainan akan terus diulang hingga semua kotak sudah dimiliki oleh para pemain.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Direktur Utama PT KAI Komuter Purnomo Sidik memastikan pemadaman listrik yang beberapa kali terjadi di wilayah daerah operasi 26 Yogyakarta dalam sebulan terakhir tidak sampai menyebabkan perjalanan KRL berhenti total atau mogok. Meski begitu, gangguan pasokan listrik tersebut berdampak pada keterlambatan waktu kedatangan kereta. Purnomo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN terkait kondisi tersebut. Menurutnya, pemadaman terjadi akibat pengurangan suplai daya dan informasi mengenai jadwal pemadaman telah disampaikan PLN kepada operator. Dia menjelaskan, pihaknya turut menginstruksikan awak sarana perkeretaapian atau ASP dan masinis agar mengatur ritme perjalanan dengan tidak mengoperasikan kereta pada kecepatan maksimal. Hal itu untuk menjaga agar KRL tetap beroperasi saat pasokan listrik berkurang. Meski demikian, langkah ini membuat waktu tempuh sedikit lama. Beralih ke informasi lain. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Bantul mencatat sebanyak 142 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang tahun ini. Menanggapi fenomena tersebut, Disnaker Trans telah menyiapkan sejumlah upaya pendampingan. Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Trans Bantul, Rina Dwi Kumala Dewi mengatakan, kasus PHK tersebut memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari berakhirnya masa kontrak kerja, kebijakan efisiensi perusahaan, pengunduran diri hingga masa purna tugas. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Pagi seterusnya budaya kembali di kesempatan pagi hari ini. Saya Semi Prabu hadir untuk mengajak panjenengan bergabung di Kamro Perempat RR Yogyakarta sebenarnya di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kesempatan pagi hari ini tersebut ya sudah bersama dengan kami, tamu-tamu istimewa saya dari Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini topik kita yang akan menjadi bahasan adalah Kamus Bahasa Daerah Menjaga Warisan Merawat Identitas. Barangkali tersebut ya salah satu yang sering atau mungkin juga sangat familiar dengan kamus, baik itu kamus apapun begitu ya. Dan banyak yang kemudian menggunakan kamus itu adalah ketika sedang mencari satu istilah atau kata yang mungkin tidak tahu artinya apa. Tapi mungkin ada juga yang tidak harus menunggu pengen tahu satu kalimat atau satu kata kemudian langsung membuka kamus, karena untuk tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan ataupun juga menambah perbendaharaan kata. Nah, kali ini tersebut yo, tentu kita pingin bagaimana strategi, cara, kemudian juga proses ya untuk membuat atau menghimpun kata-kata, istilah-istilah dalam bahasa daerah, terutama bahasa Jawa begitu, untuk kemudian menjadi sebuah kamus. Kemudian seperti apa? Apakah juga kamus itu kemudian memberikan nilai lebih ya, tidak hanya sekedar untuk bisa mencari padanan kata atau arti kata, tapi juga kemudian ada nilai-nilai yang tersimpan dari kamus begitu. Nggih. Nah, nanti juga Anda bisa bergabung di 50333 untuk telepon dan juga bisa bergabung di WA. Tentunya yang ingin bertanya atau mungkin juga Anda pengin ikut urun rembuk ya berkaitan dengan kamus bahasa. Nah, kali ini sudah bersama dengan saya dua narasumber dari Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama ada Ibu Nani Sumarsi MA, beliau adalah Widya Bahasa atau Widya Bahasa, ahli muda Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi, Bu Nani. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Mas Semi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, Bu Nani.
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Terima kasih sudah berkenan rawuh pagi hari ini, Bu Nani. Dan kali ini Bu Nani juga tidak sendiri karena ada Bu Nini Wibsari SS juga Widya Bahasa, ahli muda Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi, Bu Nindwi. Sehat-sehat, Ibu.
2: Selamat pagi, Mas Semi. Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Nah, terima kasih sudah berkenan berdua hadir di Perempat pagi hari ini. Dan tentu tersebut yo, silakan Anda siapkan pertanyaan panjenengan. Kalau sudah mulai ada pertanyaan dari sekarang begitu nge, nanti akan dijawab oleh dua narasumber kita kali ini. Baik, Bu Nani dan juga Bu Nindwi, ini kalau kita bicara tentang bahasa Jawa, terutama begitu nih bahasa daerah di DIY ini, ini kan luar biasa sekali ya menurut saya. Tidak hanya dari apa namanya katanya yang banyak sekali, kemudian juga bisa jadi sama-sama bahasa Jawa, sama-sama bahasa daerah, tapi mungkin setiap wilayah itu mungkin punya lokat atau apa namanya dialek berbeda-beda. Kemudian

0: juga satu masih dalam lingkup bahasa Jawa, tapi kadang-kadang setiap daerah juga punya pengertian yang tidak mirip atau mungkin agak berbeda begitu nih. Nah, saya pengen tahu dulu ini ke Bu Nani. Bu Nani sebetulnya seperti apa sih pentingnya dari sebuah kamus bahasa daerah? Mungkin fokus ke bahasa Jawa begitu untuk saat ini, Bu.
1: Benar sekali ya Mas Emi, tadi memang bahasa Jawa itu penggunanya kan banyak begitu nggih, penggunanya banyak juga, wilayah penggunaannya juga luas begitu nggih. Jadi tidak hanya terfokus di Pulau Jawa saja ya, karena mungkin masyarakat Jawa banyak juga yang berdomisili di luar Jawa gitu ya, dari ada di mungkin ada di seluruh Indonesia ya masyarakat Jawa itu gitu nggih. Orang Jawa, orang masyarakat begitu ya, kalau mendengar kata kamus begitu kan ya, di benak mereka itu yang ada di benak itu kamus itu ya buku yang tebal ya gitu ya. Buku yang tebal lalu isinya itu banyak gitu ya, kosakata-kosakata begitu yang berisi definisi-definisi seperti itu. Tapi sebenarnya ya kamus itu merupakan salah satu dokumen bahasa gitu nggih. Jadi ada mungkin ada ensiklopedia ya, ada glosarium begitu. Nah, salah satu dokumentasinya itu adalah kamus itu gitu. Jadi kalau tidak ada kamus, tidak ada pendokumentasian bahasa begitu ya, itu kan nanti ada misalnya ada kata-kata yang sudah lama tidak dipakai oleh penuturnya begitu, dan penuturnya sudah tidak ada juga. Nah, otomatis bahasa itu akan hilang begitu. Jadi kosakata atau istilah itu akan hilang begitu. Nah, dengan adanya pendokumentasian bahasa itu, nah itu diharapkan ya penutur-penutur berikutnya itu akan tahu gitu ya, akan tahu kosakata-kosakata yang sebelumnya pernah ada begitu ya. Itu mereka bisa tahu gitu. Jadi karena suatu istilah atau suatu kosakata itu kan menyimpan budaya juga begitu ya. Jadi masyarakat yang mengenal istilah-istilah itu begitu ya, diharapkan juga budayanya juga tidak akan hilang begitu Mas Emi.
0: Ya, kalau dilihat dari perkembangan bahasa daerah terutama itu kan tentu dinamis ya Bu Nani ya. Tadi juga disampaikan bisa jadi istilah-istilah zaman dulu, kosakata zaman dulu itu akan hilang karena penuturnya
1: hilang, meninggal.
0: Atau mungkin nama satu barang, barangnya sekarang sudah enggak dipakai. Nah, bisa juga hilang seperti itu begitu. Nah, kalau dalam konteks bahasa Jawa, bahasa daerah bahasa Jawa begitu nggih. Ini kalau untuk Balai Bahasa DIY ini cakupannya apakah wilayah DIY, Jawa Tengah atau tidak ada batasannya, Bu?
1: Nggih. Kebetulan kalau untuk wilayah kerja, karena Balai Bahasa itu hampir ada di seluruh provinsi begitu nggih Mas Emi. Ya, untuk DIY, Balai Bahasa Provinsi DIY, wilayah kerjanya mencakup yang DIY saja begitu. Karena untuk yang Provinsi Jawa Tengah nanti sudah ada Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah begitu nggih. Yang Jawa Timur sudah ada Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur begitu. Kalau untuk wilayah kerja, Balai Bahasa DIY hanya Provinsi DIY begitu nggih.
0: Baik, terima kasih Bu Nani. Saya beralih ke Bu Nindwi. Ini artinya bahwa tadi sedikit disampaikan oleh Bu Nani bahwa sebetulnya kamus itu tidak hanya kemudian ingin mencari arti dari sebuah kata, sebuah frasa begitu nggih. Nah, nilai apa sih yang kemudian juga bisa diambil dari sebuah kamus, Bu?
2: Baik Mas Emi. Jadi sebetulnya apa ya, stigma bahwa sebuah kamus itu adalah hanya daftar kata gitu dan artinya itu sebetulnya tidak tepat juga ya, karena memang di dalam sebuah kamus itu menyimpan sejarah juga, di dalam sebuah kamus itu menyimpan kekayaan budaya Jawa, karena kita sedang bahas kamus Jawa nggih. Jadi di dalam sebuah kamus itu tersimpan ajaran-ajaran dari nenek moyang kita gitu kan. Di Jawa itu kan banyak sekali ungkapan ya Mas Emi ya. Bisa kita ambil contoh ewoh pakewoh gitu ya. Nah, kalau diartikan diterjemahkan secara sederhana kan itu artinya sungkan gitu atau tidak enak hati gitu ya. Tapi sebetulnya ewoh pakewoh itu apa ya, dari situ tuh ada penggambaran sikap bagaimana kita menjaga perasaan orang lain, kemudian bagaimana kita mengutamakan kerendahan hati demi mungkin menghindari konflik atau apa gitu ya. Dan di situ juga ada sikap menjaga keharmonisan sosial gitu ya. Juga ada sikap juga menghormati orang tua gitu ya. Misalnya dalam kalimat sanadyan ora sanadyan udan deres gitu. Aku tetap mangkat merono amarga aku ana rasa ewe pekewoh karo sing duwe gawe ya, misalnya contohnya seperti itu. Jadi ada saudara yang sedang punya gawe, punya hajat, terus sementara hujan deras gitu kan, tapi dianya mau berangkat atau enggak, tapi ada rasa ewoh pekewoh di situ. Jadi lebih ke menghargai yang punya hajat nggih, daripada hanya sekedar aduh hutan terus kok males ya gitu. Tapi masih memikirkan orang lain gitu intinya ya. Jadi kalau ini sebetulnya tuh ungkapan apa ya? Kalau kita dengar sederhana ya Mas ya, tapi menyimpan makna yang dalam gitu nggih. Nah, jika kalimat ini, istilah-istilah ini tidak kami dokumentasikan dan lalu pada akhirnya hilang, maka sebetulnya yang hilang itu tidak hanya kosakatanya, tapi budayanya pun juga turut hilang gitu Mas. Ya, gambarannya seperti itu ya.
0: Mungkin juga Bu Nani bisa menambahkan lagi, artinya bahwa kalimat yang tersusun dari beberapa susunan kata itu juga mengandung rasa. Ada rasa yang kemudian diungkapkan dalam rangkaian
1: ungkapan
0: gitu sih. Mungkin bisa ditambahkan.
1: Mungkin contoh yang lain mungkin ada kata sumeleh begitu nggih. Yeah. Kalau kita hanya melihat makna literalnya begitu nggih, itu sumeleh itu ya hanya pasrah begitu nggih. Pasrah saja gitu ya. Mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya konteks budayanya itu tidak bisa ikut begitu ya, kalau hanya pasrah saja seperti itu. Karena sebenarnya di dalam istilah sumeleh di dalam bahasa Jawa itu ada usaha yang maksimal begitu ya, ada usaha yang maksimal dulu sebelum kita itu berserah diri kepada Allah, kepada Tuhan begitu. Jadi tidak hanya sekadar ora iso begitu terus ya wis pasrah wae lah. Nah, bukan hanya seperti itu gitu nggih. Tapi kita berusaha terlebih dahulu begitu. Nah, nanti hasilnya baru kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa begitu. Jadi makna sumelehnya itu seperti itu. Jadi tidak hanya sekadar wis pasrah wae lah engko apa sing arep sing terjadi ya terjadilah begitu. Tidak hanya begitu, tidak ada usaha begitu nggih. Nah, semacam itu. Lalu ada juga ungkapan ini nggih, tepos liro misalnya nggih. Nah, tepos liro itu kan juga kalau hanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin maknanya hanya tenggang rasa begitu nggih. Nah, tapi sebenarnya di dalam ungkapan itu kan ada ungkapan yang lebih dalam gitu nggih. Tepos liro itu ya ada makna kita itu tidak boleh merugikan orang lain gitu ya. Ada orang lain yang kita pikirkan juga gitu. Jadi tidak merugikan, tidak menyakiti ya, tidak egois terhadap orang lain gitu. Tapi kalau maknanya hanya sebatas tepos liro ki ya bertenggang rasa begitu kan ada makna yang kurang ya kalau hanya dari terjemahan tepos liro itu saja begitu.
0: Mungkin hanya normatif tidak ada rasanya gitu.
1: Tapi kalau untuk yang ungkapan Jawanya yang mungkin memahami maknanya kan
3: kalau sudah masuk dalam konteks gitu loh itu baru akan terasa gitu ya.
0: Baik, ini kalau kita melihat memang kita tidak bisa menafikan bahwa perkembangan zaman, perkembangan teknologi ini kan juga akan berpengaruh pada keberlangsungan atau mungkin keterjagaan dari bahasa atau kata-kata, kosakata dalam bahasa daerah. Apalagi kan generasi-generasi sekarang yang ya mau gak mau memang keadaannya seperti ini begitu kan. Mungkin yang kelahiran 2000-an Bu ya, kelahiran 2000-an ini kan mungkin akan kelihatan sekali drastis dibandingkan dengan kelahiran yang 80-an ke bawah begitu nggih. Nah, ini kan sebuah tantangan ke depan Bu Nzi. Monggo Bu Nindwi bisa menanggapi.
2: Baik nggih. Jadi kalau kondisi bahasa itu kan memang selalu berkembang ya Mas Emia. Jadi selalu berkembang mengikuti zaman dan sekarang juga zaman sekarang itu memang bahasanya sangat berbeda dengan ibu saya dulu, nenek kakek saya dulu, leluhur dulu gitu kan. Jadi sebetulnya itu hal yang wajar ya, bahasa itu berkembang itu merupakan fenomena yang sangat wajar. Namun yang perlu kita jaga itu Jangan sampai generasi sekarang itu meninggalkan bahasa Jawa yang memang sudah kita miliki gitu kan. Dan mungkin memang anak-anak sekarang itu ya pilihan katanya atau diksinya itu ya sesuai dengan zamannya ya. Sekarang banyak menggunakan bahasa campuran gitu. Mungkin untuk mengungkapkan permintaan maaf aja dia lebih memilih yang simple dan kata sorry gitu misalnya, atau thank please you sudah. Please thanks gitu kan. Padahal sebetulnya kita punya kata nyuwun ngapunten atau apa namanya tolong gitu kan. Tapi ya memang lagi-lagi anak itu memang harus kita dunungke gitu loh Mas. Jadi tidak apa ya, mereka tidak apa-apa, mereka menggunakan bahasa sesuai zamannya itu tidak apa-apa gitu. Tapi ketika sudah masuk dalam konteks situasi yang memang mengharuskan anak itu beralih ke dalam bahasa yang lain, ya kita coba contohkan gitu saja. Jadi kita tetap memiliki tugas untuk meluruskan gitu.
0: Ini termasuk juga untuk kata sapaan ya Bu ya. Kan sekarang ini sekarang juga banyak yang menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris. Hi guys.
2: Hi guys.
0: Guys gitu kan. Kemudian
2: piye bro.
0: Nah, itu kan apa namanya penggunaan-penggunaan yang ya mungkin sudah familiar
2: gitu.
0: Nah, kalau dengan penggunaan-penggunaan seperti ini itu tetap ya kita mewajarkan atau mewajarkan tapi ada persyaratan Bu, harus bagaimana?
2: Sebetulnya ini Mas Semi, itu sangat wajar kok Mas. Jadi perkembangan bahasa, terutama bahasa anak ya, bahasa anak itu memiliki zamannya sendiri. Jadi ada usia tertentu yang memang bahasa itu hidup sebagai bahasa apa istilahnya, slang misalnya, mereka memiliki bahasa slang ya, hidup di zaman itu saja. Dan setelah usia mereka sudah menginjak mungkin sudah lebih lerem gitu ya, itu akan otomatis mereka sesuai dengan lingkungannya juga pastinya ya, mereka akan apa ya, itu bahasa-bahasa yang masa muda mereka itu akan terkikis juga sebetulnya. Jadi
1: akan hilang,
2: sangat tidak apa-apa itu memang ya. Itu justru jadi apa ya, memperkaya bahasa juga. Hanya saja memang tugas kita itu memang meluruskan itu tadi. Jadi enggak apa-apa bahasa hey bro, hey guys, atau please, sorry, thanks, bla bla bla gitu tuh enggak apa-apa diucapkan, tapi ya memang harus sesuai dengan konteksnya gitu.
0: Jadi memang setiap orang juga ada fasenya ya Bu ya.
2: Iya betul, ada fasenya.
0: Seperti itu. Jadi
1: dan mungkin ini Mas Semi, kadang kan anak-anak itu hanya mengikuti kata-kata yang mungkin sedang tren gitu ya. Tapi sebenarnya kadang dia itu juga tidak paham dengan apa yang diucapkan begitu. Jadi misalnya ini nyun sewu nggih, ini ada misalnya kata anjay begitu ya. Itu kan nganu nggih, itu kan hit gitu ya kata-kata itu. Tapi itu sebenarnya kan kata-kata yang sebenarnya itu plesetan gitu nggih, plesetan dari kata-kata yang itu
0: gitu. Yang kurang elo.
1: gitu.
2: Mungkin plesetan dari kata makian ya,
1: itu
2: diplesetkan supaya tidak terlalu
0: vulgar.
2: Kasar tadi
0: vulgar. Tapi tetap sebetulnya itu secara nilai ya kurang tepat kurang ya Bu ya penggunaan itu, karena kan itu bentuk kata-kata nun sewu makian
2: begitu.
0: Kemudian diplesetkan. Nah, ini yang kadang-kadang anak-anak sekarang Bu ya. Saya juga kadang miris Bu, anak-anak SD ya mungkin dia nggak tahu karena mungkin lingkungannya seperti itu menggunakan istilah-istilah kayak gitu. Dan sih kan harus ada apa namanya diluruskan begitu baik. Kemudian Bu, ini kan mungkin juga penggunaan-penggunaan istilah yang kemudian di orang Jawa itu menjadi salah satu bentuk apa bentuk menghormati ya, misalnya melewati jalan ada orang tua di pinggir jalan senang duduk, kemudian nuwun sewu, nderek langkung, kalau mungkin juga dulu ada yang klamit gitu kan, ini juga sudah kalau saya masih tahu ya Bu ya, usia 80 apa lahir 80 masih tahu, tapi kalau mungkin yang 90-an 2000 sudah nggak tahu tuh klamit itu seperti apa. Nah, ini juga mungkin sudah mulai luntur ya
2: bahkan mereka mungkin berjalan di depan orang tua tuh hanya membawa gawai dengan tidak
0: sengaja malahnya.
2: Jangankan untuk
1: dungklok istilahnya.
2: Istilahnya menunduk. Itu mereka lebih asik dengan gawainya gitu seperti.
1: Nah, padahal sebenarnya kan kebiasaan-kebiasaan itu ya memang harus kita tumbuhkan gitu nggih. Jadi ya anak-anak itu mungkin ya kita tegur gitu nggih. Kalau memang tidak pas ya kita tegur, kita luruskan gitu. Karena kebiasaan-kebiasaan kecil itu ya, itu kan juga yang akan nanti membentuk karakter seseorang gitu nggih. Jadi kalau kalau lewat di depan orang yang lebih tua begitu ya, ada sopan santunnya begitu, tidak terus ndrujur gitu nggih. Gitu nggih. Kalau diberi sesuatu ya harus bilang apa gitu nggih. Tadi matur sudah bilang ya. Gitu nggih. Sudah bilang matur nuwun belum begitu nggih. Mungkin diarahkan gitu nggih. Gitu.
0: Baik. Baik, Bu Nana dan juga Bu Nindwi, coba kita buka kesempatan bagi pendengar yang bergabung bersama kita. Untuk Anda tersebut ya, monggo di 540333. Ada juga yang bisa bergabung di WA di kesempatan pagi hari ini yang pengen tanya atau ikut urun rembuk begitu nggih. Topik kita menarik ini tersebut ya, topik yang tentu ini sangat dekat dengan kita. Coba kita buka di telepon Bu Nani dan juga Bu Nindwi. Selamat pagi, Kawro.
4: Selamat pagi, Kawro. Kulo Parmanto Hartono, Jalan Bapar Sari.
0: Pak Parmanto Hartono, Jalan Bapar Sari.
4: Kulo mung pengen neges menika.
0: Nggih.
4: Yen nuwun sewu napaan panjenengan jelaske pripun, nuwun sewu kanan tepa palupi, tepa tepa slira, tepa pripun jenengan jelaske pripun, kulo mboten dong niku. Kami mboten kali pengertian kulo. Padane nuwun sewu. Ya, wong diwaca nuwun-nuwun ping 1000 tegese ngoten niku tegese niku rasane njenengan terjemahke pripun? Lah wong badhe ngangsu karo kang panjenengane padha mboten kalih wong tuwa. Matur nuwun.
0: Matur nuwun sih menika dari Pak Parmanto sih wonten ing Bapak Sari. Kita buka lagi satu penelpon nanti bisa sekaligus ditanggapi. Monggo silakan di 540333. Nggih, kalau ada lagi nggih coba Sugeng Enjang Kawro.
5: Sugeng Enjang Kawro.
0: Nggih, menika saking
5: Gunung Kidul Mas Emi.
0: Gunung Kidul, matur kalian.
5: Mbah Noyo.
0: Mbah Noyo Gunung Kidul monggo.
5: Enjang Bu narasumber sedaya.
3: Nggih, selamat pagi Bapak.
5: Di kula namung badhe ngene. Jumbuhaken kalan sak menika kalih kalan riyin Mas.
0: Nggih.
5: Zaman riyin kula sekolah niku ngganggu tasih dipun terapaken wonten sekolah niku lho Mas.
3: Nggih.
5: Menawi Bu Guru niku rawuh. Kasta sepeda kalian tas. Niku rebutan ingkang badhe ngene Mas.
3: Membawakan berebut ya Pak ya.
5: Jadi nopo saat ini taksih wonten kados ngaten mriku nopo sampun jamane pun beda kali zaman kloni.
0: Ngaten
5: nggih mawon.
3: Nggih nggih matur nuwun Bapak.
0: Nggih Pak Parmanto dan juga Mbak Nia terima kasih sudah bergabung. Monggo untuk ditanggapi Bu Nani dan juga Bu Nindwi monggo.
3: Nggih. Jadi kalau nuwun sewu itu sebetulnya itu memang ungkapan ini ya, ungkapan istilah Jawa yang mengandung filosofi moral dan tata krama yang memang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Jawa, gitu. Terutama dalam kehidupan sosial di Jawa ya, Mas, yang sudah terbilang harmonis gitu, gitu. Kalau secara harfiah itu memang itu diartikan permisi, gitu, gitu. Maaf seribu ya, dengan sewu. Jadi
1: sewu lumayan ya.
3: Sewu lumayan. Nah, ini sebenarnya ungkapan kesopanan kalau di dalam bahasa Jawa itu kan memang di Jawa itu sangat sangat halus, sangat apa ya, sangat memahami rasa, sangat apa bukan memahami rasa ya, sangat menjaga rasa. Rasa orang-orang yang di sekitar kita. Jadi meskipun kita akan lewat jalan itu mungkin lebar ya Mas ya. Tapi ketika apa namanya ada orang tua duduk di pinggir-pinggir jalan itu, bahkan tidak hanya orang tua ya, Mas, siapapun yang duduk di situ, kita akan nyon sewu nyon nderek langkung gitu kan. Itu tidak hanya sekedar ucapan saja kan, tapi itu lebih kerasa. Jadi istilahnya menghormati orang yang ada di sekitar itu, kita akan ketika kita akan melewati di depan mereka gitu. Jadi lebih ke rasa itu tadi, rasa hormat gitu kan. Hormat pada sesama gitu kan. Lebih-lebih jika yang duduk di samping itu adalah orang tua gitu kan. Itu lebih harus kita hormati lagi gitu. Itu dalam budaya Jawa memang masih kental seperti itu. Apalagi di Jogja itu memang banyak gang-gang sempit ya Mas ya. Di situ kan kadang pun kalau kita naik motor atau naik sepeda itu kita turun dari kendaraan itu gitu. Nah, untuk apa ya? Untuk sekedar menghormati orang yang ada di pinggir jalan tersebut gitu kan. Ya mungkin ini memang tidak
2: saya juga tidak tahu ya apakah di daerah lain juga seperti ini ya, atau tidak gitu, atau hanya di Jawa saja gitu kan. Bahkan kalaupun kita tidak bisa berbahasa Jawa halus, mungkin kita membungkukkan badan, nah itu pun juga sudah bentuk penghormatan gitu ya Mbak Nani.
1: Ya, paling tidak meskipun tidak mungkin tidak berucap gitu ya, kita dengan gestur gitu sudah menunjukkan seperti penanda kesantunan juga gitu ya.
2: Jadi nuwun sewu, tepat sliro itu tidak hanya sekedar ungkapan gitu saja, tapi lebih ke arti, ada makna tindakan, dan
1: gitu. Dan mungkin juga ini sebagai bentuk apa ya, komunikasi juga gitu ya. Komunikasi terhadap masyarakat di sekitar gitu. Jadi kadang misalnya kalau pas kita lewat gitu ya, kadang kita itu ya sudah tahu misalnya si mbah itu sedang nyapu gitu nggih. Ya kita bilang sedang anu nyapu mbah gitu ya misalnya gitu nggih. Ya kita sudah tahu gitu nggih. Dan itu sebenarnya memang hanya sekadar untuk menyapa gitu nggih, untuk ungkapan apa, ungkapan fatis yang sebenarnya kita tidak perlu jawaban itu nggih. Gitu
0: nggih. Kemudian tadi untuk Mbah Naya tadi itu mungkin juga ada pergeseran ketika dibandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang untuk anak-anak sekolah begitu nih. Kalau dulu itu ketika ada Pak Guru, Bu Guru rawuh gitu kan, ada penyambutan gitu kan, bawain tas, bawain sepedanya gitu kan. Nah kalau sekarang mungkin sudah agak ada, agak bergeser.
2: Sekarang itu ini Mas Semi, saya ketika bertugas di SD ya, di SD di daerah Gunung Kidul, Wonosari sana nggih, Kulon Progo gitu. Kalau untuk anak-anak SD-nya itu saya masih melihat beberapa beberapa itu masih menyambut guru meskipun tidak membawakan tasnya ya, tapi paling tidak mereka ada aktivitas salim gitu. Mereka mengajak salaman guru dan mencium tangan itu. Nah, itu masih gitu. Kalau untuk anak SMP dan SMA saya mungkin belum menyaksikan sendiri nggih. Tapi gitu, yang jelas nggih, untuk beberapa SMA, beberapa sekolah itu kan ada aturan pukul berapa itu anak harus
1: sebelum
2: masuk di kelas dulu sebelum gurunya seperti itu loh Mas. Seperti itu. Nah, mungkin juga hal-hal yang seperti itu yang menggeser kebiasaan ya Mas ya. Tapi memang masih ada sih, masih ada.
1: Hanya untuk, mungkin kalau yang membawakan tas itu mungkin sudah tidak pernah kita lihat lagi ya. Betul. Tapi yang salim itu memang iya ya. Jadi malah kadang juga ini apa, Bapak Ibu guru itu sebelum jam pelajaran gitu ya, itu Bapak Ibu guru sudah standby di sekolah begitu ya, dan menyambut siswa-siswanya yang datang gitu.
2: Iya, karena memang mungkin lebih disiplin ya Pak dari waktu ya.
0: Iya. Gitu. Lagi kalau dulu itu kan rata-rata tasnya kan tas tenteng ya. Sekarang tasnya tas gendong.
2: Tas ransel
0: sih. Baik, Bu Nani dan juga Bu Nindwi, kita jeda dulu sih. Nanti kita lanjut lagi, dan untuk kena sesobat Doyo yang akan bergabung nanti bisa bergabung kembali di telepon dan juga bergabung di WA. Tetap bersama kami di Kabupaten 4 RRI Yogyakarta.

0: dole. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayu Jakarta.
3: Kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
4: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
3: Oh, begitu toh.

0: tersebut ya. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Kabro Perempat RRI Yogyakarta. Masih dengan dua narasumber kami dari Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Topik kita adalah Kamus Bahasa Daerah Menjaga Warisan Merawat Identitas, bersama dengan Bu Nindwi dan juga ada Bu Nani. Ibu, ini ada beberapa WA yang sudah bergabung. Coba akan saya bacakan dan juga nanti ada yang voice note kita putarkan ya. Ada WA dari Bu Widyaningsih, ada dua pertanyaan. Yang pertama begini, selamat pagi narasumber. Nah, pemerintah kan membuat kamus bahasa daerah begitu. Tapi sekolah ujian nasional pakai bahasa Indonesia, tidak ada misalnya ujian nasional bahasa daerah begitu. Nah, ini bagaimana kalau seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau identitas kita adalah bahasa kita, terus orang yang berpindah transmigrasi yang lahir di luar daerah kemudian tidak bisa bahasa daerahnya atau bahasa ibu, apakah dia kehilangan identitas? Nah, begitu. Dari Bu Widyaningsih. Kemudian ada ini dari voice note, coba kita dengarkan voice note dari siapa menikon sih, monggo.
1: Halo Sugeng Dalu, Mas Sugi Mampir.
0: Ini untuk nanti malam ternyata sih, mungkin sih kok Sugeng Dalu sih terlambat mengirimnya, mungkin untuk tadi malam ini sih. Coba kita ke Pak Wening yang ada di Wonosari, coba kita dengarkan voice note-nya.
2: Selamat pagi Sugeng Injang, saya Pak Wening, Wonosari Gunung Kidul. Sugeng Injang, ibu-ibu narasumber, Selamat nuwun ibu, selamat nuwun. Ini acak dari Balai Bahasa ini sering membuat kita lebih senang khususnya terhadap pemanfaatan kamus dan bahasa, khususnya bahasa Jawa. Begini bu, kita bersyukur karena apa, para penduduk kita sudah bisa membentuk atau membuat sebuah kamus khususnya dalam bahasa Jawa, karena menurut pendapat saya bu, bahasa Jawa itu memang unik bu, misalkan satu kata kalau di bahasa asing cukup satu kata, tapi di Jawa satu kata maknanya banyak. Misalkan gambarnya orang jatuh itu ya, kedusur, kejengkang, keplengkang,
3: iya betul,
2: ngelekat, apa
0: ngelungkup
2: dan sebagainya, padi, dan pari, pantun, gabah dan sebagainya. Satu di kita banyak nama, inilah bahwa bahasa Jawa itu memang nilai-nilai filsafatnya tinggi. Kemudian ngatain bu, kita bersyukur bahwa dengan kamus ini kita, ketika bagi orang yang senang membuat sastra puisi, geguritan atau membuat karya-karya lagu, kalau ada kata-kata yang kurang percaya atau kurang meyakini pemaknaannya, mungkin melihat kamus pun sudah terbantukan. Ini makanya terima kasih dari acara ini.
3: Terputus ya.
0: Sepertinya ada yang telepon masuk mengganggu ini. Coba kita lanjut.
2: Kolo-kolo perlu buka kamus. Namun satu bu, yang satu saya nyen perso itu secara etimologi itu kata kamus itu sendiri itu sebenarnya gimana tuh bu? Kok bisa muncul kata kamus gitu loh? Matunun ibu, matunun.
0: Baik, terima kasih Pak Wening. Ini sekalian saya bacakan yang bergabung di WA juga dari Mas Teo di Magelang. Mau tanya apa resiko terbesar yang akan dihadapi suatu daerah jika bahasa ibunya tidak terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk kamus? Terima kasih. Monggo Bu Nani dan juga Bu Nindwi, ada tiga ya tadi yang bertanya. Monggo.
4: Bu Widyaningsih.
0: Bu Widyaningsih tadi pertanyaannya ini berkaitan dengan tidak ada ujian nasional menggunakan bahasa daerah.
3: Kemudian jadi juga pemerintah itu membuat kamus sementara ujiannya kok bahasa Indonesia.
0: Iya. Itu monggo.
4: Nggih, baik Bu Widyaningsih, nggih matur nuwun pertanyaannya. Kalau untuk pembuatan kamus itu, kalau pemerintah sebenarnya tidak hanya kamus bahasa daerah saja nggih. Jadi kita juga membuat kamus yang berbahasa Indonesia nggih. Jadi Ibu bisa membuka kamus besar bahasa Indonesia nggih, KBBI, yaitu ada yang versi cetak, ada yang versi luring, ada juga yang versi daring begitu nggih. Jadi yang versi luring itu bisa mengunduh dulu aplikasinya melalui Play Store begitu. Nah, itu misalnya tidak ada sambungan internet, itu kita bisa menggunakan kamus tersebut. Tapi kalau untuk yang versi daring, nah itu masyarakat bisa langsung menggunakannya, misalnya di pencarian begitu, nggak, itu kita ketikkan KBBI Kemendikdasmen, nah itu nanti akan muncul tautan begitu. Nah itu untuk yang kamus bahasa Indonesia, nggak. Nah untuk yang kamus bahasa Indonesia ini memang yang menangani, nggak, yang menangani secara langsung itu memang teman-teman dari Badan Bahasa begitu ya. Meskipun nanti dalam pengembangannya itu balai dan kantor bahasa di seluruh Indonesia itu dilibatkan untuk memperkaya kosakata dalam kamus bahasa Indonesia itu begitu. Jadi misalnya di provinsi DIY kan bahasanya bahasa Jawa begitu nggih. Nah, itu kami juga diminta untuk membantu pengembangan kosakata bahasa Indonesia dari istilah-istilah bahasa Jawa begitu. Jadi misalnya pada tahun kemarin begitu nggih, itu kami mengusulkan istilah-istilah yang berkaitan dengan tari, tentang gamelan begitu. Nah, itu kan yang ada hanya ada di DIY begitu nggih, gamelan-gamelan Jawa, yang ada di Jawa begitu. Lalu sebelumnya ada juga tentang permainan tradisional yang ada di Jawa begitu, itu permainan-permainan apa saja begitu. Nah, itu kami usulkan untuk memperkaya kamus bahasa Indonesia itu begitu. Nah, untuk tahun ini juga kami ada juga pemerkayaan kosakata tentang jamu gitu ya. Jadi misalnya kosakata-kosakata yang belum masuk ke dalam KBBI itu kami usulkan untuk menjadi warga bahasa Indonesia begitu. Jadi tidak hanya tentang bahasa kamus bahasa daerah gitu, tapi ada juga bahasa Indonesia begitu. Dan kamus bahasa daerah itu tidak hanya di Jawa saja nggih. Jadi di provinsi lain ya, misalnya di Kalimantan misalnya nggih, Mbak Nindi nggih, itu ada juga kamus dari bahasa sana gitu, bahasa daerah sana begitu.
3: Ya, di setiap provinsi memang ada penyusunan kamus bahasa daerah gitu. Tapi memang kita tidak terpaku pada kami tidak terpaku pada kamus bahasa daerah saja, Mas Semi. Jadi ketika Bu Sinta tadi,
4: Bu Widya
3: pemerintah menyusun kamus, tapi kok ujiannya bahasa Indonesia. Jadi kamus itu beragam. Yang kami utamakan itu adalah bahasa Indonesia. Jadi Badan Bahasa itu memiliki
4: slogan.
3: Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia. Nah, itu sudah dengan kata utamakan tuh berarti kan bahasa Indonesia yang utama gitu kan. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Jadi bahasa daerah harus tetap lestari meskipun kita mengutamakan bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah di setiap provinsi juga harus tetap dilestarikan. Yang terakhir adalah kuasai bahasa asing. Nah, ketika kita sudah mengutamakan bahasa Indonesia, kita juga melestarikan bahasa daerah, kita juga sebisa mungkin menguasai bahasa asing, gitu Mas Emi. Jadi,
4: jadi ya ujiannya ya memang ya memang ya bahasa Indonesia, ya bahasa daerah begitu, gitu. Lalu pertanyaan yang selanjutnya tadi apa?
3: Selanjutnya,
4: transmigrasi tadi, gitu.
0: Iya, jadi kalau misalnya orang tuanya transmigrasi, kemudian anak lahir di tempat transmigrasi, kemudian dia tidak mengenal nih dengan bahasa ibunya, apakah ini kemudian dia kehilangan identitasnya?
3: Jadi ya mungkin secara apa ya, sosiologis dan psikologis itu yang berpindah, orang yang berpindah atau bermigrasi itu tidak bisa keturunannya gitu ya, keturunannya itu tidak mungkin sudah tidak mendengar bahasa ibunya gitu kan. Sebetulnya itu tidak otomatis kehilangan identitas secara total sih Mas Emi, tetapi hanya mereka mengalami pergeseran atau juga adaptasi, dan mungkin juga pembentukan identitas baru. Cuman biasanya sih orang Jawa itu yang ada di provinsi lain itu meskipun mereka agak sedikit lupa dengan kosakata bahasa Jawa, tetapi dalam diri mereka itu sudah tumbuh kejawaannya gitu loh. Apa ya, kejawaannya itu apa ya? Jadi secara rasa, secara secara prinsip, nah secara prinsip itu masih ada nilai-nilai Jawa di dalam diri mereka gitu Mas. Yeah. Dan itu mungkin kalau mereka sudah memiliki keturunan mungkin juga akan ditularkan kepada keturunannya itu. Jadi mereka tidak lalu kehilangan identitas, tidak gitu. Mungkin hanya istilahnya bergeser gitu ya Mas.
4: Iya. Nah, karena mungkin itu. Ada ini ya. Ada budaya-budaya baru yang ada di daerah itu yang akhirnya masuk ke dalam dirinya ya. Mungkin mungkin ada bahasa daerah yang di situ yang kebetulan dikuasai oleh dia gitu ya. Karena kan dalam berinteraksi dia menggunakan bahasa daerah yang ada di wilayah dia tinggal itu gitu. Okay. Okay. Kalau misalnya di dalam keluarga itu masih mengenalkan, nah itu kan otomatis juga dia masih kenal dengan identitas yang aslinya begitu.
0: Baik. Kemudian tadi yang dari Pak Uning dan juga Mas Tio, ini karena waktu kita tinggal sekitar 7 menitan, monggo Bu untuk ditanggapi.
3: Kamus ya Mas ya. Secara etimologi sebetulnya kamus itu apa ya? Kalau secara etimologi kata kamus itu makna dasarnya itu sebetulnya lautan ya. Nah, ini nah. Jadi kalau kita misalnya merepresentasikan itu sebuah wadah atau tempat penyimpanan ilmu pengetahuan itu tidak terhingga gitu loh. Nah, seperti itu Mas Emi kurang lebih. Tapi memang sebetulnya perjalanan linguistik, secara linguistik kata kamus itu panjang dan mungkin
4: sejarahnya panjang sekali. Kalau diceritakan mungkin ya
3: sulit sepertinya kurang Mas Emi. Sepertinya Pak Wening harus bermain-main ke Balai Bahari.
0: Ke Balai ya.
3: Betul. Monggo Pak Wening silakan. Kapanpun misalnya ngerasa akan ngobrol dengan teman-teman di Balai Bahasa, kami sangat terbuka.
0: Baik. Kemudian tadi Mas Theo tadi itu kalau bahasa daerah itu kemudian lama-kelamaan hilang karena tidak terdokumentasikan, itu kemudian apa risiko terbesarnya?
4: Ya mungkin ya, akan ini
3: budayanya
4: ya.
3: Jadi seperti yang diungkapkan di awal tadi oleh Mbak Nani, kosakata itu hilang dan lama-lama juga budayanya juga. Karena bahasa, budaya dan manusia itu kan satu kesatuan ya Mas, tidak bisa dipisahkan gitu kan. Jadi ketika salah satu sudah benar-benar tidak digunakan lagi, tidak istilahnya mati gitu ya, itu juga lama-lama budayanya pun juga tidak akan dikenal oleh generasi berikutnya kan. Ya padahal di Jawa itu penuh dengan filosofi ya,
4: ungkapan-ungkapan tadi, gitu. Karena kan bahasa itu yang membawa budaya itu kan bahasanya itu gitu. Kalau bahasanya tidak ada ya otomatis budayanya juga akan
3: hilang gitu.
4: Tidak akan dikenal gitu.
0: Baik, masih ada sedikit waktu ini Bu Nindi dan juga Bu Marisa, saya pengen tahu ini tentu kan Balai Bahasa punya tugas untuk berupaya melestarikan bahasa daerah gitu. Kemudian ini pengen tahu nih seperti apa sih tata cara, strategi, kemudian juga keterlibatan masyarakat untuk mendokumentasikan kosakata yang beredar di masyarakat untuk menjadi sebuah kamus.
4: Ini kebetulan untuk yang kamus bahasa Jawa ini Balai Bahasa ini sudah meluncurkan aplikasi kamus bahasa Jawa. Jadi masyarakat bisa mengakses di kbji.kemendikdasmen.go.id. Nah begitu. Nah jadi masyarakat misalnya ya itu mencari kata atau mencari istilah di aplikasi itu gitu, tidak menemukan yang dicari. Nah itu masyarakat bisa mengusulkan ya, mengusulkan melalui aplikasi tersebut gitu. Jadi kita membuka luas gitu ya, membuka luas peran serta dari masyarakat. Jadi kami juga mengakui bahwa kamus yang disusun ini kan belum, mungkin belum bisa mencakup semua gitu ya. Dari berbagai bidang kan mungkin ada kosakata yang belum masuk di situ. Nah itu masyarakat bisa istilahnya urendaya gitu. Jadi bisa mengusulkan gitu ya, mengusulkan kata atau istilah tersebut ya. Definisinya apa begitu ya, penggunaannya seperti apa. Mungkin kalau barang atau benda gitu mungkin bisa ada gambarnya. Atau mungkin karena bahasa Jawa itu kan itu kan beda nggih. Nah, bisa juga mengusulkan ucapannya, lafalnya itu begitu. Jadi bisa
3: jadi misalnya Fitur-fiturnya itu lumayan lengkap Mas Emi. Yeah, jadi ketika sudah mengakses gitu kan, ada fitur-fitur suara juga sedang kami bangun ini. Bisa menanyakan melewat lewat suara gitu kan. Lalu untuk menarik anak-anak muda itu dengan permainan. Permainan kata. Jadi misalnya yuk dites yuk. Kamu bisa berapa yang betul gitu kan. Seperti itu contohnya. Itu Mas Emi.
0: Ini juga menarik ya Bu ya, ketika ada beberapa konten-konten kreator yang kemudian menggunakan bahasa itu menjadi sebuah konten, dan itu ternyata juga engagement cukup tinggi. Beberapa konten kreator yang concern ke bahasa Jawa itu ternyata juga menarik, dan ternyata banyak yang merespon. Begitu nge. Dan ini menjadi salah satu juga keuntungan atau berkah dari teknologi ya Bu ya. Kemudian sebagai penutup ini Bu Nindu dan juga Bu Sumarsih, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum saya sampaikan ini, tapi karena keterbatasan waktu begitu nggih. Monggo, apa sih upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Bahasa dan juga mungkin Badan Bahasa begitu nggih untuk kemudian terus melestarikan bahasa daerah melalui pembuatan atau peluncuran dari kamus begitu. Monggo.
4: Nggih, mungkin menegaskan kembali nggih. Kami mungkin sebagai apa ya, yang dianggap sebagai lembaga bahasa begitu, itu tidak bisa berjalan sendiri begitu. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk memperkaya kamus gitu, karena kamus itu tidak hanya sebagai apa, daftar kosakata begitu, tapi sebagai tempat untuk menyimpan ingatan, nilai-nilai, juga identitas dari sebuah masyarakat gitu ya. Kalau kosakatanya itu banyak begitu ya, kita juga akan penggunaan bahasanya itu juga akan lebih lebih baik gitu ya. Karena misalnya kita mau mengungkapkan sesuatu, oh ternyata sudah ada ungkapannya, sudah ada istilahnya gitu. Tidak, jadi kita tidak mencari istilah atau kosakata dari bahasa lain gitu. Jadi kita sudah bisa menggunakan bahasa milik kita sendiri gitu ya, terutama bahasa Jawa gitu. Jadi mungkin dari lingkup yang terkecil ya, dari keluarga begitu ya, kita mencoba untuk mengenalkan kosakata-kosakata yang mungkin tadi seperti yang nun sewu nggih, matur nuwun begitu kepada anak-anak gitu ya. Karena bahasa kalau tidak dikenalkan di lingkup keluarga, mungkin kalau di sekolah ya kita lebih anak-anak ya lebih terutama itu lebih banyak belajar bahasa Indonesia ya kan, daripada bahasa Jawa mungkin ya, karena jamnya terbatas ya untuk belajar bahasa Jawa gitu. Jadi ya mungkin di lingkup keluarga kita kenalkan dulu, nah nanti belajar bahasa Indonesia ya lebih banyak di sekolah begitu. Terutama juga tidak malu untuk menggunakan bahasa Jawa itu gitu kan, karena kadang anak-anak juga mungkin malu ya menggunakan bahasa Jawa begitu.
0: Bangga pun Indwi.
3: Gini Mas Emi, saya itu kalau mengibaratkan kamus ya, kamus itu seperti foto album keluarga. Nah jadi kalau foto album keluarga itu kan menyimpan kenangan tapi dalam bentuk gambar. Nah kalau kamus itu menyimpan kenangannya itu dalam bentuk kata. Nah gitu, jadi kata-kata yang mungkin saat ini sudah tidak, bahkan mungkin saya pun tidak menggunakan gitu ya, tapi itu akrab di telinga orang tua kita zaman dulu gitu. Jadi kita masih bisa membuka-buka lagi dengan pendokumentasian berupa kamus tersebut. Jadi kita bisa seperti mengulik lagi gitu kan, kenangan-kenangan masa lalu gitu kan. Jadi kita bisa membayangkan, oh kehidupan zaman nenek saya itu seperti itu. Dan dari situ saya semakin yakin bahwa pendokumentasian bahasa melalui kamus itu bukan hanya pekerjaan yang apa ya, di ranah akademik gitu ya, tapi juga itu merupakan bentuk kepedulian kita terhadap identitas budaya kita budaya Jawa gitu.
0: Baik.
3: Mas Emi.
0: Baik, terima kasih Bu Nindi, terima kasih Bu Sumarsih, Bu Nanis dan untuk berbagi di kesempatan kali ini. Tentu masih banyak hal yang belum bisa dibahas di kesempatan kali ini, tapi nanti di lain kesempatan ya Bu ya. Karena memang nggak ada habisnya ya Bu ya. Dan ini menarik sekali sebetulnya. Sampai di sini tersebut ya untuk Kaur bersama dengan dua narasumber kami dari Balai Bahasa Daerah SMA Yogyakarta. Dan yang pasti adalah kamus adalah tempat kita menyimpan ingatan, nilai, dan juga identitas sebuah masyarakat. Dan setiap kali kita mempelajari atau menggunakan satu kosakata bahasa Jawa, sesungguhnya kita sedang ikut menjaga warisan budaya agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Terima kasih, selamat siang, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Dinas Sosial Kabupaten Bantul memastikan kuota sebanyak 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dalam program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran Baru mendatang. Program inisiasi Kementerian Sosial ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang tidak bersekolah atau berisiko putus sekolah berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Saat ini Dinsos Bantul tengah menerapkan metode jemput bola untuk verifikasi lapangan sembari menunggu surat keputusan Gubernur DIY agar bantuan pendidikan berbasis asrama ini dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Beralih ke informasi lainnya, BPBD Kabupaten Sleman memetakan 5 kapanewon rawan kekeringan sebagai dampak dari fenomena El Nino 2026. Kelima wilayah tersebut meliputi kapanewon Tempel, Turi, Minggir, Moyudan, dan Seyegan, yang kondisinya sangat bergantung pada debit air selokan Mataram dan Van der Wijk. Sebagai langkah cepat, BPBD Sleman menyiapkan anggaran dropping air bersih sebesar Rp25 juta, namun tetap mendorong masyarakat melakukan konservasi air serta mengoptimalkan jaringan perpipaan sebagai solusi jangka panjang. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 4 Era di Yogyakarta. Saat ini pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Segera akan kami hadirkan untuk Anda Ketoprak Mataram masih dengan cerita Sang Prameswari. Kali ini masuk ke seri yang ke-36. Sutresno Budaya, Sugeng Midhangetaken.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih. Kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari perangan 306. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: aku rapali ning pono wijen. Gak besar wawah kakang. Kalebu awakmu. Koe katong kuru. Ripatmu cowok. Kulitmu gosong. Kakang. Apa koe gerah kakang?
1: Hadi kan dedes. Wis. Ora perlu kowe nangis. Aku ora apa-apa kok. Aku ora apa-apa, Adi. Wis. Wis ora perlu sliramu mumpun kaya ngono. Ora apa-apa kok. Aku ora apa-apa,
0: Saturunge aku lunga saka panowijen kahananmu ora kaya ngene, Kakang. Saiki dadi kaya ngene.
1: Ya. Pancen kahanan wis suwah. Ning aku ora lara. Aku lagi nyengkut gonku gawe bendungan anyar.
0: Ngono.
1: Ora perlu sedih.
0: Tadi kowe ora gerah tenan, Kakak.
1: Ora. Aku ora lara.
0: Iya. Iya.
1: Mergo nek pakaryanku ora enggal rampung. Selak mesake para seduluring Panowijen. Kowe wis ngerti dhewe to, kahanan saiki wis kaya ngene.
0: Iya, Kakak.
2: Aku tak takon. Sak ngerti ku piye? Panowijen iki gemah ripah loh jinawi. Ning saiki dadi cengkar. Wit-wit padha garing, banyu angel. Malah wong-wong Panowijen padha gawe bendungan ning bulak karautan. Iki janjane ana apa? Ayo. Apa kowe ngerti?
1: Iki kepuji. Kahanan ning Panowijen saiki kaya ngene. Sakwise bendungan bedah. Banyu saiki angel. Lemah padha nela. Wit-witan padha garing kaya ngono kae.
2: Iki jalarane apa?
3: Cukup kepo ijo. Kakang Agni,
2: nuwun sewu.
3: Aku butuh rembukan karo kowe.
1: Hadi kedhes.
2: Sik. Aku malah dadi ora mudeng to. Sang putri kok malah duka. Mongko aku nyuwun preso apa anane?
1: Mula-mula ya kowe kok kowe ijo. Dadak takon werna-werna to. Wis. Iki iken dedes kaya ora karena nati. Wis. Aku tak nemoni adik iken dedes. Wis.
2: Oh, yo. Yo. Kakon gawe. Seri. Mau piting.
4: Kula ajeng matur, Dek.
2: Piye?
4: Kula ajeng mundur mboten kiyatenan gringgingen kula.
2: Ora karo meneh kowe mau. Sang putri nangis kok pemelu nangis.
4: Angge jenenge mripate wong wadon. Niku nek weruh barang sing dot iso nganu ati niku trenyuh ati kula, Den.
2: Awong kowe iki ora nangis elek, nangis saya elek. Mbok kaya kencari iki lho, nangis yo ayu, ora nangis yo ayu.
4: Iki sampean mengar ngolo-olo aku e. Kula tak nyen pamit riyen nggih.
2: Oh.
4: Nggih, kula nggih. Kula nggih ajeng nyuwun.
2: Ora, ora. Kowe kene dhisik karo aku.
4: Mboten.
2: Aku butuh rembugan karo kowe, ya. Aku butuh rembugan karo kowe.
4: Rembugan apa to? Mboten.
2: Ora, ora.
4: Mboten.
2: Celok e, celok e.
4: Kencari.

0: Adiwatangga.
1: Ih, kados pundi Kakang Kenan?
0: Bunga hatiku yen kowe kandha menawa nggonmu nindakake kewajiban. Minangka jering prajurit parak ngelebet ora ana kang ujiwa. Awit ngono wae.
1: Ini
0: tanggung jawabe prajurit parak ngelebet. Sak Juni Senopati Agung Witontro nderekki Sang Putri Ken Dedes Kundur ning Ponowijin katentremaning cepuri tumapel dadi tanggung jawabku sumrambah dari tanggung jawabing kabeh para prajurit para Hadi.
1: Kados Bung
0: Maroto aku njaluk keterangan sing cetha swasana sakjroning cepuri ana kedadean apa lan kepiye kahanane ya diwatangan.
2: Pengestunipun Kakang Ken Arok nembe kemawon kula caos wontening sak lebeting cepuri.
0: Ya
2: pangestunipun Kakang Ken Arok sedaya tansah sami tentrem. Boten wonten kedadosan ingkang watosi tumraping negari tumapel.
0: Kanca-kanca prajurit para ngebet kabeh padha nindakake kewajibane dhewe.
2: Ijih, leres.
0: Ora ana sing randhat.
2: Boten wonten ingkang randhat menapa malih. Nilar dateng tanggal jawabipun. Sedaya tansah nindakaken dawuh ta.
0: Ya, ya. Syukur. Syukur aku bunga. Sebab bergadaning prajurit parak ngelebet kuwi aku sing tanggung jawab.
2: Namun
0: ya. Ya.
2: Sak sampunipun kula caos. Kula medal saking puri. Kula rak pinanggih kalian Kakang Deksina.
0: Abdi dalam kancing naket ngersani sang aku
2: Deksina. Mila piyambakipun manggi dateng kula. Jalaran pikir piyambai pun dipunutus dening sang aku. Sang aku ngersaaken swanipun Kakang Ken Arok.
0: Aku
2: inji wonten ngerso dalem sang aku
0: ditimbali
2: inji
0: kapan batang
2: mangke dalu
0: mengko bengi
2: inji
0: kok aneh
2: kula piyambak mboten mangertos jalaran kula namung saking Kakang Deksina.
0: Sekor mangsaku mengko bengi aku durung duwe tanggung jawab caos. Ana sakjroning cepuri. Ning kok dadi sang aku ngresake aku ngadep. Ora watangan.
1: Kados pun.
0: Nalika kowe nindakake caos, apa kowe sok tau weruh? Sang aku tunggul ametung miyos seko cepuri dalem.
2: Inggih, mangertos. Mangertos. Malah dados gumunipun para abdi ingkang caos klebet kula piyambak.
0: Apa?
2: Sang aku menika seasring jengkar saking Palenggan. Lajeng tindak ingkang boten wonten tujuanipun. Lajeng lenggah malih kados penggalipun boten jenjem, boten tentrem. Amrika ingkang dadosaken gumunipun para abdi ingkang nembe caos.
0: Ngono kuwi kanane sang aku tunggul ametung.
2: Inggih.
0: Watangan
2: kados pundi?
0: Kowe tak kandha. Yen sang aku tansah ora jenjem penggali, ya pancen lagi ora jenjem penggali. Sang aku kuwi lagi wuru keperanan penggalie marang Ken Dedes. Nah iku dhewe ngerti tekan saiki durung ana kerampungane. Kapan nggone bakal dawuh? Kapan nggone bakal diwiwaha njumenengake Ratu Prameswari? Ken Dedes.
2: Mboten nginten babar pisan anjih. Namung sak kula dados
0: ya.
2: Mboten dumugi semanten anggen kula gak ada pemanggi.
0: Aku bisa kondok kaya ngono mergo aku tau ditimbali dijak mbat-mbatan. Pratelo nggone keperangan marang Kendhedes.
2: Menapa mangke panjenengan katimbalan sowan mangke dalu wonten sambetipun kalian sang aku perkawis menika menapa?
0: Bisa uga ngono ning ya bisa uga ngrembug liya. Wong sang aku kuwi yen lagi seneng penggali ya ngrembug kaya ngono kuwi, ning mengko yen ora dadi kersane liya sing diremb. Nang. Sakjane kuwi caos ning Cepuri. Apa wis ana kabar yen prajurit kang dherekke ning Panawijen bali ning Tumapel?
2: Menawi perkawis menika mila dereng wonten kabar.
0: Durung ngono kabar.
2: Nggih. Mbok bilih Sang Senopati Witantra sak pendherekipun kang pun kersakaken.
0: Yo.
2: Kula piyambak dereng mangertos ta dereng pinanggih.
0: Durung ngono kabar.
2: Poradi ugi dereng wonten ingkang mangertosi kunduripun.
0: Lah aku bingunge sang aku oleh ora jenjem sang aku mergo Senopati Witantra sak bergadaning prajurite kelebu putri Ken Dedes durung bali. Mergo sang aku banget nggone kepingin serak ngrampungake perkara kuwi. Punjering perkara marang Maeswakni sederek sepuhe putri Ken Dedes. Nganti karaya-raya putri Ken Dedes kundur ning Panawijen diayap dening para prajurit dikumendani dening Senopati Witantra sak perlu bakal nglarapake Maeswakni ning ngersane sang aku.
2: Wah, menawi sambet kalian baguse Maeswakni. Rikala semanten kula nate kadhawuhan.
0: Ya.
2: Mila nun sewu. Baguse Maeswakni angel sanget
0: kaku.
2: Kaku
0: ya
2: atinipun. Namung supados sowan ta ngadep wonten ngersa dalem sang aku kemawon.
0: Aku dhewe ora ngerti apa sebabe kok dadi mesok dadi kaya ngono.
2: Ning yes. Wekdal-wekdal sak menika sampun sagah badhe ngadep wonten sang aku nutus pundi Kakang Kenar.
0: Durung ngono kabar. Sing manggih rak sang putri Ken Dedes dhewe. Dadi mengko yen sang putri Ken Dedes ngirit Maeswakni.
2: Teges sampun rampung perkawisipun.
0: Sang aku bakal tentrem penggali. Ning mengko yen sang putri Ken Dedes oleh kundur orang irit Maeswakni, bisa uga sang aku malah saya bingung, saya duka apa bakal ngetok ke panguasane marang Maeswakni apa orang. Iku aku orang. Ya wis ngono wae.
2: Iji
0: watangan.
2: Iji kulo.
0: Aku njaluk tulung marang kowe kondo karo kanca caos sing mengko bengi ning Cepuri supaya ngaturke yen aku mengko bengi sowan netepi dawuh timbalane sang aku Tunggul Ametung.
2: Menawi ngaten kula tumuli nyuwun pamit.
0: Ya,
2: pangestunipun Kakang Kenaruk.

0: Lenggah Kakang Agni. Becike Kakang Agni lenggah ben kepenak nggonku arep matur marang panjenengan Kakang. Monggo to. Monggo lenggah Kakang Agni.
1: Yo. Wis. Aku wis lenggah. Adiken dedesar pendikopo marang aku.
0: Harap matur marang penjenengan. Perkoro keperluanku. Nanti ndak rewangi aku bali ning padepokan Panawijen iki. Po penjenengan wis tanggap kang tak karepke Kakang Agni.
1: Atiku wis krasa. Lanaku uga wis rumangsa. Gone si Adibali ning padepokan Panawijen dirit dening bergadaning prajurit tumapel. Adiken dedes mesti bakal.
0: Panjenengan aja kleru tampa, Kakang. Bergadaning prajurit kang dherekke bali kuning padepokan dudu karepku, Kakang. Kang kakungan kersa iku sang aku piyambak. Apa meneh hageman kang tak nggo iki uga saka kersane sang aku. Apa panjenengan saya serik marang sang aku, Kakang?
1: Oh, ora. Babar pisan ora, Adi. Adiken dedes aja kleru tampa. Aku ora duwe rasa serik marang sang aku. Apa bobotku yen aku duwe rasa serik marang panjenengan? Panjenengane sang aku tunggul ametung kuwi kang kagungan pangwaos ning tumapel. Lan padepokan Panawijen iki klebu wewengkon tumapel. Aku iki mung kawulane sang aku.
0: Lair tandhesing batin apa kang dadi ucapmu, Kakang?
1: Apa siadi maido marang kandhang?
0: Aku mung butuh wangsulanmu kok. Kang laras karo isen-isene ngatimu. Sebab aku sumelang. Lair kang kok ucapke beda karo isen-isene batinmu, Kakang.
1: Bedelen dadaku kendedes. Jroning atiku ono pratelan kang nyetekake yen aku setya bekti marang panguwasa ing tumapel. Saklawas sing uripku opo kang wis tak ucapki ya kuwi kang dadi landhesan ing tumindak lan pandoming uripku kendedes.
0: Matur nuwun Kakang. Saiki moro wangsulana pitakonku marang panjenengan Kakang Maeso Agni. Kena ngapa panjenengan badal dawuh dalem sang aku lumantar prajurit kang diutus nemoni panjenengan ing padepokan nalika semono? Kena ngapa panjenengan nalika wis tekan tumapel bebarengan bibi pamomongku banjur bali sak turunge ngadep ning kersane sang aku? Kaya ngopo tukane sang aku marang bibimban kang wis saguh nglarapke penjenengan ning tumapel? Pusono penjenengan bali ninggal tumapel tanpa pepoyan.
1: Nek perkara kuwi,
0: Kakang, kandaku durung rampung. Penjenengan aja medhot rembugku to.
1: Kendedes. Aku
0: cukup Kakang. Nek panjenengan ora kersa kendel dhisik, aku bengok njaluk tulung prajurit supaya
1: nyekel aku. Ngono bukan dedes eh? Nek pancen niatmu harap ngerangket aku, rangket tenang. Aku ngerti menawa kowe saiki pancen wis sinampiran purbulan wasiso dening sang aku supaya nyekel aku. Mergo aku wis dianggep badal perintah. Mul. Wis. wis saiki rangke tenang. Nyo. Nyo. Tanganku loro pisan iki dikon bondo prajurit kang saiki pancen wis padha siaga ning Padepokan.
0: Tutuku wis tak karepke kok Kakang. Nopo to panjenengan gampang kleru tompo. Lelakon. Kapan gue bakal rampung perkaramu kan Dedes? Apa panjen wis kinodrat? Sak lawase uripmu mung kudu nandang sengsara to kan Dedes? Kakang Wirabrana, aku melu kowe wae Kakang. Entenono aku Kakang. Aku ora kuat nandang lelakon sing ora ana rampungane iki. Kakang Kang Wirabrana, aku melu kowe.
1: Wis kendhes. Aja nangis. Meneng. Kowe saiki wis dudu kendhes bocah Padepokan. Kowe saiki kendhes bakal prameswari dalem sang aku. Ora pantes yen kuwi nangis kaya ngono kuwi. Yen keprungu prajurit penderekmu kurang prayoga. Saiki aku tak kondo marang kowe Yodi. Nek tumindakku kang wis-wis iku gawe sekele penggali sang aku. Kanthi tulus ing atiku suwono pangapura marang panjenengane sang aku. Sak glugut juwawut diporo sewu. Ing atiku ora ana plethik bakal wani marang panguwasa ing tumapel.
0: Kakang. Sak temene nggonku kudu nemoni panjenengane Padepokan. Kejaba aku bakal jaluk pengestumu lan lilamu. Uga aku kepengen tetulung marang mban pamomongku supaya uwal seko pitono kang bakal dipatrapake dening sang aku. Koyo kandaku ngarep Kakang. Pipi mban dianggep luput gede marang sang aku. Nggone sago nyuwunke panjenengan. Nanging wusanane ora dadi kasunyatan. Pipi mban bakal kaparingan hukuman. Dibuang ning sanjabaning wewengkon tumapel. Klebu panjenengan bakal dirangket prajurit. Uga ora dikeparengake mapan ning wewengkon tumapel Kakang.
1: Aduh. Semunutukane sang aku marang bibimban lanaku adik Dedes. Nalika semono aku pancen kelangan petu. Atiku kemerungsung kudu bali. Mergo aku rumangsa duwe pegawean kang ora bisa tak tinggal lagi. Aku ora bisa ninggal ki buyut lan para sanak kadang ing Ponowijen. kang bodoh gawi bendungan ning bulak karautan. Gawi bendungan ning bulak karautan kuwi aku kang duwe penemu langkang ngodo-odo. Mula aku kesusu bali ning Ponowijen. Kurang tak petung menawa sang aku bakal duka marang bibimban pamomongmu Kendedes.
0: Mula aku banjur nekat kakang muncuk saguh nemoni panjenengan. Kanthi mengkono bibimban lan panjenengan uwal saka pitananing aku kang jumeneng ning tumapel. Saiki aku arep takon panjenengan kakang. Tak jaluk panjenengan ngendika laras karo isen-isening penggalihmu kakang. Sak temene panjenengan lilo legowo apa ora menawa aku dipundhut garwa dening sang aku. Yen lilo ngendika lilo, yen ora lilo becik panjenengan ngendika yen pancen ora lilo kakak.
1: Kendedes, moro rungokno gunemku.
0: Iya, piye kakang Agni?
1: Sejati ini wiwit biyen kanti saiki opo wae kang dadi pepenginanmu. Yen aku bisa mesti tak turuti. Nganti naliko kowe milih marang swargi Wiroprono naliko semono yo tak lilani lan tak ayomi. Opo meneh saiki kowe bakal digarwa dening sang aku yen pancen kuwi wis dadi anteping atimu. Tak lilani tak pengestoni yen pancen kuwi duwe penganggep aku wenang paring pangestu marang adi Kendedes.
0: Matur nuwun kakang. Ya mung panjenengan kang wenang paring pangestu ngonku bakal lelati marang sang aku. Sebab kasunyatane sudarmaku ya Bobong Pupurwo ora lenggah ning padepokan kakang.
1: Wis Kendedes, aku wis paring pangestu kanthi tulus sing atiku. Muga-muga bebrayanmu karo sang aku ingayoman dening dewaning katresnan Sang Bathara Kumajaya lan Bathari Kumarati. Tulus songgonmu lelati marang sang aku. Muga sak banjuri seliramu bisa mijakake bakal aku ing tumapel. Senajan bopo wis ora lenggah ning padepokan, aku duwe keyakinan panjenengane mesti paring pengestu opo kang dadi kegayuanmu.
0: Matur nuwun kakak. Muga opo kang dadi ucapmu bakal dadi kasunyatan. Mula saka iku kaya wis ora ana perkara meneh kanggo peting telenging atiku kakak. Sesuk kakang Agni bebarengan karo aku sowan ning tumapel ngadep ning ngersane sang aku Tunggul Ametung. Piye kakak, sesuk budal ning tumapel bareng aku yo. Sowan ning ngersane sang aku banjur pratelo menawa panjenengan wis paring pangestu marang aku. Ono kakang.
1: Apa durung cetha rembugu marang kowe to Adik Kendedes? aku wis paring pangestu marang adiken dedes. Kuwi rak wis cukup, lan wis rampung perkarane to. Kena ngopo aku kudu tok irit sowan ning tumapel,
0: Durung cukup, Kakang. Durung cukup.
1: Loh. Durung cukup kepiye to sing tok karep ki? Aku kok ora mudeng marang karepmu to adiken dedes. Ning padepokan iki aku wis kumecap kang laras karo unining batinku. Aku mengestoni nggonmu arep kapundhut garwa sang akuwu. Kok isih durung cukup? Aku kon kepiye meneh kan dedes,
0: Nek pancen ucapmu kuwi tulus, Kakang. Kudu kok ucapke ning ngersane sang akuwu tunggul ametung.
1: Sineksenan bumi langit lan para danyang kang rumeksa bumi Panawijen. Ucapku tulus. Nek aku nganti njabel ucapku nggonku paring pangestu lan lilake kowe kapundhut garwa sang akuwu tunggul ametung. Muga-muga dikukut jagatku.
0: Ora perlu Kakang gepok senggol para danyang kang bau reksa padepokan. Nek pancen lilo tenan, kudu ngadep ning tumapel bareng sak lakuku, Kakang.
1: Ora bisa. Aku wektu iki ora bisa ninggal Panawijen.
0: Apa sebabe?
1: Aku lagi ngemban dawuh guruku. Gawe bendungan anyar ning Bulak Karautan. Sopo wae ora kena dadi pepalangku nggonku gawe bendungan anyar ning Bulak Karautan. Sebab kuwi dawuh bapa guruku kang kudu tak pepundi adi.
0: Oh. Kuwi sebabe Kakang ora gelem ngadep ning tumapel bareng sak lakuku. Kakang. Wangsulana pitakonku. Kowe abot bendungan? Apa abot marang dawuh dalem sang aku wutunggal ametu? Wangsulana Kakang.
1: Piye? Piye kang dedes? Ora balen ana pitakonmu marang aku. Ora mung tumungkul kowe kang dedes. Ayo ucapno sepisan meneh pitakonmu marang aku.
0: Kowe abot bendungan? Apa abot marang dawuh dalem sang aku wu Kakang Maiso Agni?
1: Abot bendungan. Sebab kuwi perintah guruku. Lan nek aku kudu nindakake adat lan tata cara tilarane para leluhur. Nang apa sang aku ora utusan mrene nglamar kowe? Yen perlu, kena ngapa dudu sang aku wu kang kudu nemoni aku?
0: Kakang

0: wis kok teracu capmu kakang? Apa wis kok pikirkan di peninging apimu? Kowe kondo kaya ngono kakang.
1: Loh, nek aku kudu netepi adat lan tata cara. Kudune sang aku sing terdak ning Ponowijen. Aku ra perlu ning tumapel masake kowe kan dedes. Kowe nek manut laku ning adat.
0: Apa wis kok bobot sapa kowe kakang? Lan sapa aku kuwi? Sapa kakang Maiso Agni? Kowe lan aku iki mung kawulane sang aku wu kakang. Padhepokan iki klebu wewengkon negara tumapel. Lan jagat kang kumelar iki dadi seksi menawa panguwasa tunggal pemerintahan negara tumapel. Ya kuwi sang aku wu tunggul ametung. Apa wis sak mestine? Kudu sang aku wu kang munduk-munduk ning ngarepmu. Nglamar aku kakang. Sang aku wukui priagung kang tuwe wewenang lan panguwasa ning negara tumapel kakang Agni.
1: Iki ngrembug adat lan tata cara. Apa ngrembug wewenang lan panguwasa kan dedes? Nek ngrembug wewenang lan panguwasa, ora perlu sang aku nglamar kowe. Lan ora perlu kowe keroyo-royo bali ning Ponowijen njaluk pangestuku. Sang aku cukup gunakake wewenang lan panguwasa mundut garwa kowe. Ora perlu nganggo palilah lan pangestuku. Sopo kang dadi pepalang? Lan sopo kang wani ngadepi panguwasane sang aku?
0: Sang aku ora nggunakake wewenang lan panguwasane. Ngene bakal mundut garwa marang aku, kakang. Panjenengane linambaran tresna sejati ngene bakal ngrasuk aku. Ku mung tuwe penjaluk panjenengan kakang Maiso Agni sing jare putra kinasihe Bapak Mpu Purwa mawas diri. Sopo panjenengan? Lan sopo sang aku wu? Saiki aku ngerti seni-seni ngatimu kang saknyatane kakang. Apa sebabe kakang emoh ngadep ning tumapel? Dudu perkara bendungan. Hanging sejati nih ing pojok ing atimu kakang Maiso Agni, kowe ngowel yen aku tipundut karwo teneng sang aku tunggal ametu.
1: Gendedes, kowe aja duwe.
0: Nek pancen kakang isih kepingin bacot ke kente ing atimu marang aku kakang. Sakwise kakang Wiroprana ora ono, tak imbangi kakang, tak imbangi. Yen antepeng atimu kaya ngono.
1: Gendedes, kowe aja duwe pandak wong ngono marang aku.
0: Dudu bendungan kang dadi perkara kakang mosowan ning tumapel. Nanging mergo atimu sing ngowel aku kapundhut garwa teneng sang aku. Saka iku kakang. Yo wis. Aku ora bakal bali ning tumapel. Tak jabele kasuganku marang sang akuwu. Aku saiki pasrah jiwa lan ragaku marang panjenengan kakak. Ayo nindakake dawuhe sang empu. Gawe pendungan anyar kanggo panebusing dosane wong tuaku lan gurumu marang para sanak kadang Ponowijen. Ayo kakang.
1: Gendedes, ojo ngucap kaya ngono. Ojo ya Di. Ojo. Kowe ojo ngucap kaya ngono kan dedes.
0: Aku ra sida dadi karwa dalem ora popo kakang. Ora popo tenan. Aku saguh nuruti krentek ing atiku. Kang wis suwe sumimpen ning pojok ing ati.
1: Wis. Cukup. Cukup. Aku ora duwe pepenginan kang mengkono. Aku ora duwe pepenginan kang kaya mengkono, Adi. Ya wis. Aku tak manut kowe kendedes. Aku saguh aku sakuh ngadep ning resane sang aku. Aku sakuh dadi gantine wong tuamu. Nopo panglamare sang aku tunggu lametu.
0: Kakang matur nuwun, Kakang.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang meleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, abdi dalam Keraton Yogyakarta, kini tak lagi dipandang sebagai pekerjaan yang kuno. Generasi milenial, generasi Z mulai banyak mewarnai jajaran abdi dalam Keraton Yogyakarta. Ketua Paguyuban Abdi Dalam Kabupaten Sleman, KMT Dwi Jo Jayeng Mardowo menjelaskan, saat ini ada sekitar 6.000 sampai 7.000 orang yang mengemban tugas sebagai abdi dalam. Seluruhnya terbagi menjadi beberapa kelompok, mulai dari kelompok punokawan atau jayeng mengibaratkan jabatan ASN keraton. Lalu ada kelompok prajurit yang merupakan angkatan bersenjata yang dimiliki keraton. Ada pula kelompok kaprajan yang merupakan penerus kebudayaan yang ada di Keraton Yogyakarta. Beralih ke informasi lain, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak masyarakat untuk memperkuat daya tangkal terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba melalui deklarasi Sobat Bersinar yang digelar di Pondok Pesantren Ora Aji Kalasan. Deklarasi tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan pengajian akbar malam minggu Pahing bertajuk Mujahadah Diskrul Govilin Malam Ahad Pahing yang dipimpin langsung oleh Pondok Pes Ora Aji Gus Miftah. Kegiatan ini dihadiri ribuan jemaah dari berbagai daerah. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya, selamat siang. Edisi hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2026. Sutresna Budaya sekarang bersama saya Betty Damayani. Dan pada siang ini semoga kita pidhangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali kanthi ira-irahan paramporo watak bawa laksono sugeng midhangetaken.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Pada siang ini, semoga kita pidhangetaken info teras UMKM kanthi irah-irahan UMKM Crila Sugeng midhangetaken.
2: Saatnya Anda ikuti teras UMKM. Perempat RRI Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM. Bersama saya Titi Renggani, tentunya kita akan menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang selalu menekuni usahanya. Tidak hanya olahan saja, tapi pelaku-pelaku UMKM juga membuat yang namanya berkaitan dengan fashion ataupun juga kerajinan-kerajinan. Baik, Sutresno Budaya, saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada Ibu siapa ini?
3: Saya Ibu Srila Dewi.
2: Ibu Srila Dewi, panggilannya Ibu?
3: Siril.
2: Ibu Siril, begitu ya. Ini UMKM La Srila Fashion gitu ya.
3: Brandnya La Srila.
2: Oh, La Srila gitu ya. Ibu ini bawa baju nih, bawa fashionnya. Ini produk ibu. Ini ibu menjahit sendiri atau mungkin membuat desain sendiri atau bagaimana, ibu bisa cerita?
3: Saya yang mendesain dan ada karyawan dua orang.
2: Oh gitu, ada ibu mendesain terus ada karyawan menjahit, yang menjahit begitu ya. Betul. Terus berkaitan dengan desain, ini saya lihat, saya pegang, ini ada baju lurik ya, ini hem lurik ya.
3: Iya.
2: Gitu. Terus kadangkala kalau lurik itu orang cenderung sebelum dijahit itu kan harus dicuci dulu. Apakah itu benar atau mitos atau bagaimana?
3: Benar. Untuk gitu, hasil supaya tidak mengkerut ya. Oh, setelah gitu dijahit.
2: Iya. Terus bagaimana perawatan untuk karena ibu usahanya fashion, otomatis selalu mengedukasi pembeli-pembeli ibu kan. Misalnya saya beli ini nih lurik nih, baju nih. Terus saya akan bertanya tentunya, ini bagaimana saya memperlakukan baju ini jika sudah saya pakai mau dicuci, saya harus bagaimana? Begitu, apakah ada edukasi juga untuk customer begitu, ibu?
3: Ya, baik. Untuk perawatan baju yang sudah dipakai itu ada sabun lurik ya.
2: Mm-hmm.
3: Itu caranya direndam sabun lurik, nggak usah dikucek, dan kalau bisa jangan pakai mesin cuci.
2: Oh gitu, jangan pakai mesin cuci, tinggal kucek aja begitu ya, kucek pelan ya, gitu
3: pelan, ya.
2: Ya,
3: terus gitu dibilas langsung dua kali ya, langsung dijemur di tempat yang teduh.
2: Oke.
3: Itu begitu, akan awet 10 tahun pun warna nggak pudar.
2: Oh gitu, warna nggak pudar ya, begitu ya.
3: Jangan di bawah terik sinar matahari.
2: Jangan di bawah terik sama. Kalau dibalik gitu ya, Bu ya, bisa dibalik juga gitu ya untuk mengeringkan gitu.
3: Bisa
2: gitu ya. Ya. Pokoknya yang penting asal jangan di bawah terik matahari begitu ya.
3: Ya,
2: oke, Ibu. Sebagai pelaku UMKM apalagi di bidang fashion, tentunya beda dengan olahan makanan. Kadangkala olahan makanan karena cenderung orang butuh makan, berarti laris, manis, cepat gitu ya. Dengan fashion, Ibu bertahan di fashion. Ini kenapa ini?
3: Dulu saya pernah ini ya, usaha di kuliner itu ambil pecel Madiun, terus untuk tenaganya itu sudah keluar ya. Jadi saya pindah ke yang saya juga hobi di bidang fashion. Jadi saya kursus desain gitu, terus ya udah saya bikin kemeja, dan yang fashion saya juga sering, brand saya La Srila itu fashion di mall gitu. Pernah lomba fashion juga di Jakarta juara 2.
2: Oh gitu ya, ada prestasi juga gitu ya. Oke, bagaimana ibu menyemangati pelaku-pelaku UMKM yang punya usaha fashion? Apakah tetap harus bertahan atau bagaimana?
3: Kalau memang sudah ditekuni ya, sebisa mungkin kita harus tetap kreatif ya. Di online sekarang kan ada IG, ada dan sebagainya, itu bisa membantu.
2: Alamat ibu di mana ini? Alamatnya UMKM-nya?
3: Saya di Minomartani.
2: Minomartani begitu ya. Oke, baik, terima kasih sekali sharingnya pada kesempatan kali ini ya, Bu ya. Matur nuwun.
3: Baik, terima kasih.
2: Baik, Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di Teras UMKM berikutnya dengan tema-tema yang berbeda.
4: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: saat ini kita bayangkan hijau rumput lapangan, gemuruh sorak yang membakar tribun, dan satu bola yang diperebutkan. Sepak bola selalu punya cara untuk menghentikan waktu. Gempita 48, ketika dunia berpesta di tiga negara. Tahun ini, di pertengahan 2026, jagat raya sepak bola sedang menyaksikan sejarah baru. Ini bukan lagi sekedar piala dunia biasa. Inilah pesta bola terbesar yang pernah ada. 48 negara bertarung di 16 kota yang tersebar di tiga negara raksasa, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Bayangkan dinginnya udara Vancouver bersanding dengan panasnya atmosfer historis Stadion Azteca di kota Meksiko. Lalu berpindah ke gemerlap lampu stadion megah yang ada di Los Angeles. Dari Amerika Utara hingga Amerika Tengah, jarak ribuan mil disatukan oleh satu bahasa yang sama. Gairah mencetak gol. Warga dengan euforia kegembiraan mendukung tim sepak bola yang menjadi idolanya dengan menebak-nebak kemenangan.
1: Saya Wardi dari Sleman. Di Piala Dunia tahun ini, tahun 2026, saya menjagokan Prancis sebagai tim kandidat juara Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Menurut saya kenapa Prancis? Karena di Prancis itu susunan pemainnya merata dari penjaga gawang hingga penyerang, semuanya bermain di kompetisi paling elit di dunia ini. Kenapa saya menjagokan Prancis? Karena di Prancis ada penyerang yang bernama Kylian Mbappe. Di mana menurut saya Kylian Mbappe itu mempunyai skill di atas rata-rata para penyerang yang berada, ya, penyerang yang ikut dalam Piala Dunia tahun ini. Di tahun 2026 ini saya yakin dan sangat yakin sekali bahwa Prancis akan menjadi juara Piala Dunia tahun 2026.
0: Bagi kita di tanah air, meski jarak memisahkan belasan jam perbedaan waktu, layar kaca dan frekuensi udara tetap menjadi saksi. Euforia tidak berkurang sedikit pun. Warung kopi kembali penuh, jadwal tidur rela berantakan demi melihat siapa yang akan mengangkat trofi emas paling bergengsi di bumi ini. Pakar manajemen prestasi olahraga sekaligus guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Joko Peke Irianto, menyampaikan.
2: Piala Dunia memang sebuah event besar dunia, ya, yang ditunggu oleh hampir semua masyarakat pecinta bola dunia. Tidak ketinggalan pecinta sepak bola Indonesia. Karena event 4 tahunan ini menjadi sebuah momentum yang sangat dinantikan, karena untuk pertama kali penyelenggaraan di tiga negara, Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ini kita harapkan perhelatan akbar yang betul-betul spektakuler, dan kita berharap tentu menghasilkan prestasi terbaik bagi persepak bolaan dunia. Nah, event ini diwarnai tentu hiruk pikuk. Kemudian yang kedua, tentu bagi masyarakat Indonesia tidak sekedar tontonan yang menarik, tapi bagaimana kita bisa belajar dari kualitas pemain-pemain kaliber dunia. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa lolos Piala Dunia, tapi barangkali waktu yang belum bisa mengizinkan kita, meskipun kita sudah banyak meng-hire pemain-pemain naturalisasi, tapi tetap saja kita belum bisa masuk. Pembelajaran yang berharga bagi kita tentunya, dan kita berharap bisa membangkitkan semangat yang tinggi bagi para atlet kita untuk bisa tampil di Piala Dunia yang akan datang. Ini kan sebuah apa namanya event yang sungguh dinanti oleh para pecinta bola. Utamanya pemain bisa bermain di Piala Dunia, suatu kebanggaan dan suatu harapan yang dinanti-nantikan dengan pelatih yang cukup lama. Jadi selamat Piala Dunia, mudah-mudahan sukses, menghasilkan prestasi terbagus, menghasilkan jawara yang betul-betul sejati dengan jiwa sportivitas dan fair play yang dijunjung setinggi-tingginya.
0: Piala Dunia 2026 bukan lagi sekedar turnamen. Ia adalah bukti bahwa di tengah segala perbedaan, dunia bisa duduk bersama, bernapas dengan ritme yang sama, dan merayakan kemanusiaan lewat keindahan.

0: ngangsu api kulan warih amek geni ada damar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyanto namung sakedhik.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Sutresno budaya muslimin muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat.

0: Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.
1: Menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membolak-balik tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang

yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat

Pada tahun 2011 yang lalu, almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari atau yang kerap disapa Uji merilis mini album bertajuk Salawat Cinta. Di album dakwah tersebut, Uji mempersembahkan 5 lagu hasil ciptaannya sendiri yang ia rampungkan sekitar 3 bulan lamanya. Kami ajak Anda untuk mengenang kembali karya Uji tersebut dengan lagunya Salawat Cinta.

0: gambaran untuk Anda bahwa dalam video musik untuk single Selawat Cinta ini, Ustadz asal Jakarta kelahiran tahun 1973 tersebut menggunakan pasar sebagai lokasi syutingnya. Lewat lagu ini, Uje ingin mengajak semua orang untuk saling mencintai antar sesama agar terwujud kedamaian di belahan dunia. Itu tadi info musik tentang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Saya Aziz, sampai jumpa pada info musik berikutnya.
1: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1.000 lagi. Tau gitu tadi gue ambil 1 aja.
2: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
3: Iki!
2: Bayar buat makan aja gak jujur. Apalagi jalin hubungan sama aku.
4: Deh, kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan, sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.

Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo wonten ing wedal menika sesarengan kalian kula Beti sumangga kita pidhangetaken uyon-uyon siang Nyi Candra Lukita sugeng midhangetaken.

Nuwun sutresna budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng siang sugeng pinanggih malih wonten ing adicara siaran uyon-uyon siang sesarengan kalian Nyi Condro Lukito wekdal mika sampun sumadiya caos panglipur wonten ngarsa panjenengan kanthi ngaturaken gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna budaya badhe kaaturaken ungeling gending Ladrang Asmorondono Laras Lendro Padat Songo Sutresno Budoyo Sugeng Midangetaken.

0: Butoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026. Tahukah Anda cara mencegah stunting dengan gizi yang tepat? Berikut informasi dari ahli gizi RSPKU Muhammadiyah Sleman, Laili Ulfa, Sarjana Gizi.
1: Satu, konsumsi tablet tambah darah sejak pada remaja putri. Yang kedua, kontrol kehamilan secara teratur. Yang ketiga, berikan ASI eksklusif pada bayi. Yang keempat, pantau pertumbuhan bayi dan balita dengan secara rutin ke posyandu.
2: Loh, kok sampai diobongin sih, Pak?
3: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asepe ngene iki lho, Bu. Ra njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
2: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
3: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
2: Arepo sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho karo meneh. Sampean ngerokok kuwi arep omong asep rokok kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
3: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ning ngendi-ngendi ana?
2: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi, njur malah ganggu kesehatane dhewe.
4: Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngeluli Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo sakmenika semoga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Suku Dinas Sumber Air Sumber Daya Air SDA Kecamatan Tanah Abang menargetkan normalisasi saluran sepanjang 100 meter di Jalan Kebon Kacang 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Kebon Kacang rampung pada pekan kedua Agustus 2026. Pekerjaan yang dimulai sejak 29 Juli lalu dilakukan untuk mengatasi penyempitan saluran agar kapasitas tampung air meningkat dan potensi genangan dapat dikurangi. Kemarin lama saat meninjau pelaksanaan normalisasi di lokasi, Eli Menawansari, Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Tanah Abang mengatakan, pengerjaan dilakukan oleh 7 personil dengan mengganti saluran lama menggunakan beton Yudix. Pemerintah berharap proyek ini dapat memperlancar aliran air serta memberikan manfaat bagi warga dengan mengurangi resiko genangan saat hujan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor kembali membuka rencana pembangunan kereta gantung di jalur wisata puncak sebagai alternatif transportasi untuk mengurangi kemacetan. Rencana ini disampaikan Rudi Susmanto, Bupati Bogor, pada Senin kemarin. Kereta gantung ini direncanakan menghubungkan kawasan Sumarekon di Kecamatan Sukaraja dengan rest area Gunung Mas Cisarua melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Rudi Susmanto, proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study, sembari pemerintah Kabupaten Bogor menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: 5,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
9: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih Abang Po, Nyoba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, Aye ajak kembali ya. Tadi Aye udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan Abang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya. Halo, sudah. Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
10: Waalaikumsalam Pak Nova, selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
9: Oh, masih jam 2. Ya, masih iya. Siang lah ya. Beda 1 jam dari kita ya.
10: Iya betul, apa kabar Mpok Nova?
9: Alhamdulillah kabar baik, itu yang terpenting buat kita semua. Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya?
10: Iya, Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah, cuaca Banjarmasin bagaimana?
10: Cuaca cerah banget, tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari. Kemudian setelah itu cerah tapi gak terlalu panas banget kayak gitu.
9: Oke, adem lah ya kata orang ya. Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
10: Iya bener banget Mpok.
9: Oke dah, hari ini

0: Kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar, benar ya?
1: Iya, betul.
0: Tentang mantra, waduh, sastra
1: Iya,
0: masyarakat
1: ini.
0: Banjar.
1: Iya, benar. Ini agak magis-magis nih kita nih.
0: Iya, kalau kalau kita ber apa logikanya kita nih mantra, wah kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Oke,
1: Jadi
0: dah.
1: kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya, Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
0: Oh gitu, bukan simsalabim abra kadabra gitu bukan ya? Oh
1: Bukan.
0: bukan
1: Jadi
0: ya?
1: ada nilai budayanya seperti itu.
0: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan nih saya ngomongnya? Kapan saya ngomongnya? Oke deh, kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
1: Oke, siap Mbak Nova, terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun. Samping saya maksudnya ya, jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya pian?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya,
2: ya,
1: kalau pian itu Anda gitu ya. Iya. Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
2: Iya.
1: Tapi ulun penasaran nih Bu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
2: Baik ya, jadi secara teori ya, Kuncara Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi. Jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan. Juga termasuk sarana pengobatan. Nah itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya.
1: Iya.
2: Tapi dilihat dari seni, itu termasuk sastra lisan.
1: Okay.
2: Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa. Ya, jadi misalnya di dalam mantra ini itu berirama, ada permainan bunyi.
1: Iya.
2: Jadi tidak sama dengan doa.
1: Itu
2: ada perbedaannya.
1: Itu bedanya
2: ada permainan
1: doa.
2: Bunyi, misalnya di akhir permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis, jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
1: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih Bu?
2: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya, itu disusun khusus. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita misalnya berdoa, itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya. Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga, cuma caranya berbeda.
1: Oke, itu dari definisinya ya Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
2: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
1: berulang-ulang. Ya,
2: ucapan berulang-ulang, kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata biasanya permainan bunyi atau menggunakan kata simbol-simbol, kemudian juga ada tujuan, kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia menggunakan sesajen. Saya baru saja dalam bulan tadi ya mengikuti upacara mantra ini. Jadi mantra itu kebetulan digunakan ketika mau panen.
1: Oke, itu di daerah mana, Bu?
2: Itu di daerah Balangan.
1: Oh, di daerah
2: Balangan.
1: Masuk ke
2: dalam 2 jam. Nah, kalau tidak salah nama daerahnya itu Liu. Nunggunung Reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen, mereka kayak kita tuh selamatan kan ya.
1: Iya.
2: Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengar kan begini, mantra supaya cantik ya.
1: Iya.
2: Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih.
1: Iya.
2: Jadi bedaknya itu caranya pur simapur keladi tempuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan. Nah, karindangan tuh kangen gitu.
1: Iya.
2: Nah,
1: jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya,
2: kelihatan cantik.
1: Cantik gitu. Banget gitu ya.
2: Nah, itu kan sederhana nih. Tapi kalau ketika mau panen itu tidak sebentar, tapi lama, mungkin berjam-jam dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
1: Oh, wadai 41 itu ya.
2: Yang disajikan untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya.
1: Iya.
2: Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai sesajen. Nah, kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya.
1: Yeah.
2: Nah, sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya.
1: Yeah.
2: Kalau syirik misalnya. Jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
1: Oke, berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih, Bu?
2: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya. Jadi bahasa mantra itu bahasa Sanskerta.
1: Oh.
2: Kalau di dunia ini bahasa Sanskerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi.
1: Iya. Yeah.
2: Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sanskerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sanskerta itu tetap bertahan. Kalau pemakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi, tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah, termasuk mantra tadi. Nah, jadi dulu itu menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian bahasa gaib. Nah, yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sang Hyang, Batara, Guru. Nah, sekarang nggak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada Bismillah, kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah, jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalau nya misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
1: Oke.
2: Okay. Zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
1: Iya.
2: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
1: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya, Bu. Ya.
2: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
1: Iya.
2: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal. Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
1: Iya juga ya, Bu.
2: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih. Terus saya iseng tanya, "Nak, bagaimana caranya mantra?" Saya bilang supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan? Mantranya yang mana? Saya bilang, gak usah pakai mantra, Bu, katanya. Pakai motor Jepang aja, katanya. Eranya kan tidak berbeda toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau yang sekarang, sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
1: Okay.
2: Kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan atau kepohonan.
1: Iya.
2: Nah, seperti itu. Jadi mantra yang digunakan, jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan untuk mengusir hantu. Apalagi di daerah perkotaan.
1: Iya.
2: Nah, kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah, kemudian dari cara dapatnya dulu mantra itu diperoleh dari tirakat. Nah, kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
1: Lagi rame juga nih yang di Gunung Kawi nih.
2: Jadi ada puasa mutih, kemudian ada semedi, ya kan, ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang. Kalau dulu begitu, kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya, atau mungkin didapatkan dari media sosial. Sekarang ada ya,
1: ada
2: di media sosial, di TikTok, di apa ya, di Facebook, di Instagram tuh mantra itu banyak.
1: Oke. Okay.
2: Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra-mantra sederhana saja. Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah, sakit itu selama 6 bulan sakit terus. Tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi mereka mengobatinya itu begitu, kalau takutnya itu karena kepohonan atau karena diguna-guna orang. Nah, jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
1: Itu tidak berhenti ya, Bu?
2: Tidak
1: ya?
2: Berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu. Dan itu dibacakan biasanya malam hari, itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah, tujuannya itu apa? Nah, tujuannya itu memanggil roh. Jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan ini nih kena apa. Dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah, pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok. Jadi mangkok itu ditempel di dahi. Jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana itu memiliki makna tertentu. Nah, itu tidak mungkin, saya dengar itu saja, itu tidak mungkin ada di media sosial. Dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa. Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
1: Berarti yang kita lihat di media sosial ini, penyebaran mantra-mantra itu
2: yang sederhana.
1: Yang sederhana.
2: Supaya misalnya mantra pengasih. Mantra supaya apa ya, supaya cantik. Tapi kalau mantra yang jelek, kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain, itu biasanya agak panjang, agak sukar. Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, nggak ada begitu. Tapi itu yang sederhana ya. Nah, kemudian perbedaan yang lagi, biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang. Pawang, dukun, ya, kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut, bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi. Nah, jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen. Misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah, kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan ambil air,
1: dibaca-baca gitu ya,
2: ditiup, diminum, atau di minyak dibaca, diurutkan. Nah, jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat, kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
1: Nah, kalau sekarang?
2: Kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal. Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
1: Nah,
2: kemudian yang terakhir, tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
1: Berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka, itu juga pengaruh ya, Bu ya?
2: Iya, pengaruh.
1: Ke kemanjuran mantranya itu?
2: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
1: Berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya, Bu ya? Yang seperti jarpian tadi tuh, atau ada lagi nih, Bu, latar belakangnya nih, Bu?
2: Jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu. Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada. Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
0: Oke.
2: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu. Nah, ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
0: Iya.
2: Jadi tidak ada ibaratnya itu
0: ilmu medis gitu ya, Bu.
2: Iya, polisi tidak ada, BMKG iya. Yang cuaca-cuaca tidak ada.
0: Iya.
2: Ah, jadi misalnya kita sakit nih. Pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya? Ketemu hantu pakai mantra bacaannya. Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
0: Iya.
2: Ah, kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam. Mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
0: Oke.
2: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
0: Iya.
2: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter. Jadi tidak harus pakai mantra.
0: Betul.
2: Kalau dulu kan karena tidak ada.
0: Iya.
2: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul. Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
0: Iya.
2: Sekarang kan ada salat istika.
0: Iya.
2: Salat istika itu supaya hujan.
0: Iya.
2: Dalam agama Islam. Nah, itu karena sudah ada agama Islam.
0: Oke, berarti dipengaruhi ya juga ya, Bu ya.
2: Pengaruhi
0: berarti
2: agama.
0: Untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih, Bu?
2: Nah, kalau perbedaan mantra dengan doa ini ya, yang pertama itu ya, yang perbedaannya kalau dari segi bahasa ya, itu bahasa tadi kan itu bahasa Sanskerta ya. Kalau yang sekarang ini, kalaunya dari yang sekarang itu 90% itu bisa bahasa Indonesia.
0: Oke.
2: Kemudian ya di dalam dulu kan pakai yang widi ya kan, kalau yang sekarang itu kan bismillah.
0: Iya.
2: Nah, jadi kan tidak sama nih. Lalu fungsinya juga kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra sekarang itu tidak mesti pakai sesajen.
0: Oke. Okay.
2: Nah, tidak selalu pakai sesajen.
0: Oke, okay, baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu, Bu?
2: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik.
0: Iya.
2: Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, arti tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan.
0: Iya.
2: Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen.
0: Okay.
2: Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi.
0: Yeah.
2: Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan.
0: Iya. Yeah.
2: Atau kepada alam. Kan sering tuh, datu-datu saya minta ini. Nah, salah itu kan.
0: Iya, salah itu, betul.
2: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan.
0: Iya.
2: Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara, takutnya kepunan.
0: Iya.
2: Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu. Misalnya nih.
0: Itu gak apa-apa ya, Bu ya?
2: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu. Minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu.
0: Okay.
2: Kalau kita sama dengan saya, dengan ibu. Ibu, saya ikut lewat ya. Gak apa-apa kan?
0: Iya, gak apa-apa.
2: Berarti saya tidak minta tolong sama ibu kan?
0: Iya.
2: Nah, tapi kalau misalnya minta tolong jin, tolong kasih saya emas dan sebagainya misalnya. Itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi
0: karena sekarang juga kan pakai bismillah ya,
2: iya,
0: Bu
2: betul.
0: Ya.
1: Oke. Nah, kita juga sudah di menit 30 nih ya, Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.
0: Iya. Makasih Anissa, Bang Po, Nyapa Bencang Cing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silahkan kita share dulu, Anissa.
1: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
0: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
1: Oke. Okay. 0895-3405-09539. Kemudian 0511-325-2602.
0: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04510 atau di 0812-1124928. Namun kita break sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima ya, kok terima lagi. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
2: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
1: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah ada kah?
2: Belum ada, Mpok.
1: Oh, belum ada. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam, Pak Nova.
1: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan dulu. Iya, baik.
3: Pak Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
1: Mbak Anissanya hijabnya hitam, iya benar.
2: Iya.
3: Dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
1: Oke, lagi nonton RRI Net ya?
3: Iya, betul.
1: Baik, kalau gitu.
3: Wah.
1: Baik, baik. Jadi apa nih pertanyaan Bang Leman?
3: Iya, begini Ponopa, Mbak Anissa. Saya bacanya masalah dan sastra masyarakat Banjar nih kan.
1: Iya.
3: Tadi sudah dijelaskan. Siapa nih nasumnya nih?
1: Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD.
3: Iya, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Bapak.
3: Ya begini, yang saya tanyakan, itu apa masih ada itu yang namanya Japa Jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan? Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman baru ini kayaknya banyak yang nggak percaya gitu Bu, gitu.
1: Okay.
3: Itu saja pertanyaannya. Apa masih ada gitu?
1: Itu kan
3: bisa dikatakan tahayul atau mitos gitu loh.
1: Baik.
3: Oke, gitu saja. Terima kasih. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
2: Apakah ada? Sudah ada.
1: Oke, silakan diangkat dulu. Ya.
2: Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
2: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya, Mpok Nova ya suaranya
1: iya.
2: Ya?
1: Gak terdengar suaranya. Iya.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam. Boleh Ibu saja.

Izin Anissa, boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya sepertinya radio kita mati gitu loh. Nggak ada output keluar dari penelponnya. Iya. Boleh diminta tuh di poin ke langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Halo Anissa.
1: Oke.
0: Ya.
1: Sudah tercatat nih Cikgu. Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Ria.
0: Baik.
1: Ya.
0: Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih, cuma tadi pas kita menerima telepon suara Mpok Nova
0: hilang ya?
1: Ya.
0: Nah, makanya ilang. Dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarannya kita enggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke, kedengarannya kosong ya, Mpok.
0: Iya, mungkin bisa diutak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya Anissa ya.
1: Iya.
0: Karena saat
1: kalau di Jakarta ada,
0: Kalau di Jakarta ada kan, ya? Terdengar kan? Kalau di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu
1: terdengar.
0: Kan? Oke, baik.
1: Terdengar.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
1: Oke, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik, terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih. Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdap, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah, yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
1: Oke.
2: Yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian. Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
1: Iya.
2: Jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit selama 6 bulan, kemudian diobati ke rumah sakit, penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke jika kita tuh pengobatan dan tradisional. Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa, pakai mantra.
1: Iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu kan misalnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau mereka tuh memakai manggilannya tuh roh-roh. Nah, jadi masih ada itu jelas banyak itu. Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam. Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Iya.
2: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur simapur kala di tempoyangan, tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit, panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki, sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah, itu mantra. Mantra panas. Nah, itu biasanya itu diajarkan turun-temurun, tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
2: Tidak bilang-bilang, itu masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin. Itu kan terang-terangan tuh, ditampilkan di pementasan. Kalau mantra itu kan tidak. Jadi jika kita tuh edisi terbatas.
1: Yeah.
2: Nah, kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri. Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
2: Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin. Jika berkenan, bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh. Karena itu penuh mistis. Penuh mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam. Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Ibu pernah nggak mendengar?
1: Belum.
2: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng. Topeng wajah itu topeng itu dicuci tapi pakai api. Nah, mencucinya itu pakai api yang panas itu. Tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa bisa begitu? Kenapa nggak panas? Saya kan nih bingung nih.
1: Iya.
2: Karena katanya yang mencuci itu bukan sedianya.
1: Oke.
2: Nah,
1: ada
2: berarti
1: ruhnya,
2: kan
1: gitu ya?
2: Saya punya dokumentasinya. Cuma kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat tidak terlihat begitu ya. Jadi masih banyak yang memakai itu. Nah, contohnya lagi ya. Kita nih sering kan ada rumah ini berpagar, Jar.
1: Iya.
2: Kalau pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu ya.
2: Ah, betul.
1: Ya.
2: Misalnya nih contoh mantra pagar, bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang. Patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat. Nah, seperti itu kan tidak terlihat loh orang menggunakannya. Iya. Tidak seperti menyanyikan, harus ditempatkan.
1: Ditampilkan. Nah. Kalau mantra ini enggak bisa ya, Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya. Ya. Oke. Dan apakah memang yang bisa memakai itu apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
2: Mm-mm. Tapi kalau yang umum yang kayak untuk panas tadi itu bisa secara
1: bisa,
2: umum
1: ya.
2: Kita baca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
2: Nah, tapi yang kayak mengobati penyakit yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
2: Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke, baik.
2: Dan sebagainya.
1: Oke, itu tadi ya Abang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
2: Nah, kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah, kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini. Ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya, jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal-usul bahasa, itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh, iya.
2: Kalau dari cara penggunaan, kalau dari cara penggunaan itu ada mantra apa ya, mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah, kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tahu, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam itu mantranya ada juga supaya apa, misalnya santet, itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris gitu ya.
2: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang, itu netral. Nah, kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Okay. Tapi untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada.
1: Okay.
2: Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, okay, jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya,
2: iya,
1: Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Mbak Nova, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
0: Okay,
1: dari
0: silakan.
1: WhatsApp Rompat nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, Bu ya. Masih ya, Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih, Bu, dengan filosofinya, silakan.
2: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja. Kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah. Kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah, kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh, kalau kepercayaan kita kan tidak boleh.
1: Iya.
2: Nah, kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan. Bukan, yang memiliki kekuatan itu kan Allah. Yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar.
1: Iya.
2: Nah, jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta kepada mantra itu.
1: Iya. Jadi kita tetap niatkan di hati itu kita meminta ke Allah ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ini
2: tapi ada kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya, Buddha itu kan beda lagi. Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan. Nah, itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin tuh kan saya bilang tuh kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
0: Baik, Anissa, ini ada telepon lagi dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta nih, Po.
0: Oke, Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo. Silakan langsung, Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
0: Ya. Abah, halo? Volume radionya mohon dikecilin dulu, Bah. Jadi Abah dulu. Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio,
3: Selamat siang Ibu Profesor.
0: Ibu Dokter.
3: Ibu Dokter.
0: Ya.
3: Sama siapa itu?
0: Doa saja ya. Ya, amin.
3: Mbak
0: Anissa.
3: Mbak Anissa.
0: Oke.
3: Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
0: Apa tuh?
3: Kota Baru gunungnya Bamega. Bener enggak itu lagi dari Banjar? Bukan.
1: Benar.
3: Oh, benar.
0: Iya.
1: Ibu Santai.
3: Ibu Dokter.
0: Bukan dokter, dokter.
3: Oh, Ibu Dokter. Ini saya mau nanya nih.
0: Iya, Bang.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
0: Iya.
3: Kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan itu bukannya sosial ya, Bu Dokter ya. Kalau enggak salah ya. Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya. Ya hampir mirip-mirip lah dengan negeri saya tuh.
0: Di mana negerinya Abah?
3: UK, Mbak.
0: Ide UK.
3: Urang Kuningan Jawa Barat.
0: Iya, Urang Kuningan gitu ya. Oh, jadi kalau di Jawa Barat juga mau kemana-mana
3: itu
0: baca-baca.
3: Mirip lah, mantra-mantra itu kan sebelum masuk Islam tuh ya, demikianlah ada sesajen-sesajen itu gua setelah Islam juga datang, cuman sekarang udah enggak ada lah karena itu kan sesajen ditaruh di pohon pagi-pagi udah hilang, bukannya dimakan jin sama anak-anak diambil.
0: Makan manusia gitu ya. Ya, oke.
3: Okay. Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
0: Iya, tergantung nawa itunya barangkali, Bah.
3: Iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan nggak mungkin dimakan sama ikan.
0: Iya, nggak mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
3: Ya itu dianggap. Tapi karena itu merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi dan untuk objek wisata ya tetap aja masih berlangsung dan itu didukung lah gitu.
0: Siap.
3: Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya dengan apa yang ada di daerah saya gitu.
0: Siap.
3: Ya sekarang sih memang ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda. Tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Kayak gitu lah Bu. Itu aja deh dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Nah,
1: terima kasih ya Abah Kusna ya.
0: Ya, gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
2: Ya baik, terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra.
0: Sastra, iya.
2: Ya, satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
0: Iya.
2: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra.
1: Oke.
2: Dan dia kan diturunkan. Nah, jadi karena kenapa disebut sastra itu, karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa, dan kadang bersajak. Nah, jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya, kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah, itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
1: Iya.
2: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
0: Oke.
1: Oke. Jadi seperti itu.
2: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra. Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya. Kan tidak sama begitu ya.
0: Baik. Oke, ini karena waktunya udah di 13.56.
1: Udah di ujung acara ya, Mpok ya.
0: Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
2: Menurut saya ya, mantra ini sebagai salah satu sastra Banjar yang menurut saya itu termasuk yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Kenapa pemakaiannya berkurang? Karena itu biasanya diwariskan pada keturunannya ya. Nah, jadi biasanya kalau belian dengan keturunannya begitu. Jadi memang tidak pada sebagian kecil yang di-share di media sosial itu sebenarnya terbatas. Nah, jadi bagi generasi muda itu bagus mengenal mantra karena itu kan ada kearifan lokal.
0: Okay.
2: Nah, dan juga perlu kita ingat kalau kita ingin mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
0: Baik.
2: Saja, Bu.
1: Oke.
0: Baik.
1: Itu yang Pak Nova ya.
0: Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
1: Iya, Pak. Terima kasih juga.
0: Baik. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya akhiri ya Bang Po ya, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abangpo Jakarta Eco Future Festival atau GIIFF 2026 mengkampanyekan gaya hidup minim sampah melalui penerapan konsep Less Waste Heaven selama penyelenggaran festival di Balai Kota DKI Jakarta. Kampanye ini disampaikan oleh Dudi Gardesi Asikin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada Jumat 3 Juli kemarin. Menurutnya, konsep ini mendorong pengurangan sampah sejak dari sumber pemilahan sampah, serta penggunaan kembali wadah makanan dan minuman agar timbulan sampah dapat ditekan. Selama festival, panitia menyediakan 13 titik tempat sampah terpilah, menerapkan sistem pengelolaan sampah sesuai jenisnya, serta bekerja sama dengan Diet Plastik Indonesia dalam penggunaan wadah guna ulang. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan proyek wisata Jateng Valley di kawasan hutan Pengaron Kabupaten Semarang tetap berlanjut meski proses pembangunannya mengalami penyesuaian. Kepastian ini disampaikan oleh Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah pada Sabtu kemarin. Menurut Ahmad Lutfi, Pemprov Jawa Tengah mendukung kelanjutan proyek ini sepanjang seluruh perizinan investasi dan aspek lingkungan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya wedal menika sampun nyawiji malih kalian programa 4 RRI Yogyakarta lan salajengipun kula dherekaken siaran Irama Budaya Nusantara. Dan saatnya saya Betty Damayani pamit undur diri dan dilanjutkan bersama rekan Jordan Talaksoru. Sugeng midhangetaken.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Iya, selamat sore Sutresno Putoyo. Satu jam ke depan akan saya temani Anda tentunya di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah kekayaan Indonesia. Tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau nguri-uri budaya yang ada di daerah kita. Saat ini bersama saya Titik Renggani yang akan ajak Anda untuk berkeliling di penjuru Indonesia. Kita bisa tahu dan menikmati kekayaan yang adiluhung di Indonesia. Saatnya kita akan pergi ke Bali, ke Pulau Bali. Selain keindahan alam yang menarik dan juga membuat penjuru dunia itu melirik, Pulau Bali juga memiliki keunikan dalam budaya yang dimilikinya, seperti kesenian Bali yang meliputi tarian-tarian Bali seperti tari pendet, tari kecak, tari barong, dan kegiatan-kegiatan sakral adat istiadat seperti ritual upacara-upacara adat yang sangat kental. Yuk, kita simak dua buah lagu berturut-turut

0: Di Indonesia, peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Mengenal makanan khas Indonesia. Betutu, kuliner yang berasal dari Pulau Dewata Bali. Banyak diproduksi oleh masyarakat Bali, terutama di daerah Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Terbuat dari bahan dasar daging ayam yang utuh, yang diberi bumbu dan diletakkan di bagian tengah dari ayamnya. Yang pasti, daging ayam ini dipanggang hingga terasa lembut, seperti daging yang telah dikukus.
3: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
4: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
3: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
4: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami. Herbal.
3: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
4: Iki lho yu. Delok iki. Iki kapulaga. Iki iki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
3: As kurang gawean nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
4: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukur

Ya, kekayaan alam, wisata, budaya, tradisi menjadi kekayaan yang adiluhung yang dimiliki setiap daerah di Indonesia. Sutresno Budoyo, karena Indonesia itu memiliki juga bermacam-macam suku. Yuk Sutresno Budoyo, kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Sutresno Budoyo, setiap daerah tentunya ada berbagai budaya, adat istiadat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, bahasa, adat, dan suku. Dari 300 kelompok etnik di Indonesia, suku Dayak menjadi salah satu suku yang paling terkenal di Indonesia. Nah, suku Dayak memiliki beragam kebudayaan yang unik, termasuk rumah adat, pakaian, dan senjata tradisional. Suku Dayak memiliki jumlah populasi sekitar 3.009.497 jiwa yang mewakili sekitar 1,27% dari seluruh penduduk Indonesia. Lalu, suku Dayak berasal dari wilayah mana? Sutresno Budoyo, suku Dayak adalah kelompok penduduk asli dari Pulau Kalimantan. Mereka tersebar di 5 provinsi Kalimantan, yaitu ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Utara. Dilansir dari laman Kemendikbud, suku Dayak memiliki asal-usul keturunan dari imigran yang berasal dari Provinsi Yunnan di Cina Selatan. Tepatnya di Sungai Yangtze Kiang, Sungai Mekong, dan Sungai Menan. Yuk, saatnya kita akan dengarkan bersama lagu-lagu berikut ini. Tentunya bagi Anda orang Kalimantan yang tinggal di Yogyakarta, ini sebagai obat rindu dengan tanah kelahiran. Ada koleksi lagu Dayak Kalimantan, ini ya, ada Balinggang dan Malihi Dayak. Sumangga kita pidhangetaken sesarengan.

Ingkang wigati menika orientasi diri. Ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

Rompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

bersama Irama Budaya Nusantara. Ya, Sutresno Putuyus, tiap kali kita datang ke berbagai daerah berwisata, tentunya banyak oleh-oleh loh yang ditawarkan dan menjadi ciri khas masing-masing daerah itu. Namun ada juga masakan atau makanan yang mempunyai ciri khas dari suatu daerah, namun banyak diterima di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Dari sisi cita rasanya bisa diterima di lidah masyarakat Indonesia. Ada yang tahu? Ya, masakan Padang. Ya, masakan Padang enak sekali ini ya. Dan di tanah Minang, Padang, Sumatera Barat ini juga banyak budaya dan tradisi. Tak hanya budaya masyarakat Minang, kehidupannya juga diatur oleh adat yang kuat hubungan dengan agama. Untuk itu ada pepatah Minang mengatakan, adai basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya mengatur bahwa seluruh adat yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau harus bersendikan kepada syariat Islam yang pada gilirannya didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Masyarakat Minangkabau memang percaya kehidupannya akan tertata jika adat dan agamanya itu berdampingan. Oleh karena itu, setiap tradisi yang ada tetap dijalankan dan dilestarikan. Yuk kita dengarkan kembali lagu daerah berikut ini, tentu yang akrab dengan tariannya ini, Tari Indang.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Mengenal makanan khas Indonesia. Rendang. Daging sapi sebagai bahan utamanya menggambarkan niniak mama pemimpin suku, membuat keputusan-keputusan adat. Kelapa melambangkan kaum intelektual yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat adat. Lado atau cabai sebagai lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Sementara bumbu sebagai lambang masyarakat Minangkabau yang berfungsi menjalankan aturan adat yang ada.
3: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Iya, Sutresno Budoyo, dua lagu berturut-turut dari daerah Melayu, Tanjung Katung dan juga Manuk Dadali sudah hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa menambah kegembiraan Anda saat ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain itu tidak rugi. Karena kita akan lebih mengenal budaya daerah lainnya, terutama juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme NKRI. Ya, Sutresno Budoyo, saatnya saya Titi Renggani harus pamit undur diri. Semoga bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Kenalilah budayamu, maka akan menjadi cinta pada duniamu. Sebagai penutup, akan hadir lagu berikut ini dari Papua.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
2: Kowor faidu nan komar.
1: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
3: Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo Universitas Gadjah Mada UGM kembali meluncurkan inovasi teknologi yang berdampak langsung pada kelestarian alam. Melalui program pengabdian desa binaan tahun 2026, tim pengabdian UGM resmi memperkenalkan Ines Penyu, sebuah aplikasi berbasis Internet of Things atau IoT yang dirancang khusus untuk memodernisasi pemantauan inkubasi telur penyu di Pantai Trisik, Kabupaten Kulon Progo, DIY. Inovasi ini hadir sebagai solusi digital untuk menggantikan metode konservasi konvensional yang selama ini masih dilakukan secara manual oleh para relawan. Beralih ke informasi lain. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN terus menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Program ini tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujo Skito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025. Public Expose merupakan bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada publik sekaligus wujud keterbukaan informasi atas pengelolaan program JKN sepanjang tahun 2025. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa, siap mendengarkan setiap suara dari sudut kota Jogja.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, ngelengkapi Buda Jawi, suara budaya Jogja. Selamat sore seterusnya Buda dan juga selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kami sapa Anda, pendengar dari Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, KR Radio, dan seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dimanapun Anda berada siang hari ini. Di kesempatan kali ini, kembali hadir program Wali Kota Menyapa, sebuah ruang dialog pemerintah bersama dengan masyarakat untuk membahas berbagai isu yang menjadi perhatian warga Kota Yogyakarta. Dan memasuki musim kemarau, sudah mulai panas ya cuacanya belakangan hari ini. Ini juga menjadi sebuah hal yang perlu kita antisipasi karena ada ancaman kebakaran yang menjadi salah satu resiko yang perlu kita waspadai bersama. Data menunjukkan bahwa musim kemarau, potensi kebakaran rumah, lahan kosong, tempat usaha hingga konsleting listrik ini cenderung meningkat akibat cuaca panas dan minimnya curah hujan. Dan tidak sedikit, kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila kita masyarakat memahami langkah-langkah antisipasi sejak dini. Dan sayangnya masih banyak kebakaran yang terjadi akibat malah kelalaian sederhana. Mulai dari instalasi listrik yang tidak layak, pembakaran sampah sembarangan hingga kurangnya kesiapsiagaan ketika api muncul. Dan sore hari ini kita akan membahas langkah cegah kebakaran saat musim kemarau. Bersama dengan narasumber kami ada dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, sudah tersambung melalui Zoom pada sore hari ini, Bapak Tauhid SIP MSI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Tauhid, apa kabar?
3: Selamat sore, alhamdulillah kabar baik. Salam untuk pendengar setia Pro 4 FM begitu.
2: Inje. Sutresno Budoyo dan juga pendengar, Pak.
3: Oh, Sutresno Budoyo dan juga pendengar.
2: Inje. Ya. Kalau Pro 4 nyebutnya Sutresno Budoyo karena kita disiarkan juga di radio lain, juga pendengar lah begitu ya. Kita mengakomodir yang lain juga ini. Baik, terima kasih Pak Tauhid untuk waktunya bisa hadir di kesempatan kali ini. Dan narasumber kami yang kedua, ini ada Dr. Andes Nur

0: hari ini adalah langkah cegah kebakaran saat musim kemarau. Dan pastinya bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, beberapa line interaktif telah kami siapkan, di antaranya WhatsApp di nomor 0895 0144 1066, ataupun juga Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon 0274 540 333. Kalau begitu langsung saja saya akan berbincang bersama dengan Bapak Tauhid ini. Pak Tauhid, ada sebutan lain Pak atau panggilan lain Pak? Atau punya nama akrab?
1: Ya, punya nama lahir.
0: Cuman penyiar radio aja yang punya nama udara nih Pak ya. Kalau Pak Tauhid nama asli ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Pak Tauhid, ini tadi saya sempat cek juga suhu udara siang hari menjelang sore ini Pak, itu dari 26 sampai 31 derajat Celcius Pak. Nah, ini mungkin dari pandangannya jenengan, apa pertama sekali yang bisa disampaikan untuk Sutrisno Budaya juga pendengar? Monggo Pak, saya persilakan dulu.
1: Baik, terima kasih pada para Sutrisno Budaya dan pendengar sekalian yang saya cintai tentunya. Jadi melihat situasi dan kondisi saat ini di mana memang sudah memasuki masa musim kemarau, yang mana untuk saat ini intensitas hujan juga sudah cukup jarang dan suhu udara juga sudah nampaknya mulai panas. Tadi disampaikan siang hari itu sampai dengan 31 derajat Celcius. Sehingga ini tentu harus kita waspadai berkaitan dengan potensi bahaya kebakaran yang mungkin terjadi. Terlebih angin juga mulai bertiup agak kencang begitu, dan ini akan juga memberikan dorongan atau menjadi faktor pendukung lain kemungkinan ada bahaya kebakaran yang terjadi di Kota Yogyakarta. Nah, ini terbukti juga dari data yang kami miliki, data kejadian kebakaran dari Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni ini nampaknya ada peningkatan kasus yang agak lumayan tinggi. Biasanya rata-rata di angka 4,5 kejadian per bulan. Di bulan Juni kemarin ada 9 kejadian. Nah, ini tentu menjadi salah satu warning agar kemudian kita lebih mewaspadai dan kemudian tentunya berupaya agar kemudian angka dimaksud pada bulan berikutnya tidak kemudian semakin tinggi, supaya kemudian bisa ditekan.
0: Oke, Pak Tauhid, belakangan ini kan masyarakat tuh sering banget juga melihat mobil pemadam tuh datang kalau ketika apinya sudah besar nih Pak. Nah, muncul juga anggapan bahwa upaya pencegahan itu masih, ya bisa dikatakan masih kalah lah gitu Pak ya, dibandingkan dengan penanganan setelah kebakaran terjadi. Pertanyaannya gini Pak Tauhid, apakah memang selama ini fokus pemerintah tuh masih lebih besar pada pemadaman dibandingkan membangun budaya pencegahan Pak? Apa indikator keberhasilan yang digunakan dinas pemadam, kalau boleh tahu?
1: Baik, jadi sebenarnya kita saat ini sudah mulai berorientasi lebih mengutamakan aspek pencegahan dibanding dengan aspek pengendalian ataupun pemadaman kebakaran. Apa yang kemudian kita lakukan adalah melalui berbagai upaya, baik itu preemptif maupun preventif. Preemptif melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, baik itu kepada masyarakat secara langsung, kemudian juga melalui jalur sekolah, kemudian juga jalur para relawan pemadam kebakaran. Dan kemudian kita fokuskan kepada masyarakat di level yang paling bawah, begitu, baik itu di tingkat RT, kemudian di tingkat RW, ataupun di tingkat kampung. Harapannya upaya-upaya preemptif ini kemudian bisa lebih sampai kepada sasaran dan kemudian bisa lebih optimal dalam rangka upaya pencegahan. Nah, kemudian kaitannya dengan preventif itu juga sudah banyak kita lakukan melalui yang pertama tentunya bagaimana kita mendorong agar kemudian sistem proteksi kebakaran pada bangunan itu bisa lebih baik, lebih handal, khususnya pada bangunan-bangunan yang memang tergolong menengah ataupun juga tinggi. Kemudian yang kedua, kita juga intensif melakukan inspeksi pada bangunan-bangunan dimaksud. Nah, kemudian juga kita mendorong adanya fasilitas ataupun sarana pemadaman kebakaran berupa apar di tingkat RT yang harapannya bisa menjadi media dalam rangka penanganan awal agar kemudian tidak

0: menyebar.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Tauhid. Ini kita juga sudah bergabung bersama dengan PLT, pelaksana tugas ya, yang siang hari ini saya bergabung lewat Zoom. Ada PLT Asisten Sekda, Bapak Agus Arif Nugroho. Pak Arif, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Nah, oh udah beda sekarang ya tampilannya. Seragamnya udah enggak yang kemarin lagi nih.
2: Enggak, ini karena mau ada acara, biasanya tetap pakai baju anu kok, baju perhubungan. Oh, baju
1: perhubungan. Ini masih ada hubungannya, Pak, kalau dihubung-hubungkannya.
2: Oh, pasti.
1: Waduh, luar biasa ini Pak PLT kita ya. Pak Arif, ini karena ngomongin tentang pencegahan kebakaran, tadi Pak Tauhid sudah menjelaskan dengan cukup baik di awal begitu ya. Nah, jenengan ini saya posisikan sebagai PLT Asisten Sekda nih, makanya pertanyaannya saya sesuaikan juga. Pak Agus, kira-kira masyarakat itu kan sebenarnya pengen melihat pencegahan kebakaran bukan hanya menjadi urusan satu dinas, Pak, kalau bisa. Kasian Pak Pak Tauhid dan teman-temannya ini kalau ngurusin sendirian. Kira-kira ada koordinasi lintas OPD nggak, Pak?
2: Oh, baik. Betul, jadi kebetulan kalau di asisten pemerintahan Kesra ini kan salah satu fungsi koordinasinya ada di Damkarmat, termasuk nanti di kewilayahan, para mantri pamong praja yang punya wilayah, yang punya masyarakat. Insya Allah besok pagi kami agendakan ngobrol-ngobrol lah dengan teman-teman mantri pamong praja. Salah satu isunya adalah pengurangan resiko bencana kebakaran. Bagaimana peran masyarakat itu lebih proaktif untuk mengetahui penyebab-penyebab yang berpotensi terhadap kebakaran. Dari hal yang kecil, ini untuk selalu disadarkan melalui teman-teman di kemantren, di Pak Lurah juga. Ini langkah-langkah yang kita lakukan sehingga secara preventif itu dilakukan. Meskipun ya namanya resiko sebuah bencana itu pasti akan punya potensi terjadi, maka Pak Tauhid dan jajaran selalu siap sedia untuk melakukan langkah represifnya. Itu lihat itu, wow, semua standby gagah-gagah toh di Damkar. Jadi kira-kira itu, Mas.
1: Oke, Pak Arif, saya juga penasaran begini. Ini kan kalau di kota kampungnya padat-padat ya, Pak ya. Rumahnya itu mungkin kalau kita berbisik bisa orang dengar di sebelahnya, Pak, tetangganya. Saking nempelnya itu bangunan satu dengan yang lainnya. Kira-kira udah ada ini belum, Pak, pemikiran untuk membuat hidran dekat-dekat kampung atau yang dikira ini untuk mengakses kalau misalnya terjadi, jangan sampai terjadi begitu ya, supaya air gampang untuk didapatkan gitu. Gimana, Pak?
2: Ya baik, di Damkarmat itu punya program pembangunan, pengembangan hidran kering namanya. Jadi instalasinya, karena kalau kendaraan besar untuk menjangkau di perkotaan, contoh di kampung-kampung itu kan pasti ada kendala. Maka connectingnya di pinggir jalan, tapi nanti outnya bisa sampai di tengah kampung. Kira-kira itu langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman Damkarmat. Dan secara detail mungkin nanti bisa disampaikan oleh Pak Tauhid dan teman-teman. Sudah berapa jaringan yang dikembangkan. Titik kampung mana yang diintervensi dan lain-lain, sehingga ini insya Allah lebih mempermudah, tapi meskipun kami tidak berharap mempermudah kerja rekan-rekan di Damkarmat pada saat terjadi bencana kebakaran di tengah perkampungan, mengingat ya tadi itu jangankan berbisik, mungkin di dalam hati aja dengar tetangganya kan gitu ya.
1: Dirasani ngerti ya.
2: Nah, tahu, belum dirasani aja tahu gitu.
1: Oke, Pak Arif.
2: Gini Mas, kebetulan juga kami kan di Dinas Perhubungan bersinergi dengan teman-teman Damkarmat. Jadi kami punya namanya membangun sistem priority vehicle. Jadi di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu kendaraan prioritas pertama itu damkar, baru ambulan. Jadi di traffic kami, di Bangjo kami, di Apil kami itu kami kelola sedemikian rupa bareng teman-teman damkar, sehingga secara bertahap pada saatnya nanti, pada saat mobil damkar itu akan melintas di lampu traffic light itu, insya Allah tidak akan terkena lampu merah. Meskipun mereka punya prioritas untuk melakukan manuver, akan tapi melihat kepadatan jalan di kota ini, maka kami dengan teman Damkarmat terus berpikir bagaimana berpikir cerdas, tidak hanya bekerja keras tapi berpikir cerdas, agar apil ini pada saat ada mobil damkar mau lewat itu otomatis traffic light-nya bisa menyala hijau terus. Nah, kira-kira itu langkah okay. yang terus kami kembangkan ini sebagai mitra kami di yeah. antar dinas, kira-kira demikian.
1: Wah, bagus ini Pak, karena berkaca kayak di luar negeri juga seperti itu sepertinya ya. Bisa.
2: Iya dong, kan kita harus tempatnya luar negeri, masa iya, iya.
1: Kota Jogja kan tarafnya harus internasional dong. Dari kemarin-kemarin kan obrolannya begitu nih. Oke, Pak Arief, terima kasih untuk penjelasannya. Saya tembak lagi ke Pak Tauhid, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Tauhid, apakah di kampung-kampung ini hydran-hydran itu sudah tersedia dengan cukup baik atau ada penjelasan yang lain lagi? Monggo Pak Tauhid.
0: Iya, jadi untuk program dalam rangka pengurangan resiko atau kerentanan bahaya kebakaran di perkampungan, kita memang punya program yang namanya Si Jarik Kampung, sistem jaringan hidran kering berbasis kampung. Yeah. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak PLT Asisten, itu berupa sistem jaringan hidran kering, di mana untuk sumber air dan pompanya itu menggunakan kendaraan pemadam kebakaran. Jadi penyambungan di luar, kemudian di dalam itu ada bok-bok hidran yang berisi nozzle dan juga selang, sehingga bisa lebih mendekat ke posisi-posisi yang potensial terhadap bahaya kebakaran yang mungkin terjadi, sehingga ini akan mengurangi waktu ataupun respon time dalam rangka penanganannya. Nah, untuk saat ini memang belum semua kampung bisa dibangun, kita baru kurang lebih di angka 12%. Karena memang untuk biaya pembangunan itu cukup mahal. Jadi dari 169 kampung di Kota Jogja, kita baru bisa bangun ada di 20 kampung. Dan memang setiap tahun kita selalu berakselerasi agar kemudian nanti bisa lebih cepat dalam rangka pembangunan sistem jaringan hidran kampung dimaksud. Nah, sebagai program antaranya tadi didukung dengan program penyediaan untuk sarana APAR yang ada di masing-masing RT. Tingkat RW alhamdulillah sudah merata. Nah, saat ini kemudian programnya satu RT satu APAR, melalui upaya dalam rangka mendorong dari para pelaku usaha CSR begitu memberikan APAR kepada lingkungan RT di sekitarnya, maupun juga harapannya masyarakat melalui kelembagaan RT ini kemudian bisa juga melakukan ataupun mengadakan sarana dimaksud sebagai upaya pengendalian pertama ketika ada kejadian.
1: Baik. Pak Tauhid, berarti ini tadi kalau saya tidak salah dengar, ada 169 kampung Pak ya di kota ya?
0: Iya.
1: Dan yang baru tersedia itu 20 kampung, berarti kisaran baru 11% Pak ya? Yang ya, ini,
0: lebih seperti itu.
1: Ini dikarenakan dananya juga tidak murah ya untuk membuat itu Pak, Pak Tauhid ya?
0: Betul Mas, jadi biayanya memang cukup mahal. Itu di satu kampung ya, tergantung keluasannya ataupun cakupannya, itu bisa antara 1,5 sampai dengan 2,5 miliar. Itu rata-rata segitu. Sehingga memang ini butuh effort ya, waktu dan juga tentu prioritas kaitannya dengan percepatannya.
1: Itu tapi salah satu cara untuk warga yang tinggal di gang sempit lah begitu ya Pak Tauhid, yang bahkan mungkin kan nggak mungkin mobil bisa masuk Pak ya, saking
0: makanya itu menjadi skala prioritas pada kampung-kampung yang memang tingkat kerentanannya itu lebih tinggi karena beberapa faktor.
1: Baik, Pak Tauhid, kalau boleh disampaikan data yang Anda miliki, sebenarnya kejadian kebakaran di Kota Jogja itu paling tinggi penyebabnya karena apa, Pak?
0: Untuk saat ini penyebab paling tinggi itu berkaitan dengan masalah kelistrikan. Kurang lebih dari data tahun 2025 kemarin di angka 48%.
1: Wow,
0: itu berhubungan
1: tinggi sekali
0: dengan listrik. Nah, kemudian yang kedua itu
1: sebentar Pak Tauhid, sebelum dilanjut yang kedua, listrik ini untuk cara gampangnya supaya pendengar bisa paham, itu listrik itu maksudnya seperti apa Pak? Sampai akhirnya bisa menyebabkan kebakaran. Contoh kasusnya gimana?
0: Contoh kasusnya begini. Jadi itu kecenderungannya adalah konsleting yang disebabkan karena kualitas dari jaringan yang ada di dalam rumah. Kemudian yang kedua juga ada kaitannya dengan perilaku masyarakat, misalnya menggunakan stop kontak atau colokan, di mana satu colokan dipakai untuk bermacam-macam kepentingan, ya di situ nyolokkan kulkas, kemudian magicom, kemudian kipas, dipakai nyetrika, dipakai charger, dan lain-lain. Akhirnya bebannya menjadi berat dan tidak kemudian diperhatikan kondisi kabelnya ini memenuhi standar atau tidak. Nah ini lama-lama kemudian timbul panas dan akhirnya bisa berdampak terhadap konsleting.
1: Oke.
0: Jadi salah satunya seperti itu.
1: Yang kedua apa tadi Pak?
0: Yang kedua itu berkaitan dengan kebocoran gas yang ada di dapur.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ini kecenderungannya juga karena ketidaktahuan barangkali masyarakat ataupun juga kelalaian.
1: Okay.
0: Misalnya begini, kasus yang kemarin sempat terjadi, ya, itu ada kebocoran gas. Nah, kemudian dia mau masak tapi dia tidak sensitif terhadap bau gas yang mestinya itu menjadi indikator berkaitan dengan kebocoran. Sehingga ketika menyalakan ini ya langsung terjadi letupan. Ini yang cukup kemudian membahayakan.
1: Oke. Okay. Yang ketiga ada Pak?
0: Yang ketiga itu berkaitan dengan ya ini masalah sampah ini ternyata juga masih ada meskipun dampaknya tidak besar. Tapi kemudian sampah dibakar dan kemudian tidak diawasi akhirnya merembet, ini juga masih ada.
1: Oke.
0: Itu beberapa penyebab lainnya.
1: Pak Tauhid, izin saya bertanya gini Pak. Orang itu kan membakar sampah, pikiran sederhananya kan biar lebih cepat gampang begitu ya. Tidak harus dibuang ke tempat yang lain begitu atau dipindahkan. Nah tapi sebenarnya dari pandangan Damkarmat, membakar sampah itu sebenarnya boleh nggak sih Pak?
0: Kalau menurut kami ya sebenarnya tidak dibolehkan. Karena di samping kemudian mencemari lingkungan juga akan punya potensi terhadap munculnya bahaya kebakaran. Sehingga lebih baik dilakukan pengolahan, kemudian juga dilakukan pemilahan. Agar kemudian sisa-sisa sampah yang tidak terolah ini tinggal sedikit dan kemudian yang dibuang sebagai residu itu tidak membebani bagi tentunya lingkungan yang ada di Kota Yogyakarta. Dan Kota Yogyakarta kan sudah punya program JOS, ya,
1: Mas JOS.
0: Olah sampah, ini saya pikir memang akan sangat bersinergi.
1: Oke, okay. Berarti membakar sampah itu sebenarnya tidak diperbolehkan begitu Pak ya?
0: Iya, mesti kita tidak menyarankan gitu ya, karena kita di akan dapat mengganggu lingkungan, baik itu polusinya maupun juga berkaitan dengan potensi bahayanya.
1: Oke, okay. Nah kalau misalnya ada tetangganya bakar sampah nih Pak, terus apa yang harus dilakukan si tetangganya ini yang merasa satu tempat kawasan tinggalnya nih? Ini kan sering ditemukan juga nih, ada saran dari Damkarmat nggak?
0: Kalau mestinya ya kemudian sebagai tetangga mengingatkan dengan baik-baik gitu ya. Karena mungkin kemudian bisa saja diingatkan itu tidak terima gitu ya. Karena situasi tertentu,
1: maupun
0: mungkin kesulitan dan sebagainya. Jadi memang harus bijak cara mengingatkannya. Tapi ini menjadi hal yang penting untuk kita saling peduli, saling mengingatkan, kemudian Kota Jogja ini terhindar dari kemungkinan polusi karena sampah maupun juga bahaya kebakaran.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Pak Tauhid. Pak Tauhid, ini satu lagi deh Pak, sebelum nanti saya geser ke narasumber yang lain, ada pertanyaan terkait dengan kalau misalnya cuaca kemarau begini Pak, kaitan yang paling bisa banyak orang mengerti dan paham dengan topik kita atau tema kita, langkah cegah kebakaran, itu apa Pak yang perlu diketahui?
0: Ya,
1: hubungannya
0: yang
1: apa?
0: Yang perlu diketahui kaitannya dengan cuaca seperti ini, bahwa potensi bahaya dengan cuaca yang lebih tinggi ini akan semakin meningkat. Sehingga tentunya kita harus lebih waspada, berhati-hati, jangan sampai ada keteledoran, sehingga potensi bahaya kebakaran itu tidak muncul. Jadi kepedulian itu yang saya pikir menjadi hal yang penting. Tidak hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada lingkungan.
1: Baik, terima kasih Pak Tauhid penjelasannya. Saya geser ke narasumber kami, ada yang baru bergabung lagi. Ini Ibu Lista Melia, boleh dibuka dulu mikrofonnya Ibu Lista. Apa kabar Bu Lista?
3: Selamat sore Kak.
1: Selamat sore, oh masih mbak-mbak ya ini ya, atau ibu-ibu ini sudah?
3: Iya. Masih Mbak-mbak.
1: Oh, masih Mbak-mbak. Mbak Lista ya, ini karena enggak ada videonya saya enggak tahu nih. Jadinya saya ikut aja tadi dibilang. Ini Mbak Lista, ini salah satu warga yang menjadi korban kebakaran, benar ya?
3: Iya, betul, Kak.
1: Oke. Okay. Boleh dijelaskan tempat tinggalnya di mana, Mbak Lista?
3: Terima kasih sudah memberikan waktu buat memberikan penjelasan ya. Sebelumnya saya bertempat tinggal di Karangkajen MG3 962B Yogyakarta. Begitu, okay. Kak.
1: Oke, okay. Kalau boleh diceritakan Mbak Lista, awal mulanya terjadi kebakaran ini seperti apa pada saat itu?
0: Yang meluap dari
3: Awal mula terjadi kebakaran itu ada di rumah belakang yang dimana itu tempat tinggal dari saudara dari bapak saya lah.
1: Okay.
3: Itu juga kelalaian kompor ya, dari kompor Kak, kayak apa meninggalkan ini jadi.
1: Ya, Mbak Lista silakan. Terputus-putus ini suaranya Mbak Lista.
3: Itu ditinggalkan begitu aja, terus lalu apinya menjalar kemana-mana.
1: Oke, okay. Ini karena kelalaian ya, kalau begitu ya, Mbak Lista ya.
3: Halo.
1: Ya, halo Mbak Lista, silakan. Tadi terputus-putus, sepertinya koneksi ini. Tadi sempat dijelaskan bahwa sedang masak air, kalau tidak salah begitu ya. Terus kelupaan ditinggal begitu, akhirnya terjadilah ya, kejadian
3: betul,
1: itu.
3: Iya, betul Kak, karena
1: kelalaian ya. Oke.
3: Okay. Iya, karena kelalaian ya, Kak. Iya.
1: Baik, kalau boleh dijelaskan ini apa saja yang terkena dari dampak tersebut?
3: Yang terkena dari dampak tersebut itu rumah yang depan, terus rumah tempat yang putri saya itu terkena sebagian, lalu yang rumah yang terdapat kelalaian itu habis terbakar begitu.
1: Oke. Kira-kira kemarin seberapa cepat petugas datang dari ke lokasi tujuan begitu Mbak Lista?
3: Sangat cepat untuk damkar Yogyakarta itu. Dengan saya itu ada 3 orang yang telepon untuk damkar itu sekitar enggak sampai 10 menit sudah ada di lokasi.
1: Tidak sampai jadi, 10 menit ya.
3: Waktu terbakar itu tidak sampai ke depan dan rumah yang belakang tidak, karena posisi rumah yang terbakar ini itu berdekatan dengan rumah-rumah saudara-saudara saya, jadi tidak terkena waktu itu.
1: Oh,
3: begitu. Karena kecepatan damkar datang ke lokasi.
1: Syukur kalau begitu, begitu ya, tidak merembet ke hal yang lain begitu atau meluas begitu ya Mbak Lista ya. Oke, Mbak Lista, saya mau tanya juga, apakah ada bantuan dari pemerintah terkait dengan kejadian ini? Apakah ada bantuan dari pemerintah nggak, Mbak Lista?
3: Iya.
1: Dari kejadian kemarin ada bantuan kah dari pemerintah?
3: Alhamdulillah ada bantuan dari, iya ada Kak.
1: Oke, okay. Berupa apa boleh dijelaskan?
3: Iya, berupa bahan makanan, lalu berupa uang untuk digantikan kerugian yang lainnya Kak.
1: Oke, okay. Baik Mbak Lista, ini kan Anda sedang dalam satu room dengan narasumber kami dari Damkarmat gitu ya. Kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan ke Pak Tauhid dan teman-teman di sana?
3: Ya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Damkar Kota Yogyakarta atas pelayanan yang saya rasakan. Saat saya membutuhkan bantuan, respon yang diberikan sangat cepat tentunya. Dan petugas datang dengan sigap dan ramah. Lalu petugas juga tetap profesional dalam menangani situasi kemarin. Dan saya sebagai masyarakat, saya merasakan lebih tenang karena mengetahui ada layanan damkar yang selalu siap membantu, bukan hanya saat kebakaran mungkin ya Kak ya, tetapi juga berbagai kondisi darurat lainnya. Ya, semoga pelayanan yang sudah sangat baik ini dapat dipertahankan dan semakin ditingkatkan.
1: Oke,
3: begitu baik. Kak, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Lista untuk penjelasannya, ceritanya tadi ya, terkait dengan kejadian yang menimpa Panjenengan. Yeah. Semoga ada hal positif yang bisa dipetik dari kejadian tersebut dan jangan sampai terulang kembali ya Mbak Lista ya. Oke, terima kasih Mbak Lista.
3: Terima kasih Kak atas waktunya.
1: Inje, terima kasih. Dan juga pendengar, seterusnya butuh kita jeda dulu sejenak untuk para narasumber Pak Tohid dan juga Pak Arief. Kita akan jeda dulu sejenak. Setelah ini kita akan buka untuk line WA dan juga telepon bagi Anda yang ingin menyampaikan pendapat ataupun juga ingin bertanya. Silakan kami ulangi lagi untuk nomor WA di 0895-0144-1066 ataupun telepon di 0274-540-333. Tetaplah bersama kami di program Wali Kota Menyapa.
4: Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.
5: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
6: Arep neng endi Kang?
7: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
6: Oh, ra paham kuwi. Iki lho, mbak uwis, nek radio ini pas rusak, iso ngrungokke lewat HP. Kayak aku iki.
7: Ya lah, tenang nih, apa iso ngrungokke radio kok nganggu HP?
8: Leres mbak, midang ngetaken RRI sakit mawi HP. Niki carane, ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki mbak. Nah, nyata niki, sakit mirengke RRI sa Indonesia mbak. Cocok toh, gampang toh. Teng pun di papan nih, saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki mbah, kulo daftarke akune Simbah.

0: Lintaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Terima kasih Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksor di program Wali Kota Menyapa, dan kita masih berbincang bersama dengan narasumber kami di kesempatan kali ini, yaitu ada dari Damkar Mat ya, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jogja, Bapak Tauhid SIP MSI, lalu juga untuk Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Nur Hidayat MSI, ini juga kami masih menunggu, semoga bisa segera bergabung. Lalu untuk Bapak Agus Arief Nugroho, ini sebagai PLT Asisten Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta. Saya sebelum bacakan WA, saya mau ke Pak Arief terlebih lagi gitu ya, untuk berbincang terkait dengan topik kita, yaitu adalah langkah untuk mencegah kebakaran, begitu ya. Ya, langkah cegah kebakaran saat musim kemarau. Pak Arief, bisa dengar suara saya, Pak Arief?
2: Ya, halo. Sorry.
1: Jih, nggak apa-apa, Pak Arief. Ini sebelum saya baca WA, boleh disampaikan dulu, Pak Arief, kira-kira apakah pemerintah ini memiliki target ya, setiap kampung memiliki sarana penanggulangan kebakaran mandiri, Pak Arief? Boleh disampaikan mungkin, Pak?
2: Ya baik, jadi salah satu paling tidak di level terkecil di tingkat RT itu juga tersedia apar lah, itu untuk kondisi darurat, sehingga penanganan pertama P3K-nya lah kalau itu di tingkat RT. Tapi nanti secara detail mungkin Pak Tauhid ya, itu untuk penanganannya jika terjadi sesuatu. Yeah. Syukur nanti dari masing-masing rumah itu juga memiliki kesadaran arti pentingnya alat pemadam api ringan. Pun teman-teman di Damkar Mat ini kan sudah melakukan sosialisasi yang sangat masif pada masyarakat tentang cara-cara melakukan penanganan kebakaran, terutama kebakaran skala kecil di rumah tangga itu dengan metode-metode sederhana yang bisa dilakukan oleh masing-masing di rumah tangga. Jadi roadmapnya kira-kira ya kesadaran itu menjadi penting. Tadi Njenengan sampaikan harapannya tidak lagi sering kendaraan damkar lalu-lalang, tapi masyarakat sudah sadar dan insya Allah angka kebakaran itu terus bisa menurun lah, tidak terjadi. Amin. Meskipun kondisi situasinya seperti ini. Demikian.
1: Okay. Pak Arief, satu lagi Pak, terkait dengan anggaran ini Pak, saya penasaran juga, apakah anggaran pencegahan kebakaran ini sudah memadai dibandingkan besarnya resiko Pak yang dihadapi kota?
2: Ya tentu ini menjadi salah satu perhatian dari pemerintah kota tentang alokasi yang diberikan kepada dinas-dinas khususnya di Damkar Mat. Namun tentu kalau Pak Wali memiliki rencana itu bagaimana manifold program, tidak hanya manifold function. Sehingga pada tahapan ini memang Pak Wali sedang terus melakukan semacam assessment terhadap sejauh mana alokasi anggaran ini bukan semata-mata pada fungsinya ansih, tapi juga dari program. Sehingga kalau melihat program strategis tentang penanggulangan bencana kebakaran ini, insya Allah menjadi salah satu program strategis yang harus kita support dan dorong terus. Kira-kira demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Arief. Saya berlanjut ke WA dan saya buka juga untuk telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di 0274-540-333. Ini ada pertanyaan dari Mbak Betty, ya, Monica gitu, yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk WA-nya, dan ini pertanyaan dikirimkan untuk Bapak Tauhid begitu ya. Pertanyaannya begini Pak Tauhid, airnya itu diperoleh dari mana saja? Untuk damkar ambilnya sumber airnya dari sungai mana saja begitu? Satu hari biasanya kapasitas airnya berapa ya di mobil damkar? Lalu apakah ada cara ketika mobil damkar tidak bisa masuk ke rumah pemukiman warga, apa bisa disalurkan lewat gerobak yang bawa tangki air gitu, atau memakai sepeda motor yang berisi tangki air ketika terjadi kebakaran? Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu nih Pak Tauhid.
3: Ya baik, terima kasih atas responnya ini dari Mbak Desi Monica begitu.
1: Monica.
3: Gimana ini Pak Monica gitu ya?
1: Mbak Monica benar. Ya,
3: Pak Monica, tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, air yang dipakai oleh mobil pemadam ini dari mana? Jadi kita sumber airnya itu dari ground tank ataupun tempat penampungan yang sudah kita siapkan. Di Kota Jogja ini kita sudah mempunyai ground tank, tempat penampungan air itu ada 16 titik tersebar di wilayah, ya merata di masing-masing kecamatan. Sehingga ketika ada kejadian kebakaran, pada kasus misalnya kejadiannya besar, satu tangki yang kemudian disiapkan itu tidak cukup, kemudian bisa mengambil di gronteng terdekat untuk suplainya. Di polanya okay. Seperti itu. Nah, kemudian airnya ini dari mana? Ini air dari PDAM, jadi pemerintah kota beli ke PDAM, jadi bukan dari sungai yang kemudian kita manfaatkan. Ya, karena itu memang juga biayanya cukup mahal juga kaitannya dengan ketersediaan air. Karena berkaitan dengan kualitas air ini akan juga mengaruhi terkait dengan kondisi sarana-prasarana. Kalau kemudian pakai air sungai yang kotor, itu sarana-prasarana baik pompa maupun peralatan lain ini bisa cepat rusak karena karat dan sebagainya. Ya, karena itu kebijakan di kami itu memakai air yang memang sumbernya dari PDAM. Nah, kapasitasnya berapa? Kapasitas itu tergantung dari kapasitas mobil pemadam yang kita miliki. Ada yang satu tangki 10.000 liter, ada yang kemudian 7.000, 6.000, 5.000, bahkan ada yang 1.000. Jadi ada berapa jenis kendaraan damkar yang kita miliki dengan berapa spek. Menyesuaikan tentu dengan kondisi di kota Jogja yang memang bervariasi berkaitan dengan kondisi wilayahnya ataupun jalannya. Nah, kemudian untuk suplainya ke tempat-tempat yang terbatas aksesnya gimana? Tadi di awal sudah kami sampaikan aksesnya adalah menggunakan kendaraan damkar, dan kemudian kalau di kampung itu ada sistem jaringan hidran kering, maka kemudian penyaluran ke dalam yang tidak bisa diakses itu kemudian menggunakan mekanisme atau sistem jaringan hidran kering. Tapi kalau belum ada, tentunya menggunakan selang yang sudah tersedia di masing-masing kendaraan, yang harapannya kemudian bisa menjangkau titik-titik kejadian kebakaran yang ada di dalam. Jadi seperti itu untuk kesiapan kami.
1: Satu lagi Pak, ini masih dengan orang yang sama, Mbak Monica begitu ya. Apa ada peraturan tidak boleh membakar sampah di kota Jogja? Dan apakah ada sanksinya jika ada yang membakar sampah?
3: Baik, kalau secara ketentuan yang tegas itu memang kita belum memiliki. Tapi kita menggunakan aturan kaitannya dengan Perda pengelolaan lingkungan hidup maupun juga berkaitan dengan perda ketertiban umum. Karena membakar sampah ini tentu bisa mengganggu ketertiban umum, bisa menimbulkan cekcok dengan tetangga karena gangguan dari asap yang kemudian bisa menyebar kemana-mana dan mengganggu kenyamanan. Oleh karena itu yang kemudian sementara dipakai.
1: Baik, terima kasih penjelasannya Pak Tauhid. Lanjut lagi untuk WA selanjutnya, ini ada Bu Yayu Jalan Paris. Selamat siang untuk narasumber. Meski kita tidak mengharapkan terjadinya kebakaran, tapi kira-kira bagaimana langkah yang dilakukan saat terjadi kebakaran di dalam ruangan?
3: Baik, bagaimana upaya mengatasi kejadian kebakaran di ruangan begitu ya?
1: Ya, di dalam ruangan Pak.
3: Di dalam ruangan, jadi yang pertama tentunya dilihat dulu itu kejadian disebabkan oleh apa? Listrik atau kompor atau mungkin ada sebab yang lain. Itu akan menentukan kaitannya dengan bagaimana proses ataupun pengendaliannya. Kalau listrik tentunya kemudian secara cepat segera matikan berkaitan dengan sumber pokoknya, meterannya. Agar kemudian tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Tapi kalau kemudian kompor misalnya, itu cabut regulatornya sehingga suplai gas yang keluar itu akan bisa dikendalikan. Ini upaya-upaya tahap pertama yang kemudian perlu diperhatikan oleh masyarakat ketika kemudian menemukan ada potensi kejadian kebakaran di dalam ruangan ataupun di rumah.
1: Baik, demikian penjelasannya Ibu Yayu ya. Terima kasih sudah bertanya melalui WA. Kita lanjut lagi untuk WA selanjutnya. Ini kita sudah menerima pertanyaan melalui WhatsApp dari Bapak Arif di Kelurahan Pringgo Kusuman. Pak, rumah saya itu berada di gang sempit yang tidak bisa dilewati mobil pemadam. Kalau sampai terjadi kebakaran, apa yang harus kami siapkan sejak sekarang agar api tidak terlanjur membesar sebelum petugas datang? Bagus ini Pak pertanyaannya. Monggo Pak Tauhid.
3: Baik, jadi yang utama untuk antisipasi mestinya mempunyai kepedulian dan juga mempunyai kesiagaan dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya bahaya dimaksud. Salah satunya juga kita mempunyai kapasitas bagaimana pengendalian kebakaran dan juga upaya-upaya untuk pemadamannya dengan menggunakan alat-alat tradisional. Karena kalau ketika api masih kecil itu dimungkinkan untuk dikendalikan menggunakan alat-alat tradisional. Karena api ini kan sumbernya ataupun potensinya ini ada tiga yang menjadi penyebab. Ada oksigen, ada material yang sudah terbakar, dan ada suhu yang panas. Nah kalau ketika salah satunya itu tidak ada, itu maka kemudian api bisa dikendalikan. Nah alat-alat tradisional yang digunakan itu misalnya ada selimut, handuk, dan sebagainya yang dibasahi, itu untuk menutup ya, api yang membara. Itu untuk memutus api dengan oksigen yang ada di sekitarnya, sehingga api bisa dipadamkan. Itu salah satu upaya ya, dalam rangka pengendalian di awal. Yang kedua juga ada alat yang lebih tentunya memenuhi standar, tadi APAR. Ya sebaiknya memang di masing-masing rumah itu bisa menyediakan APAR untuk antisipasi seandainya ada kejadian.
1: Baik, Pak Tauhid, itu kan tadi yang disampaikan terkait dengan pakai handuk basah itu kan cenderungnya ke gas ya Pak ya? Kalau kebocoran gas begitu ya. Tapi kalau misalnya konsleting listrik Pak, nah ini penanganan pertamanya apa Pak masyarakat yang bisa dilakukan?
3: Iya, untuk konsleting listrik ini yang pertama yang perlu dilakukan tadi matikan sumber listriknya terlebih dahulu sehingga bahaya ataupun potensi kesetrum itu bisa dihindari. Nah kemudian kalau itu masih berkaitan dengan kabel yang terbakar, itu bisa menggunakan air. Tapi sekali lagi listriknya harus dipadamkan terlebih dahulu. Nah, tapi kalau kemudian sudah menjangkau ke material yang lain, nah ini tentunya juga membutuhkan peralatan yang lebih baik, khususnya APAR. APAR pun juga yang tentunya powder gitu ya, yang lebih aman bagi listrik.
1: Oke, baik. Satu lagi Pak Tauhid, pertanyaan dari Ibu Siti di Kota Gede. Saya sering melihat tetangga masih membakar sampah nih Pak, saat musim kemarau. Kalau sudah diingatkan, tetapi tidak dihiraukan, ini masih mirip dengan Mbak Monica tadi. Apakah ada aturan atau sanksi yang bisa ditetapkan? Kira-kira kemana masyarakat harus melapor? Nah ini sosial nih Pak kalau ini ranahnya. Tapi ada saran nggak dari Pak Tauhid ini? Agak repot juga nih Pak.
3: Iya, jadi ini kan persoalan-persoalan sosial yang memang kita harus bijak dalam rangka menyikapinya. Ya meskipun saat ini Kota Jogja sudah bisa mulai keluar dari permasalahan sampah, akan tetapi mungkin belum mencapai akar-akarnya. Artinya di masyarakat juga masih ada potensi masalah persampahan yang kemudian masyarakat masih belum bisa membuang secara rutin dan kemudian membuangnya di lingkungan karena dia masih punya kebun dibakar dan sebagainya, akhirnya mengganggu tetangga dan ini yang seringkali menimbulkan permasalahan. Nah, caranya bagaimana itu tadi tentunya mengingatkan. Kalau mengingatkan kok akut itu timbul permasalahan dengan tetangga ya tolong bisa dilaporkan begitu ke Pak RT, ke Pak RW ataupun ke tingkat kelurahan. Nah kebetulan kami saat ini juga sudah mempunyai program yang namanya Satuan Tugas Jogja Aman Kebakaran. Yang mana itu adalah merupakan program menugaskan personil kami untuk menjadi mitra Pak Lurah di masing-masing wilayah.
1: Oke.
3: Dalam rangka untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Sehingga ketika ada laporan itu kemudian dapat bersinergi dengan Pak Lurah-Lurah. Dengan Babinsa, Babinkamtibmas untuk bareng-bareng nanti mengingatkan kepada warga yang kebetulan membakar sampah dan sulit kemudian untuk diingatkan. Insya Allah kalau kemudian diingatkan bareng-bareng bersama dengan pemangku wilayah tempat, Pak RT, Pak RW, ini juga akan mengurangi potensi kaitannya dengan percekcokan dan juga permasalahan dengan lingkungan ataupun dengan tetangga. Yeah. Ini memang beberapa praktek sudah dilakukan.
1: Memang yang paling sulit mungkin ini Pak ya, untuk menyadarkan ya Pak Tauhid ya.
3: Betul, ini kesadaran ini menjadi hal yang paling penting saya pikir.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Tauhid untuk penjelasannya luar biasa. Saya geser ke Pak Arief. Pak Arief ada pertanyaan untuk Panjenengan ini Pak, dari Pak Bambang di Danurejan ini Pak Arief. Pak Arief bisa dengar suara saya nggih? Pak Arief. Oke, nampaknya lagi sibuk juga ini Pak Arief ya. Ada pertanyaan dari Pak Bambang di Danurejan, saya bacakan dulu, semoga didengarkan oleh Pak Arief, ini biar didengarkan juga oleh narasumber yang lain, ada Pak Tauhid gitu ya. Banyak pemukiman padat dengan instalasi listrik yang sudah tua. Nah, kira-kira apakah pemerintah kota memiliki program khusus untuk membantu warga melakukan pemeriksaan instalasi listrik agar lebih aman? Mungkin Pak Tauhid ada tanggapan mungkin Pak dari sudut pandang Damkarmat gitu Pak, sambil menunggu Pak Arief ini. Pak Arief belum belum sambung nih.
3: Kalau kemudian kami melakukan pemeriksaan inspeksi jaringan listrik di masing-masing rumah yang disinyalir sudah tua, nampaknya mohon maaf kami belum punya kemampuan sampai ke sana karena personil kami yang terbatas. Kami yang bisa kami lakukan itu edukasi yang sifatnya umum untuk kemudian mengingatkan masyarakat agar kemudian tentu lebih peduli terhadap kondisi rumahnya, baik itu jaringan listriknya maupun juga berkaitan dengan sarana-prasarana yang lain. Kami baru bisa melakukan inspeksi ini pada bangunan-bangunan gedung yang memang banyak kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum atau bangunan-bangunan publik. Ya, seperti gedung pemerintah, kemudian juga gedung-gedung tempat usaha maupun juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain, fasilitas-fasilitas umum. Itu yang sementara memang baru bisa kita lakukan.
1: Okay.
3: Karena itu memang kita berharap sinergi dari semua komponen, dari semua stakeholder, kemudian bisa sama-sama bersinergi dalam rangka membangun kesadaran dari seluruh komponen masyarakat.
1: Oke, baik. Kita coba untuk angkat telepon dulu ya, Pak Tauhid ya. Selamat sore, Wali Kota menyapa. Dengan siapa di mana?
4: Dari Pak Dirjo, Kemantren Kota Gede.
1: Oke, silakan Pak Dirjo. Langsung saja Pak, ini waktunya mepet soalnya.
4: Tadi saya mendengar di rumah saya ada yang memberi itu untuk memadamkan api kecil-kecilan itu dari damkar, Pak.
1: Apar ya?
4: Ya, apar namanya.
1: Yang disemprot itu bukan, Pak?
4: Iya.
1: Ya, apar, alat pemadam.
4: Tadi karyawannya ya juga diberitahu caranya-caranya. Itu yang pertama. Yang kedua, nomor damkar berapa nomor teleponnya ya, Pak?
1: Oke.
4: Yang ketiga, kalau ngisi 16 titik itu di mana, Pak? Saya dekat PDAM juga untuk damkarnya, Mas. Demikian saja.
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditanggapi, kita angkat telepon sekali lagi, Pak. Selamat sore, dengan siapa di mana? Wali Kota menyapa.
5: Minta informasi nomor telepon damkar itu berapa.
1: Dengan Pak Sinten?
5: Pak Slamet Suparman.
1: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jalan Babarsari.
1: Jalan Babarsari. Baik, terima kasih, Pak Slamet. Baik, boleh ditanggapin, Pak Tauhid? Mungkin nomornya dulu, Pak, terlebih dahulu, Pak, supaya bisa dihubungi.
3: Ya, baik. Jadi nomor telepon damkar itu yang pertama di 0274-587-101.
1: Boleh diulangin lagi, Pak?
3: Ya, ulangi 0274-587-101.
1: 101. Saya ulangi deh, Pak, ya.
3: Kedua, ini melalui WA juga bisa.
1: Oke.
3: Di 0811. 2828
1: 113
3: Ya. 0811
1: Inje
3: 2828
1: Nggih.
3: 113
1: Baik, itu untuk WA, untuk teleponnya saya konfirmasi lagi Pak ya. 0274 587 101.
3: Betul ya.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya. Boleh ditanggapi lagi Pak untuk tadi Pak Dirjo, pertanyaannya beliau tinggalnya katanya dekat PDAM nih, tapi penasaran yang 16 titik tadi apakah ada di sana juga gitu.
3: Iya. Jadi untuk kaitannya dengan ground tank itu memang untuk di Kota Gede posisinya ada di lapangan karang.
1: Oke.
3: Tidak di dekat PDAM, tapi di lapangan karang, karena ini menyesuaikan dengan aset yang dimungkinkan dibangun untuk Gronteng dimaksud.
1: Okay. Nah,
3: kemudian yang kedua, berkaitan dengan pengisian APAR, itu bisa melalui pihak ketiga yang memang di kota ini sudah cukup banyak. Hmm. Kalau misalnya dari Pak Tirjo ini berkeinginan, nanti bisa kita berikan informasinya lebih lanjut nanti by telepon agar kemudian bisa lebih fokus ke siapa dan sebagainya. Dan sebenarnya juga bisa minta ke teman-teman yang ada di wilayah sebagai Satuan Tugas Jogja Aman Kebakaran,
1: okay,
3: untuk membantu komunikasikan kepada para penyedia pengisian APAR ataupun tabung dimaksud.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Tohid. Pak, itu kalau APAR itu ada masa kadaluarsanya gitu nggak sih Pak?
3: Ada, jadi kalau yang DCP powder itu memang masa kadaluarsanya itu 1 tahun, ini secara umum demikian. Tapi juga tergantung dari perawatan. Kalau perawatannya bagus, sering dikocak-kocak karena itu bentuknya bubuk, itu mungkin bisa lebih lama masa pakainya. Demikian juga untuk penempatannya. Kalau penempatannya itu di tempat yang aman dari kontaminasi dingin, jadi tidak boleh ditaruh di lantai tapi digantung di dinding agar mudah juga diambil ketika ada kejadian darurat, itu insya Allah bisa lebih lama. Tapi okay, cek juga untuk tekanannya.
1: Baik.
3: Karena itu menjadi pendorong ketika kemudian dibuka. Kalau gas pendorongnya ini sudah lemah, maka meskipun bubuknya masih baik, itu juga tidak bisa dipakai. Okay.
1: Saya penasarannya karena ada kadaluarsanya. Ini apakah nanti kalau melewati masa kadaluarsa, dia tidak bisa untuk memadamkan api atau efeknya seperti apa, Pak?
3: Iya, itu tadi tergantung nanti kualitasnya. Kalau memang kondisinya dalam 1 tahun itu kok sudah bubuknya menggumpal atau gas pendorongnya itu tekanannya
1: habis,
3: turun, maka tidak mungkin untuk digunakan. Jadi bubuknya tidak akan bisa keluar. Demikian juga untuk optimalisasi atau efektivitasnya ini juga akan menurun.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Luar biasa ini penjelasannya Pak Tohid ya. Sangat mumpuni ini. Oke, okay. Pak, ini yang terakhir sebagai closing statement Pak Tohid. Kalau melihat kondisi kota Jogja saat ini, Pak, menurut Panjenengan, apakah masyarakat sudah tangguh menghadapi ancaman kebakaran, Pak? Atau malah justru masih sangat bergantung kepada pemerintah? Monggo, singkat saja, Pak.
3: Ya, alhamdulillah untuk masyarakat kota Jogja, saya pikir sudah mempunyai kemandirian, meskipun belum optimal, dalam upaya melakukan upaya-upaya pengendalian kebakaran. Terbukti dari beberapa kasus yang kemudian di laporkan kita belum sampai itu sudah bisa dipadamkan. Ini menjadi hal yang positif tentunya bagi kami, dan mudah-mudahan ke depan ini akan bisa semakin baik dengan upaya-upaya dalam rangka membangun kemandirian dan juga sinergi peran dari semua stakeholder.
1: Baik. Demikian untuk Wali Kota Menyapa sore hari ini. Terima kasih untuk Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Bapak Tohid SIPMSI dan juga jajarannya yang sudah bergabung di Zoom pada kesempatan kali ini. Tidak lupa juga untuk PLT Asisten Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Bapak Agus Arif Nugroho, ada kegiatan lain sehingga beliau tadi tidak bisa ikut menanggapi pertanyaan yang sebenarnya ditujukan kepada Pak Arif begitu ya. Salam untuk teman-teman semua, Pak Tauhid, jaga kesehatan. Semoga makin tidak banyak kejadian-kejadian di musim kemarau ini, khususnya kebakaran, karena sudah diedukasi melalui program Wali Kota Menyapa ini, ya. Dan musibah memang tidak selalu bisa dicegah, tetapi resikonya ini dapat diperkecil apabila kita sebagai masyarakat memahami langkah-langkah pencegahan yang sudah dijelaskan oleh para narasumber. Terima kasih sudah mendengarkan Wali Kota Menyapa. Sampai ketemu lagi edisi berikutnya dengan tema-tema yang dekat dengan kebutuhan masyarakat Kota Jogja. Selamat sore, tetap waspada selama musim kemarau dan semoga kita semua selalu dalam keadaan aman. Matur nuwun, terima kasih.
6: Telah Anda ikuti program Wali Kota Menyapa, persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta mencatat lonjakan penumpang kereta api jarak jauh hingga 40% menjelang akhir pekan pertama Juli 2026 hingga bertepatan dengan libur sekolah. Total penumpang yang naik dan turun pada Jumat 3 Juli lalu menembus angka 63.249 orang, dengan stasiun Yogyakarta menjadi pusat mobilitas tersibuk. Guna mengantisipasi kepadatan tersebut, KAI Daop 6 meningkatkan perawatan sarana-prasarana, menyediakan area bermain anak gratis, serta menghadirkan diskon tarif hingga 30% untuk kereta api ekonomi komersial. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah kota Yogyakarta terus mengebut proyek normalisasi dan pengerukan sedimen di tiga sungai utama, yakni Winongo, Code, dan Gajah Wong. Wali kota Jogja Hasso Wardoyo mengonfirmasi bahwa meski progres keseluruhan baru menyentuh angka 30%, namun penataan di titik krusial wilayah terban saat ini sudah mencapai 80%. Pemkot Jogja juga optimis dengan konsistensi anggaran dan ritme kerja yang ada, persoalan sedimentasi dan kebersihan ketiga sungai tersebut dapat rampung total dalam waktu 2 tahun ke depan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedoyo sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Robat dari ingat leluhur ibu Jawi suara budaya Jogja sugeng sonten suka sami suka panjenengan suka kulo suka setoyo sami suka. Ganti ngaturakan lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayok Jakarta. Sugeng sonten seterusnya budaya. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Yuk gabung di suka sami suka sampai nanti jam 5 sore dengan koleksi lagu dangdut pilihan sudah saya cepakkan ya. Di sore hari ini silakan nanti bisa dipilih yang mana buat diputerin. Seperti biasa lewat WA dan juga lewat telepon. WA-nya nggak lupa toh ya, 0895-0144-1066 atau telepon 0274-540-333. Yuk kita buka teleponnya dulu. Tungguin sampai 3 kali deh. 1. Lagi yuk bunyi yuk. 2. 3. Siapakah orangnya? Kita angkat. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
1: Sugeng Sonten, suka sami suka.
0: Jauh dari prediksi.
1: Wah, wow, Sumara tahu mlebu tuh di jauh.
0: Oh, oh, jauh dari prediksi ternyata masuk ini. Kabarnya gimana?
1: Sehat, bagus. Jenengan gitu kan.
0: Sehat lah. Senajan.
1: Hah? Ibu tetap sehat.
0: Ibu apa nih maksudnya?
1: Maksudnya nyonya.
0: Oh, iya makanya tak jelaskan dulu ibu ibu saya juga bisa toh.
1: Nah, ibu jenengan yo ora tekon ngono ngene nang Sumatera kono
0: yo. Yo enggak ibu saya di sini ya.
1: Oh iya,
0: toh.
1: Oh iya, moga tetap sehat,
0: Injil.

0: cuaca.
1: Kaya biasane ya akeh.
0: Biasane, Pak. Nek yo gak bunda tuku ijo to. Ayo. Nggih to?
1: Heeh.
0: Nek bunda tuku ijo padha wae aku, Pak. Akeh kok ya. Nggih to, Bunda, nggih.
1: Betul.
0: Menawa sing nggih, Rama Yu, Rama Narto, Rama Tejo, Bagyo, Kalani, Bu, Rama Lutapo, Kalani, Bu, Rama Ngabiyana, Kalani, Bu. Sopo Bambang Sarno, Rama Bambang. Sinten kok lali to?
1: Waduh, ya wis padha diem lho ini.
0: Non.
1: Udah diem lho padahal. Siapa wah, lagi?
0: Kok diem ya?
1: Lah kan mendengarkan mau salam-salam katanya.
0: Ya muni diem iki jane lahir batine ora.
1: Ya enggak to ya. Wong lagi ulem-ulem kok disaut tuh ya gimana enggak mungkin to ya.
0: Oh,
1: siapa lagi?
0: Ki Rukun Wedo Mbah Noyo Mbah Yono.
1: Hmm. Pak
0: Noyo yo ngitung Joko Budu ngirim yo pas ngono jarene.
1: Hmm.
0: Nek ora apa-apa Mbah Noyo yo kane ngirim kok. Tambah yang ngobrol dulu ya kan gitu.
1: Mm-mm.
0: Pak Di Pak Imin, Mas Ibul, Mas Arjo, Mas Toko Suma, Tuhan, Mbak Mas, Pak Parkus gitu ya, oke.
1: Tentang
0: gila, Pak Di Kumbo Karno, Pak Nyawiji, Abah Berto, Lekonom, Mas Berti, Pak Nusber, Jadila, Pak Bumi, Graito, Mas Arjo, lawan
1: dan
0: Aiki sing sengit karo aku.
1: Siapa?
0: Wati di iki sengit tenan lan mlebu radio sengit tenan. Ini yo tak kirimi ben rada sudole Bapak Wati di. Bapak Sunardi Murtari yang saya tomur di Bunda Tujo Mami Sarti Kami Belanja Semoro tenang yang guri sengit
1: Bisi
0: Utami Bisi dan kita masih ganti sing ayu ya lho
1: ya yeah, sip
0: Putri Utami Putarmi Wanya Wisi Bisa Gine Agung Yumuke Bunda ini baju sekalian Ibu Yan Masih Nonton Ima Kodi Mami Pak Bunda Tanipun Mbak Bikin Mbak Yeni Mbak Yayu Sudah Yogin Mau nih Dut Bisa Lima Bisa Lama Spesial Khusus Mari Wonggan Kagen Dia Jeng Kopi Nonton Muntila Sampetan Pon Muntila
1: Bisa
0: Saja Tangga Juni Ya Jeng Ya Maturunku.
1: Sami-sami Ki Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten.
1: Lho. Ini pendengarnya di luar prediksi semua ini.
2: Ya ora apa-apa tas pisan-pisan.
1: Lah iya malahane. Kabarnya gimana Mbak Tutit?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Lagunya yang mana?
2: Pertama.
1: Arum Wangi ya.
2: Orang tak
1: berhubungan. Ya makane.
2: Tak
1: Oke, siap.
2: Kirim.
1: Mm-mm.
2: Untuk siapa?
1: Untuk siapa? Monggo lu.
2: Kagum bapak sekolah bingung toh.
1: Mm-mm.
2: Soalnya kadang ngelim lebih dari sam lebih masih bingung. Budi Wagianti, Budi Widjo, ada Mbah Noyo, Ki Kumbo Karno. Ki Rukun Werdo ada Buya Yu, Mas Kian, Mami Sartika, Pak Yanto semuanya, Pak Riman, terus apa nih ya? Ini Mbak Ana lama nggak dengar aku.
1: Oh, jenengan pas lagi nggak dengar aja.
2: Oh, ya mungkin.
1: Masuk kok.
2: Kadang-kadang lari ya mas.
1: Memang sok dilalekke kok Jordan ki.
2: Orang is. Bukan lalek Jordan.
1: Siapa lagi?
2: Tadi kadang agak ono tinggal ini.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Wis jam 5. Ya udah untuk semuanya saja.
1: Oke dah.
2: Gitu, matur nuwun.
1: Sami-sami, matur sembah nuwun, Mbak Tutit. Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka, Nak Jordan.
1: Inje, Bu. Gimana? Sehat, jenengan nggih sehat to, Bu?
2: Arep pangestunipun, putra lan garwa sami sehat.
1: Sehat sedanten.
2: Lan derek remen. Lagunipun menapa mriyawan?
1: Lagunipun Arum Wangi napa babar pisan?
2: Babar pisan.
1: Kaya?
2: Kaya aku. Babar pisan le sowan pokean kaya dinas desa Sumarto mau aku dibidik elek ora apa-apa.
1: Yo enggak to ya.
2: Pokoke

0: Karo di Mas Desa tos.
1: Ya.
0: Nggih, salamipun kagem Mas Desa menika wau. Kagem Mbak. Sinten, Mbak?
1: Mbak Titut.
0: Mbak Titut. Heeh. Nek Mbak Titut tak saoki Mbak Titut. Mbak Titut ya tak tau. Mm-hmm. Kan prayogi karo wekdalipun pinates. Heeh. Kok kagem aduh ya. Sukesno budaya wonten ing acara supaya sami supaya kula suka nakjutkan supaya daya supaya kula taosi kanthi atur sugeng tonten.
1: Injih.
0: Mekaten nak Jon.
1: Matur nuwun.
0: Sugeng tonten.
1: Sugeng sonten. Matur sembah nuwun. Halo sugeng sonten suka sami suka.
2: Gwer.
1: Apa meneh kok diduar-duar.
2: Kecelik ta kowe?
1: Ya ora lah.
2: Kecelik lah.
1: Masa kecelik?
2: Iya. Jaga bodho ki aku ora tau ngitungi lho ki. Kok kowe ge iso ngarani ngitungi. Aku ki apa? Dirimu iku sak majo ae. Ana sing kowe akeh.
1: Sopo?
2: Ya mbo.
1: Lho, ora ngono kuwi iso ngomong berarti
2: Joko
1: ngerti lho.
2: Jaka bodho kuwi sing akeh.
1: Iso ngarani lho.
2: Ya bener nek dianu tanggane. Diserek tanggane. aku lagune arum wangi wae.
1: Arum wangi, siap.
2: Heeh. Salame aku tak boceng Jaka bodho wae, men. Heeh. Mbak Titut ki mau. Wes ngono wae ya, Gus ya.
1: Ya.
2: Wes kan sinten malih mau urut anu.
1: Apa?
2: Sing sinten malih nggih. Urung mlebu ya?
1: Belum.
2: Yo, ayo kan bareng mlebu ki Mbak Karno karo Mbah Yo. Wes ngono wae ya, Om ya.
1: Nggih.
2: Lihat bersama perempat merdeka.
1: Merdeka, matur sembah nuwun. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Ger.
1: Wala kok yo dar ki ono apa ta ya?
3: Kok anget.
1: Kok bisa?
3: Ayo ora apa-apa. Ayo nek guyon tak yang ngene iki mau.
1: Oh, alah.
3: Ayo ora apa-apa.
1: Nggih, sehat to, Kung?
3: Alhamdulillah, pengestune sehat. Cucuku ya sehat ya.
1: Doanya.
3: Heeh, ini dia ya salam mau wis mangkat ngaji.
1: Salam balik. Lagunya yang mana, Kung?
3: Aku arum manis wae.
1: Arum manis.
3: Ye, kasintun kagem Mbak Yuku Yayu ing barang rongkop. Karo Pak Susilo, Bunda Suwijo, Ki Joko Budu mau Mbah Noyo, Mbak Titut ya. Karo kagem sedaya kemawon wae pun kula pintuni santen menika ngemuti wekdal namung setengah jam. Mesake Mas Jordan Limbagi, matur nuwun.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke WA dulu ya, Sutresno Budoyo. Sabar. Ini ada yang voice note tak duluanin deh. Ada Pak Tumidi.
4: Nggih. Dewe atur salam. Kagem Pak Gono, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Yono, lajeng wonten Pak Dalimun, Pak Tugirin, Pak Nono, lajeng wonten Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebon Agung, Bu Mudo, Bu Tarmi, Bu Sarmi, nggih sainipun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Pak Tumidi, Pak Kasiono.
5: Suka sami suka sugeng wonten Mas Jordan, kula Pak Kasiono mbulawen. Kintun salam katur Pak Tupar wonten ing sendian Kulon Progo, Mbah Noyo wonten Kadung Sari Gunung Kidul, Ki Rukun Werto Cai Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan. Ki Resi Seto ing Dalan Timoho, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Sri Utami wonten Dalan Parangtritis sak wetan kampus iki, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagyanti wonten ing Waring Gunung Kidul, Ibu Andasmoro minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten minggir, sokatur sedaya para sutresna suka sami suka wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta kesonten sugeng midang taken lagunipun derek Mas Jordan. Mengaten Mas, matur nuwun.
1: Injih, matur sembarun. Lanjut Pak Supoyo.
6: Suka sami suka. Kula suka Mas Jordan suka nggih kesarasan wonten ing panjenengan kula ni gue wonten ing Kampak niki.
1: Waduh.
6: Lan derek salam-salam kagem Pak Narti Mursari, Pak Sunar Narti Mursari, Pak Rimbang ki rukun werdo ki wawanaka ki resi seto ki rindang ki tumidi ki ngadiono Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Pak Damaskes, Mbah Suro, Eyang Buas, Pak Wening, Bu Agianti, Bu Drijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Legi, Bu Sas, Bu Sri Sedayamawon, Pak Yonto Sedayamawon, Ki Resi Seto, Mas Giarto, Mas Toro, Pak Adiono, lan kagem Mas Giarto, Mas Narto, lan kagem Sedayamawon, matur.
1: Yes, sami-sami. Satu lagi ya, Pak Tupar.
7: Suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko setyo sami suko, sugeng sonten Mas Jordan Talak Seru, kira atur salam. Gandeng wektalipun namung sak jam, salam kula aturaken kagem sedaya kemawon ingkang sonten menika nembe midhangetaken suko sami suko. Wiwit saking kulon tekan wetan, lor tekan kidul, wiwit sing bendino nyenggol tekan sing ratau nyenggol, kulo kirimi sedaya Mas Jordan. Wiwit Sabang tekan Merauke, ngoten mawon nggih kagem Mas Jordan. Sugeng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kundur ngantos atos kula sekare nderek mawon matur nuwun.
1: Sami-sami matur sembah nuwun. Kita ke lagu dulu ya seterusnya butuh sik tak cek dulu ini lagunya yang mana. Ternyata lagunya Arum Wangi. Wis enggak pakai lama langsung tak putarkan, ini dia di Suko Sami Suko Sugeng Midhangetaken.

0: Sutresno budaya kula gali juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asil oleh
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Lanjut lagi di Suko Sami Suko bersama dengan saya Jordan Talaksoro Sutresno Butoyo. Gimana? Susah ya masuknya ya? Sabar. Sabar. Ini ujian, ini cobaan. Yuk, kalau gitu kita lanjut lagi Sutresno Butoyo. Pilihan lagunya ada dua, tak keluarkan. Yang pertama Gemati atau yang kedua Gelo. Pilih yang mana Sutresno Butoyo? Gemati apa Gelo? Yuk, kita buka lagi teleponnya. Ya, monggo 0274540333. Yuk, berusaha yuk. Berusaha yuk. Siapa yang bisa masuk? Sugeng Santen Suka Sami Suko.
1: Sugeng Santen Suka Sami Suko. Wis tak tunggu-tunggu.
0: Berapa lama nunggunya, Mbak?
1: Enggak suwe lah.
0: Aduh.
1: Mas Jordan siaran, aku mulai mencet ngono ae.
0: Iya. Belum bunyi ngomong udah dipencet.
1: Iya, ditangguh. Kan jarake dari Jogja ke sini ke Tanjung Pinang nih ada jaraknya Mas, gitu.
0: Oh, gitu ya, ya benar. Mbak Mus sehat, Mbak Mus?
1: Alhamdulillah Mas, sehat.
0: Monggo Mbak Mus milih lagu yang mana, Gemati apa Gelo?
1: Ya Gemati no.
0: Nah, kalau sinten?
1: Gemati ya rumah Jordan.
0: Cukurku.
1: Tenan.
0: Oh, sampai dibelan-belani lo iki nelpon iki.
1: Salamnya sedikit aja enggak apa-apa ya untuk Bu Umi di Serandaan, untuk Romo Yuwono Martodiarjo, Pak Tujo Subagio, ada Bu Wagianti, Bu Yanuase, Pak Cudar di Jadilan, Pak Haji Ngadiono, Mami Sartika Munga-Munga, Pak Nasikin, Pak Rimbang, Bu Rubini, Bu Mega, langkung saya Kang Gisdoyo kemamon Mas Jordan. Mas Jordan kiam mbak nggih.
0: Sendirian ini.
1: Kok biasane dobel-dobel lo iki dhewe.
0: Kan hari Kamis, Mbah Mus.
1: Oh, wonten. Nggih, Kang Mas Jordan sehat-sehat selalu.
0: Matur nuwun.
1: Pun sih anu ngantos-atos.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Santen Suka Sami Suka.
2: Halo Sugeng Santen Suka Sami Suka. Kula suka di Mas Jo Kandeng Suka Sudaya Sami Suka.
0: Nggih, budi ngapunten nggih, ampun suwe-suwe ana sek nesu.
2: Takan lagune pokoke Gemati.
0: Gemati kale sinten ayo.
2: Karo kae lho.
0: Sek ngendi to?
2: Ya, pokoknya ada deh.
0: Wah.
2: Sing penyiar iki lho.
0: Ah, ngapusi.
2: Salam kagem Bunda Bijo Mbak Tanjung Pinang. Lajeng Mbak Titut.
0: Injih.
2: Lajeng Mbak Tuti. Lajeng Bayono. Legono mene Glendi. Lajeng Bunda Bijo Pranyo kini pun kagem sedaya kemawon.
0: Injih, matur sembah nuwun.
2: Aku Gemati banget karo.
0: Iya, waduh nganti tut entek pulsane kok ya pas ya. Sugeng santen juga sami suka.
3: Sugeng santen suka sami suka.
0: Oh, ternyata mau ramah to.
3: Boten klentung.
0: Kabarnya gimana?
3: Ya, tetap mau ramah.
0: Gusti Allah, ya Arab.
3: Ya Sudi, siar-siar ke apa kan? Nah, jangan tak yang ngaku toyo.
0: Nah, ya gitu toyo.
3: Kumane ringan nang aku.
0: Kumane ringan. Tapi benjot sih. Gusti, monggo Kang Gilas. Lagunya yang mana?
3: Sing nomor siji kuwi malu.
0: Gemati.
3: Pokoke Gemati kok. Nara Gemati nek ora di nai wetang.
0: Kale sinten?
3: Lah iya. Kale sinten ya fotokopine sing mlebu mau atau?
0: Yah.
3: Wah, buah kompet.
0: Kuabeh.
3: Tinggalan.
0: Siap.
3: Pokoke sing mantau.
0: Nggih. Matur nuwun.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami Kang Gilas. Sugeng santen suka sami suka.
4: Alhamdulillah.
0: Kenapa?
4: Apa tidak masuk malah tinggal kata hari.
0: Loh, yang ngomong tadi udah masuk enggak cuman jenengan loh. Banyak yang ngomong kayak gitu. Saya bingung yang mana yang benar jadinya. Mana Wong ini jenengan nelponnya Mbak Yoni patok kok makanya enggak masuk.
4: Mbak Yoni patok, udah lama enggak telepon nih.
0: Monggo Pak Bambang sehat.
4: Alhamdulillah Pak Sito,
0: sehat doanya Pak. Nggih. Monggo.
4: Kemati ya.
0: Kemati nggih. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya gandeng mesra mung sak jam.
0: Sugeng Santan ugi matur sembanuwon. Halo Sugeng Santan, suka sama suka.
5: Halo.
0: Halo, cari siapa?
5: Orang nyari. Aku matur nuwun Pak Bambang mau lho.
0: Bambang sinten?
5: Baik hati. Iya, baik hati.
0: Orang
5: akeh-akeh.
0: Nah, monggo Bu.
5: Gimana kabarnya cucuku?
0: Kabarnya sehat, Bu Yayo. Gimana sehat toh?
5: Alhamdulillah sehat. Lagunya apa iki ya?
0: Lagunya Gemati apa Gelo?
5: Waduh. Gelo iki nek ra iso ketemu kae.
0: Lah, kae sinten ayo.
5: Gemati wae lah wis.
0: Gemati kali sinten?
5: Yo karo penyiar.
0: Nah. Golek aman iki.
5: Yo pokoke salami kanggo semua kabeh wae.
0: Iya, siap. Tak catet. Injih. Matur nuwun.
5: Siaran ra ya?
0: Siaran lah, masa enggak gimana sih?
5: Ya wes salam gue kae.
0: Ya, siap.
5: Mangal sore.
0: Matur nuwun, Bu Yayu. Lanjut lagi ala Sugeng Santan suka sami suka.
4: Sugeng Santan suka sami suka.
0: Wah, Jan.
4: Nggih. Lan tarik perang penting kan Mas.
0: Nggih.
4: Ajur dental aksoro suka. Sudah ya,
0: Fami. Ini persaingan ternyata sangat ketat ya untuk masuk di perempat RRI ini. Luar biasa. Persaingannya sangat ketat.
4: Oh iya, Bang.
0: Oh gitu. Monggo, Bu Sri, lagunya yang mana?
4: Lagunya sih nomor 2, Bang, Mas.
0: Gelo.
4: Ya.
0: Oke, salamnya buat siapa, Bu?
4: Salamnya gak terpira lagi saya ini.
0: Lah, yo, pokoknya dikira-kira aja.
4: Dikira-kira berapa orang?
0: Udah disuruh kira-kira malah balik lagi nanyanya ke kita.
4: Tentu kabeh, kalau tak gila pun mau. Cek media ngetke, teng pundi ke mawon. Nah. Asri ngintu mikulo. Mawon. Ini masih beda.
0: Inje bu.
4: Salam sehat sedaya mawon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, suka sami suka.
6: Kakak.
0: Siapa Kakak ini?
6: Sama.
0: Oh, Mbak Metik toh. Lu kok ketawa? Nggih, siap Mbak Metik. Salamnya buat siapa?
6: Hai salame kulo namo poto kopi
0: di Bakjan
6: Siap. Okay.
0: Siap. Siap. Matur nuwun Mbak Glendi. Halo Sugeng Sonten Suko Syami Suko.
7: Sugeng Sonten Suko Syami Suko Mas Mirjan Balasaru.
0: Inje, menika kali Ibu sinten nggih? Halo Bu. Bu?
7: Bu sinten nggih?
0: Bu sinten nggih? Waduh kok malah leli nggih kula nggih.
7: Yes, monggo Bu sapa-sapa kenal.
0: Sek penting iso masuk. Ya, sehat toh Bu? Enggak apa-apa. Ini kan udah bisa masuk lega toh Bu?
7: Kan Mbak pilih HP kula kok engkenan.
0: Nggih, enggak apa-apa Bu. Monggo Bu Sri, lagunya yang mana?
7: Lagunipun engken nomor setunggal Pak.
0: Nomor setunggal, siap kula catet. Salamnya buat siapa?
7: Salamipun gandeng sampun sonten nggih kagem sedaya kemawon.
0: Oke.
7: Lajeng kagem Mas Wirjan sugeng ngantos sampurna mangke mugi-mugi tansah kinaringan adem ayem tentrem rezeki ingkang banen.
0: Amin.
7: Matur kemawon, medal kula kondhraken matur nuwun.
0: Sami-sami, matur sembah nuwun. Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka.
8: Sugeng sonten suko sami suko majudan.
0: Inje Pak Sinten.
8: Bergengge.
0: Oh Pak Mariono toh. Kabarnya bergenggeng ya Pak Mariono ya.
8: Tetap bergenggeng.
0: Iji, monggo lagunya yang mana Pak bergenggeng?
8: Lagunya dari Busru Kami Lalu. Kagem set.
0: Tuyuk kemawon. Oke. Sami-sami. Yo, yang mau masuk yo. Waktunya masih panjang nih. Sugeng sonten suka sami suka. Halo.
9: Suka sami suka.
0: Nggih.
9: Kula suka.
0: Nggih.
9: Sedaya sami suka.
0: Nggih.
9: Adem ayem.
0: Adem ayem. Pokoke bapak ibu pun mboten ruwet malih nggih.
9: Sehat Mas Yegan sekeluarga.
0: Sehat nek jenengan mboten sakula tanglet nggih Pak, pun pasti sehat nih jenengan.
9: Oh, adem ayem.
0: Nah, iya pokoknya nyicil ayem. Aduh, monggo Pak Sumar lagunya yang mana?
9: Ya, kemasi mawon.
0: Oke, salamnya buat siapa?
9: Kagem sedaya kemawon.
0: Heeh.
9: Matur nuwun Mas Yegan.
0: Siap, matur sembah nuwun. Nggih, pokoknya wis seneng bisa masuk ya. Sugeng sonten suka sami suka.
9: Sugeng sonten suka sami suka. Sang leleng Kak Bagus.
0: Injih, Bapak bakul wajan.
9: Laris tenan aku guwon tenan.
0: Apane sik laris?
9: Sian penyiar siji iki dan elok tenan.
0: Kenapa toh? Lah kenapa toh? Emang aku dodolan apa toh, Pak? Kok laris?
9: Jadi senengi lan karo para pandenger,
0: Pak. Ora kuwi pandenger.
9: Nanti jauh rebutan.
0: Pandenger ini loh.
9: Iya, ini nak dan ini betul yang tahu terus jadi keruyok orang rebutan.
0: Lo iki Pak, nyicil buat besok aku harap maju iki jago.
9: Oh beres. Beres. Mbak Yonowani jadi kader pertama.
0: Aduh sehat nggih Mbak Yono.
9: Sehat. Keluarga sehat,
0: sehat semua ini Mbah. Lagi ya. Golek wajan iki.
9: Oh, iya, wajan. Iki lagunya
0: gemati apa gelo?
9: Gemati.
0: Ya.
9: Tak kirim sithik wae.
0: Ya.
9: Budi Wijo matur nuwun karo budimu Wadianti. Wadianti. Mana wae sok tak gawe semplok wasiah wis.
0: Waduh.
9: Karo Mbah Noyo. Iki Joko Budo. Wes kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
9: Dudan sugeng makarya ngantos pati purna pinaring ngono kesehatan lancar segini sak keluarga.
0: Amin.
9: Matur nuwun nggih Dudan.
0: Sami-sami. Matur sembah nuwun Mbah Yono. Sugeng sonten suka sami suka.
10: Assalamualaikum Mas Dora, Mas Dudan telep.
0: Siapa ini?
10: Ya, aku.
0: Aku siapa?
10: Bangun, Bang Ramadhani dari Payu.
0: Hah?
10: Aden suka sama suko.
0: Mbak siapa?
10: Udah nanti di belakangnya masih banyak ini lah antriannya ya.
0: Enggak, udah tak tegatin.
10: Nanti.
0: Enggak boleh.
10: Nanti nanti.
0: Moh.
10: Nah, soalnya ini ringkas saja juga.
0: Iya, siap.
10: Banyak udah masuk ya.
0: Oh.
10: Saja. Kita yang belum masuk di perempat semuanya saja ya. Salam sehat selalu.
0: Inje.
10: Kuat Mas Dugan, Mas Duga, sehat selalu. Semangat selalu ya. Waktunya makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka. Halo, oh putus teleponnya. Monggo 0274540333. Halo, sugeng sonten suka sami suka. Pedot meneh iki telepone piye ta ya? Halo, sugeng sonten. Oh, dimainin to teleponnya ini ternyata. Oke deh. Masih tak buka teleponnya. Halo. Oh, main lagi. Dimatiin lagi teleponnya. Pikir saya enggak tahu kali ya dimainin ya. Yuk, yang mau seru-seru saja masuk yuk. 0274540333. Nah, ketahuan lagi toh. Nggak bakal bisa dibohongin. Yus, kita baca WA dulu ya. Daripada mainan telepon terus nih. Pulsanya takutnya nanti habis mesake gitu ya. Halo, sugeng sonten, suka sama suka. Nah, ini baru bener.
10: Aku
0: sih ya, wes berdua ngangel. Oh, sopo toh sing sok dolanan telepon kiu. Wes kangelan masuk.
11: paling kuwi anu sak bareng iki lho pas dipompa terus dhek pedo dhewe.
0: Oh gitu ya?
11: Ya toh.
0: Oh, ya wis nek ngono kuwi.
11: Direwangi le berjuang angel e.
0: Sapa ta?
11: Angel banget sih.
0: Yu ngalah Gusti. Kabarnya gimana Yu?
11: Saya kabarin baik, sehat. Aku kira tahu iso telepon ya orang.
0: Loh. Kok iso? Lah iki lagi telepon.
11: Ya sak iki gak iso iki. Lah kepengin wingi aku ora iso.
0: Oh gitu.
11: Iya.
0: Heeh. Ayo jawab jawaban lagi kan lagunya yang mana? Gemati.
11: Gemati gue, aku gak semane gemati ya.
0: Kare sinten.
11: Ya kare sapa wae sing seneng. Ya. Salam nang kagum sedaya mawon.
0: Iya.
11: Kowe tak kirimi kagen nek wis sedaya iki tak sampe.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, suka sami suka.
12: Kangen koretan.
0: Ora apa-apa, isih iso kok ya.
12: Matur nuwun ya Yumudo diwehi pintu.
0: Pintu apa? Ajaib. Apa pintu Doraemon iki?
12: Pintu RRI.
0: Doraemon apa Dora Guyu?
12: Ya yang guyu no.
0: Apa Dora Gumun?
12: Dora Gumun regos kulino.
0: Apa Dora ngerti?
12: Ya ora ngerti wae.
0: Aduh, monggo Mbak Setewati obong.
12: Wis pokoke kulo iki sok disenggol. Sok banget sing nyenggol nang ditampung wong resem mlebu.
0: Awas nek disenggol tibok meneh malan.
12: Sok disenggoli Pak Damaskus barang iki Pak Damaskus nggih. Lebu niki Pak, nggih. Aku sedaya mawon termasuk gunane bajuri. Sok ngintuni sregep niku, nggih kagem sedaya mawon nggih, manut lagune.
0: Siap.
12: Yen kondur ngatos-atos dalane macet. Nuwun nggih Mas Jordan.
0: Sami-sami. Matur nuwun Mbak Ase. Satu lagi yo. Monggo 0274540333 kalau enggak ada ya wes aku tak baca WA aja terus nambut ya. Ya, monggo 0274540333. Wes kita baca WA aja ya kalau gitu ya cukup ya teleponnya ya. Ini tadi Mbak Glendi udah Bu Tutik Joko Yudan. Sugeng sonten Mas Jordan, sugeng Makaryon Jen, Derek Kinten kagem Pak Kasiono Mbolawen, Pak Supoyo Kadilayan, Mbak Suro Trisik, Mas Toro Manis Renggo, ugi sederek Mas Miskam Pambudi Klaten. Wish. Matur nuwun menika Ibu Tutik wonten Joko Yudan. Butarmi Demangan Baru, Mas Jordan, Derek Kinten lagu kagem sedaya pandeman RRI Prompat Jogja, nggih. Bu Mulyatsi sugeng sonten Mas Jordan. Nggih, sugeng sonten. Salamnya buat semuanya aja. Oke, silakan. Matur nuwun. Mbak Glendi tadi udah Bu Sriwi apa nih? Saya telepon udah masuk tapi dijeda baca WA. Ya sudah saya jalan. Saya lagi di jalan Pak Yordan, lagi jalan-jalan sore. Salam buat pendengar semua di Prompat. Nggih, matur nuwun. Oke, resi tersebut ya karena waktunya udah habis. Kalau begitu langsung aja tak putarkan lagunya Gemati. Wes jelas ini lagu yang paling banyak di request. Nggak pakai lama. Kalau begitu ini dia sebagai lagu penutup. Sampai ketemu lagi di Suko Sami Suko selanjutnya hanya di Prompat RRI. Ngelori Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Dadah.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, penelitian fenomena api misterius yang terjadi di rumah warga Seyegan memasuki babak baru. Tim Pusat Kajian Pelambatan Entropi PKPE Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada memastikan sumber api bukan berasal dari rembesan gas alam dari bawah permukaan tanah. Anggota Tim Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dari Departemen Teknik Geologi Profesor Sarju Winardi mengatakan temuan tersebut diperoleh dari analisis sampel yang diambil pada dinding tripleks dan kayu di lokasi kejadian yang pernah mengalami kebakaran. Beralih ke informasi lain. Sebanyak 155 kuda berpacu dalam ajang Indonesia Horse Racing Piala Pakualam 2026 digelar di Stadion Sultan Agung Bantul. Kuda-kuda yang berasal dari 10 wilayah di Indonesia bertarung dalam 18 kelas dan memperebutkan total hadiah sebesar 600 juta rupiah. Chief Executive Officer Sarga.co Nugda Akcadia mengatakan kompetisi ini menjadi kejuaraan keempat dalam rangka Indonesian Horse Racing 2026. Piala Pakualam 2026 juga menjadi seri kedua dari rangkaian Kings Cup Series. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Materi ingin leluri butuh cawi suara budaya Jogja seterusnya butuh yo pukul 17:04 waktu Indonesia Barat. Siraman Rohani Islam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh narasumber kami Ustadz Syahril Shiddiq yang akan mengangkat tema Endahipun Tumtuman Kanti Sedekah Sugeng Mijangetaken.

0: Sabtu terus Rabu Toyo Telanda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kami segenap kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: tradisional Jawa nampak berjejer memenuhi perkampungan yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan atau orang lebih mengenalnya Alas Mentau di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentau itu kepada Ki Gede Pemanahan karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentau itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentau, kemudian babat alas dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede Pemanahan itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ingalogo, dan kemudian wilayah Mentau itu dipimpin oleh Senopati. Nah, ini pada saat Senopati tumbuh kembali menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Besar atau Kota Gede.
0: Panembahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Kerajaan Mataram kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta, dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Kota Gede berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, industri dan perdagangan pribumi berkembang pesat dikarenakan masyarakat memiliki keahlian kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Para pedagang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan luar biasa dalam berdagang. Perkembangan perdagangan dan kerajinan di Kota Gede itu tidak lepas dari andil orang Kalang. Menurut pemerhati budaya Indra Fibiona, orang Kalang pada awalnya merupakan tawanan perang yang dibawa oleh Sultan Agung dalam ekspedisinya ke Bali yang gagal pada awal abad 17.
1: Kota Gede menjadi wilayah niaga perniagaan yang besar pada waktu itu, ya sebagian besar memang ada kontribusi dari orang-orang Kalang. Ketika orang Kalang itu punya keahlian menyepuh perak, kemudian menyepuh emas, kerajaan itu membutuhkan untuk membuat perkakas sehari-hari seperti sendok dan sebagainya, kemudian perhiasan. Mereka banyak memperkerjakan orang-orang Kalang untuk menyepuh perak dan emas.
0: Indra Fibiona mengungkap keberadaan orang Kalang di Kota Gede menjadi unik. Orang Kalang sebelumnya memeluk agama Hindu, namun setelah tinggal di Kota Gede, mereka memeluk Islam. Meski begitu, tradisi Hindu tetap mereka lestarikan dengan penyesuaian. Kalang Obong, begitu sebutan untuk tradisi yang hingga sekarang masih terus dilestarikan.
1: Orang Kalang itu kan mengenal Kalang Obong atau sejenis ngaben. Kalau yang di wilayah Bali itu memang ketika orang meninggal itu dikremasi. Tapi ketika dia sudah masuk ke Islam kan, tradisi ngaben seperti itu, kremasi kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu mereka membuat simbolisasi dari tradisi itu dengan mengadakan upacara kalang obong. Jadi kalang obong itu membuat boneka, bisa dari kertas ataupun dari kayu, sebagai representasi orang yang sudah meninggal itu, kemudian dibakar. Nah, tujuannya apa? Memang mereka ingin mendoakan agar orang yang meninggal itu diberi keselamatan ketika setelah meninggal.
0: Meski oleh masyarakat Kota Gede, orang Kalang dianggap orang pinggiran, orang tersisih, namun menurut Indra Fibiona, orang Kalang memiliki posisi istimewa bagi keluarga kerajaan. Para ibu dari orang Kalang menjadi ibu susu bagi putra raja. Pola makan yang sehat, fisik yang kuat, membuat ibu orang Kalang dipilih untuk menyusui bayi-bayi sultan.
1: Kalau orang dulu itu, di kerajaan itu lebih menyebutnya sebagai inyo. Kenapa harus disusui orang-orang Kalang? Karena nantinya agar ketika tumbuh besar dan kemudian dewasa, dia menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan istilahnya punya daya tahan yang tubuh yang kuat, sehingga bisa berpikir lebih jernih. Dan hingga abad ke kurang lebih hingga abad ke-18 juga masih seperti itu, tradisi inyo itu masih terus dipertahankan.

0: Menyusuri kota gede seakan dibawa ke masa lampau. Bangunan kuno, toponim perkampungan yang masih menggunakan tata kota zaman dulu, hingga reruntuhan benteng menjadi pemandangan khas di kota gede. Pemerhati budaya Indra Vibiona menuturkan.
1: Kalau kita lihat rumah itu ada pendoponya, kemudian bangunan utama, bangunan tambahan di sebelah kiri, kanan, dan belakang. Dan hampir semua rumah di wilayah kota gede itu, yang rumah-rumah yang jadul itu, menghadap ke selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul.
0: Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pasaran legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Karena itu, oleh sebagian besar penduduk kota gede, pasar ini lebih dikenal dengan nama Pasar Legi. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Berbagai makanan tradisional dapat ditemui di pasar ini.
1: Kuliner yang unik-unik itu datang justru pada abad ke-20-an. Ada yang disebut dengan makanan itu disebut dengan kipo. Ada makanan lainnya yaitu legomoro. Nah, ini terbuat dari ketan juga. Sangat unik karena dibungkus dengan daun pisang dan diikat tali bambu. Kuliner yang lain, yangko. Nah, ini makanan ringan juga. Yangko itu punya makna filosofis bahwa melalui makanan itu masyarakat kota gede itu dipersatukan seperti saudara.

Gede merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Hingga kini kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan spiritualitas Islamnya. Inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan berkunjung di kota yang menyimpan banyak cerita sejarah.

Nuwun Sutrisno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Ki Mantep Sudarsono kanthi babar lampahan Pandu Jumenengan Noto pirangan setunggal. Sutrisno Budoyo sugeng dalu sugeng midhangetaken.

lagi gandrung, kowe gandrung karo sapa kasmaran karo wanita ngendi? Matur kawan pun Kakang. Lho niki, kok Prabu? Menawi kula matur menapa mboten dadosaken dukanipun Kanjeng Koko Prabu? Ora, matur. Kasinggihan dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu menawi kula menika katemben kasmaran kelawan salah satu giling putri. Namung kinawon, Koko Prabu, pramila kula mboten mantun matur ngersanipun Kanjeng Koko Prabu karana kula menika nuwun sewu. Mijil kakung. Mongko kadang kula sepuh Kakang Mbok Gendari menika dereng pinengkuing kakung. Milahipun ngantos ewet lan pakewet, anggen kula badhe matur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi Arya Sumang. Punten timbalan iki ngadhep Kakang Mbok. Mengkene ya Yayi. Bab perkara katresnan kuwi mau langsung sak nyawang karo Mbak Yumu. Aku percaya kabeh manungsa kuwi jodhone ya manungsa mung bae mbok menawa durung temeka pesthiku. Lah, ya kok pancen Arya Suman kowe wis kepengin mengku putri enggak matura kelawan ingkang neraka. Putri ngendi sing dadi sajroning atimu? Oh, ngaten Kakang Mbok. Iya, Yayi. Nggih. Ngaturaken gengeng panuwun ing tanpa pami Mbak Yu dene paduka sampun paring dawuh ing kados mekaten. Koko Prabu, nggih. Nggih. Pesajan kiye mawon Koko Prabu. Kula menika kasmaran kelawan salah satu giling putri putraning Narendra. Putraning Narendra mandurat majaripun Sang Prabu Kunti Bujo ingkang asesilih kusumaning ngayu Dewi Kunti Naribrata. Menika Koko Prabu ingkang dados sarjuning manah kula. Dadi cetane mono kowe kasmaran kelawan putri mandurat majaripun Prabu Kunti Bujo. Ingkang ngasih Dewi Kunti Naribrata inggih Koko Prabu. Yen to pancen mengkono aja sembarang, aja kuwatir. Pun Kakang sarujuk. Pun Kakang sing pengin bakal ngamar marang negara Mandura. Mangkir mriyen Koko Prabu. Mangkir mriyen. Paduka Kanjeng Koko Prabu mboten sisah ngelamar. Lho. Ora entuk nglamar, arep beradat ngono. Mboten ngaten Koko Prabu. Kula mireng pawarta dinten menika negari Mandura menika wonten sayembara pilih. Sayembara pilih inggih. Taksih sayembara pilih iki kepriye? Dinten menika ingkang menang darbe pamilih inggih Dewi Kunti Naribrata menika. Milanipun Koko Prabu. Dinten menika keparinga paduka Kanjeng Koko Prabu inggih ngrawuhi cumaten ugi kula. Nek perlu Kakang Mbok Gendari lan kadang kula gajak sasara basanta sedayanipun. Lah mengko yen to pamilihe tibaku piye? Apa kowe ra gelo? Kok Prabu? Kula pitados. Tresna menika suci. Katresnan menika peparinging Gusti ingkang ngakarya jagat. Lan kula nggih pitados Dewi Kunti menika nggih putri Linangkung. Jum pangat enten. Terah ploso jenar menika ingkang bagus ingkang ganteng rak kula. Lapurmu. Iya. Yo panjenengan iki bagus neng iki kurang prihatin. Ora tau melek, ora tau prihatin. Kita enak bengi yo melek, ngentekke apa-apa. Ya wis, yen to pancen karepmu ngono sumang. Dereki pun Kakang ku bakal lumawat marang negara Mandura. Malah mungkin disumat. Yang to pancen iki mengko kowe gagar wigar tanpa karya teksih ku ditampik karo Kunti. Tangku jalaran. Atak obrak-abrik negara Mandura. Kira pantes aku tak pengen nyoba kadik dayane wong Mandura kaya ngopo. Mekaten Koko Prabu. Yo. Namung kemawon, menawi kula dipun tampi paduka Kanjeng Koko Prabu nggih mboten sisah duka. Wah, ora, ora. Kacak sosoro pasontolan kirap no kabeh pro prajurit peloso jenar awan jiro yaji dari dantaro tak kantil mawat malah ini koro madur pembangan kawan kadang musumat inggih monggo Koko Prabu. Gue kira-kira.

Kanjeng Rama Prabu jimat sesembahan kula Rama pepunden kula mangke prating delahan kagiyat raos sing manah kula diwaji sak sampunipun kula nampi dhawuh saking paduka Kanjeng Rama Prabu Rama kagiyat ing manah kula kenging menapa paduka Kanjeng Rama Prabu daya-daya lengser keprabon ing mangka Rama negari ngastina menika ayem tentrem semungkeming para kawula dhumateng paduka Kanjeng Rama Prabu lair trusing batos narendra ingkang sami tumungkul wonten negari ngastina mboten karana ginebake ngaprang namung kayungyun saking pepoyam kautaman paduka Kanjeng Rama Prabu duh diwaji menapa paduka Kanjeng Rama Prabu mboten malah sekalian para kawula tasih negari ngastina menawi mboten kinayoman dening paduka Kanjeng Rama Prabu abiyasa lajeng kaping kalihipun duh Rama paduka Kanjeng Rama Prabu paring dawuh kalian kula supados kula sumilih keprabon Rama Prabu tebih saking pangajaping manah kula babar pisan boten wonten ceceking manah kula kula kepengin jeneng Narendra wonten negari Ngastina Rama karana menapa kula ngrumaosi Rama menawi kula menika boten sampurna gesang kula nyatanipun kula pinaringan cacat netra cala hina menawi to ngantos kula ngasta keprabon ingkang kula patosaken menawi para kawula anggenipun sungkem padaning nata boten lair batos boten purung negari Ngastina menika mangke badhe kuciwa badhe cacat lan malihipun tartantu kula badhe nampi panyedha saking para raja manca negari mila Rama Prabu sewu kalpatan kula diagung pangaksama paduka Rama mboten nama kula ndaga dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama Prabu kula trimah Rama kula trimah kula mboten kepingin badhe jumeneng nata langkung prayogi paduka Kanjeng Rama Prabu kula aturi paring dawuh dumateng kadang kula mudha Yayi Pandhu kula pitados menawi Yayi Prabu Yayi Pandhu ingkang jumeneng nata ten negari Ngastina tartantu saged anulak lekas paduka Kanjeng Rama Prabu milo nyumanggaken kepareng paduka Kanjeng Rama Prabu Desta Rastra wonten timbalan iki kadhawuh diwaji mengkono kang dadi aturira iya ya syukur mangayu bagya sekti jumurung kula kalamunta jeneng sira wis ngrumangsani sarta jeneng sira ora kepengin jumeneng nata Pandhu wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Rama kalamunta sira sumiri keprabonana praja Ngastina kepriye Pandhu Kanjeng Rama dosa menapa ingkang kula sandhang menawi to kula ngantos ngurumiyi nerekasipun Kang Mas Desta Rastra ingkang darbe weneng badya kados pundi kemawon sinasa Kang Mas Desta Rastra menika cacet nanging menika ingkang weneng anglenggahi dampak keprabon praja Ngastina Kang Mas sampun was kuwatos sing penggalih menawi paduka Kang Mas Desta Rastra kepangestu kabeh negari Ngastina ri paduka kula sagah minangka nderekaken dhumateng paduka Kang Mas Desta Rastra anggen paduka ngasta kawibawan wonten negari Ngastina Pandhu wonten dawuh Kang Mas la ya tinimbang siadi kuwi mung mbiyantu mbok luwih becik siadi kang jumeneng Yayi sira ora dosa sira ora nglangkahi wewenang dosa ku yang topun kakang ora rilo pun kakang ora ikhlas rilo lahir terus yang batin Pandhu pun kakang wis trimo yang topan dan Kanjeng Rama kepareng paring dawuh kelapan siat ditindak no Yayi malah pun kakang kepingin bakal mangestoni marang siat di ojo diwene rasa semelang lawan kuatir Pandhu kadang padha waran dena becik besok aman demo baris baris kang prayek nawiyo saron towong ing Dwarawati tinum pesen panik wawa Pandhawa
Kepareng muncul atur ngeso paduka Kanjeng Sinuhun. Piye Kakang Patih Dumya? Kula raos-raos luhur bebudenipun ingkang putra Pandayun mumungan kula Raden Sutrastra. Anggenipun ngrilakaken panjenenganipun boten kepengin sumulih keprabun. Menika pantes tiluat sagunging para putra putraning Narendra Manca Sinuhun. Mengkono Dumya nggih. Mlawis saking menika Sinuhun menawi kepareng paduka Prabu badhe lengser ka Prabun. Kula inggih nderek nayogyane menawi kang putra mumungan Raden Pandu kepareng sumulih ka Prabun menika langkung prayogi. Ya Dumya. Pandu wonten timbalan ing ngadhepi Kanjeng Rama. Mengkene ya nggih. Wong bakal jumeneng Narendra iku mau jangkepe sak durunge kira lenggah dampar ke Prabun kudus polo kromo mula kang soko iku mulih ayu wokong si kuci weng tembini kira kuluk dino iki lebih disik polo kromo panjenengan yang sumri dangetake pawarto kalamunto negoro manduro Prabu Kunti bujo dino iki ngenengake sayembara pilih atmajane putri sekaring kedaton ingkang asesine Dewi Kunti Tari Broto ngenengake sayembara pilih sira kuluk lumawat to marang praja Mandura mbok menawa yen to pancen iku pasti dadi jatuh kramaniro minangka kanthi nira gunira bakal sumilih ke Prabun nglegahe dampar negara Ngastina mekaten Kanjeng Rama Prabu kuluk Pandu ya inggih Kanjeng Rama menawi tetilo mekaten ing dados kepareng paduka Kanjeng Dewaji kepareng ingkang putra nyuwun tambahing berkah pangestu Rama bidal dinten menika. Ya ya Pandu ora liwat ingsun prenggal puja rahaja mrih kasembadaning sedya Kamas Pandayun. Rayi para nyuwun tambahing berkah pangestu Kang Mas Duhadiku di Pandu. Ya ya Yayi. Muga-muga kasembadan siyadi mboyong putri Mandura ingkang satemah minangka kanthi nira jumeneng Narendra ana praja Ngastina ya di kawula nuwun inggih Kang Mas. Pangestu kula mintu muga-muga bisa leda ing karya kadangku Yayi Widura. Pun Kakang mundhut pamit inggih Kang Mas. Sungkem kula ingkang nderekaken paduka Kang Mas. Patih Dumya aku njaluk pangestu inggih Raden sungkem kula ingkang nderek paduka Raden.

0: Destoroto
1: punten timbalan ki ngadek wedi waji bombong rasane tiasing pun bapa sak pungkuri kadang rosipan bubus budal patih dumyo punten timbalan ki ngadek sinuwun aja wedi kangelan perintah no kawan para prajurit ngestina direkno jengkare Gusti Musi Pandu mbok menawa yen tono bukan yang lelaku yang dalam melu sabiantu kamu dulu nak dari ngisahkan dapur paduku kancing sinun keparengo ingat ngerti kepatian amit madal pasilan iya iya kaya usaha nono dawa maneng widuro untuk timbalan ini ngadai wuh romo bubarno kang kodoh sebuah sun pun terang datun dari ini ngisahkan dapur paduku kancing romo ngadu sedera kataliku wawriwut nyokari puno sakdani rosang bumi noto ngastino Sang Prabu Abiyasa ya Kresna dipayana Sigra Kundrang Raton. Kathah para prah mulai kang samya amuji brengengeng swarane panjayah, swarane kumbang.

Sutrisno Butoyo cekap semanten atur pasugatan kiaran ringgit wacucal wekdal menika. Mugi-mugi saged ndadosaken suka renaning penggali. Wusono sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Pawartos wanci jam pitun dalu.
1: Sutresno Budoyo, Badan Pusat Statistik BPS Daerah Istimewa Yogyakarta paring andaran. Bilih sektor industri pengolahan menika minangka salah setunggaling penopang kinerja ekspor daerah. Kawontenan menika nedahaken bilih produk manufaktur ing Daerah Istimewa Yogyakarta saged bersaing wonten ing pasar internasional sinaosa tasih kathah pengaruhipun saking kawontenan global. Pawartos salajengipun desa wisata dados salah setunggaling pilihan papan wisata ing mangsa liburan menika. Boten namung dados objek wisata kemawon, ananging desa wisata ugi paring pengalaman dening para wisatawan supados tepung lan srawung dening para warga masyarakat. Para wisatawan ugi saged mangertosi dos pundi jatosipun tradisi lan ugi nilai-nilai budaya ingkang tasih dipunlestantunaken ing desa wisata menika. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Sugeng Dalu, selamat malam Sutrisno Budoyo. Kembali lagi bersama dengan saya, Jordan Talaksor, di program Sejenak Kenangan Bersama. Di malam hari ini, saya akan bawa Anda untuk bernostalgia ke masa-masa paling indah. Selama 30 menit ke depan, kita akan hanyut dalam kehangatan tembang-tembang legendaris. Malam hari ini, Sutrisno Budoyo, kita akan memberikan apresiasi khusus bagi seorang maestro, seorang legenda yang suaranya telah menghiasi lintas generasi. Kita akan menikmati karya emas dari penyanyi keroncong kebanggaan kita, Toto Salmon.

0: orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

Malam hari ini kita akan menyelami karya-karya terbaik dari pria kelahiran Karanganyar 4 Juni 1945 ini. Berbicara tentang Toto Salmon, kita tidak hanya berbicara tentang suara emasnya yang serak-serak basah dan penuh penghayatan. Pria lulusan STMN 1 Solo ini mengawali karirnya sebagai penyanyi seriosa sebelum akhirnya namanya melambung sebagai legenda keroncong. Beliau sangat lekat dengan karya-karya abadi, termasuk lagu yang akan kita putar selanjutnya.

Anda masih bersama dengan saya, Jordan Talaksoro, di Sejenak Kenangan Bersama. Seterusnya butuh, jika kita menelusuri perjalanan seorang Totok Salmon, kita akan menemukan banyak sekali masterpiece. Mulai dari lagu Perjuangan hingga lagu Keroncong Cinta yang melegenda. Mari kita lanjutkan perjalanan kenangan kita dengan karya berikutnya yang tidak kalah populer.

0: rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa. Tiang ingkang rumaos pinter nanging boten purun mawas diri. Pitutur menika sejatosipun mujudaken sindiran tumrap tiang Jawi ingkang boten Jawani. Amargi limrahipun tiang Jawi menika senadyan pinter namung padatan boten purun ngetingalaken pinteripun. Paribasan kados woing pari, sangsaya isi, sangsaya tumiyung utawi dungkluk.
1: Mengenal tokoh pewayangan. Ronggolawe. Ronggolawe, asmane adipati ing Tuban. Jamane Raden Wijaya utawa Prabu Kertarajasa Jayawardhana nalika nampi kawisuda dadi patih Amangkubumi Majapahit. Ronggolawe ora sarujuk, banjur madeg kraman. Usana gugur ing kali Tambak Beras, mungsuh Kebo Anabrang.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

musik keroncong tidak pernah lekang oleh waktu. Dan Toto Salmon adalah salah satu sosok yang paling berjasa menjaga warisan budaya ini tetap dicintai lintas generasi.

Sutrisno Butoyo, tidak terasa kita sudah berada di segmen-segmen terakhir program Sejenak Kenangan Bersama. Selama kurang lebih setengah jam, kita telah ditemani oleh suara emas Maestro Kroncong, Toto Salmon. Sebagai penutup kebersamaan kita malam hari ini, saya telah menyiapkan satu tembang yang sangat pas untuk mengantar istirahat malam Anda. Mari kita dengarkan lantunan Gambang Jakarta, persembahan istimewa dari Toto Salmon. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nantikan kembali Sejenak Kenangan Bersama di edisi selanjutnya. Sampai jumpa.

0: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mambat RRI Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta. Sampun kataraken sekabar sejenak kenangan bersama sarengan kalian lagu-lagu Toto Salmon. Lan ugi salajengipun Sutresno budaya badhe kataraken wonten ngarsa panjenengan giaran Mbangun Desa.
1: FM 106,6 MHz. Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya.

0: Ijin Sutresno Budoyo wonten ing jaran Bangun Desa. Tentunya sudah bergabung juga di studio ada Ibu Insinyur Nur Santi Widi Arimbi MB atau Ibu Arimbi. Sugeng dalu Bu Arimbi.
1: Sugeng dalu Mas Gila.
0: Sugeng
1: dalu Sutresno Budoyo.
0: Luar biasa matur nuwun. Pak Warto sehat Bu Arimbi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, alhamdulillah derek remen Ibu Arimbi. Matur nuwun. Astunipun sampun kepareng rawuh wonten ing jaran Bangun Desa menika kaitanipun Bayam Malabar tanaman penting obat keluarga ngaten nggih Bu Arimbi. Nah, mbok bilih saged pun andharaken langkung rumiyin monggo Ibu Arimbi. Satosipun tanaman bayam Malabar menika menapa? Ah, menapa wonten bentenipun kados bayam kados atacapunipun menika? Ah, menika wonten bentenipun apa mboten? Nah, menika monggo Bu Arimbi saged pun andharaken langkung rumiyin.
1: Nggih, matur nuwun Mas Gila.
0: Nggih.
1: Bayam Malabar niko benten kalian bayam cabut atau bayam petik nggih.
0: Mm-hmm. Benten menika nggih.
1: Benten sangat. Niko nami lokal kemawon bayam Malabar.
0: Mm-hmm.
1: Sadasipun wonten nami sanesipun niko gendula.
0: Gendula.
1: Gendula nggih.
0: Wo nggih ngaten.
1: Utawi wonten ugi ingkang mestani tanaman angkung.
0: Angkung menika nggih.
1: Oh, angkung menika sajatosipun kan nami herbal cinten nggih.
0: Nggih.
1: Khusus kagem pengencer darah. Mm-hmm.
0: Oh, pengencer darah menika nggih.
1: Ingkang angkung menika ning mbok bilih amargi bayam Malabar menika ugi wonten khasiatipun pengencer darah.
0: Mm-hmm.
1: Mula wonten ingkang mestani tanaman angkung.
0: Tanaman nggih. Angkung menika nggih.
1: Nah, mir napa tanamanipun merambat, melilit ngoten.
0: Melilit nggih. Oh, tumbuhnya nggih. Merambat ngoten nggih.
1: Nggih. Nah, bayam biasa kan perdu.
0: Mm-hmm.
1: Menika benten. Ronipun ugi benten.
0: Nggih.
1: Ronipun langkung kandel.
0: Mm-hmm.
1: Berlendir.
0: Mm-hmm.
1: Cenderung apa bulat.
0: Oh, ngoten
1: nggih. Mm-hmm. Nah, bayam biasanipun kan boten kandel.
0: Nggih, leres.
1: Nah, nama ilmiahipun nggih benten ngamargi milo benten.
0: Sampun benten menika nggih kalian.
1: Namun
0: bayam cabut ngoten nggih.
1: Nah, bayam cabut niku kan Amaranthus spesies nggih. Nah, mm-hmm. Menika Basella.
0: Basella menika nggih.
1: Rubra utawi Basella.
0: Oh.
1: Alba.
0: Mm-hmm.
1: Dan terus bayam Malabar menika wonten kalih werni.
0: Nggih.
1: Ingkang abrit niku Basella rubra.
0: Nggih.
1: Ingkang ijem cenderung ijem pucat nggih batangipun menika Basella alba.
0: Basella alba menika nggih.
1: Menika termasuk musiman amargi mboten berkayu.
0: Oh, ngoten nggih.
1: Nanging anu gampil saged pun tanem
0: nggih.
1: Budidayanipun saking winih utawi wijinipun utawi stek.
0: Oh, stek menika
1: nggih. Stek menika saged.
0: Mm-hmm.
1: Lajeng napa malih nggih? Wohipun. Wohipun nika kados wuni.
0: Oh, kados wuni.
1: Wuni nggih. Buah buni nika amargi nempel dateng tangke.
0: Mm-hmm.
1: Sepanjang tangke menika wonten wohipun.
0: Nggih.
1: Ingkang kadadosan saderengipun kan sekar.
0: Aha,
1: nggih, sekar jay. Penyerbukan, pembuahan, lan lajeng dados woh. Ingkang nglebetipun wonten wiji nipun.
0: Mm-hmm, nggih.
1: Lah, ingkang pun manfaataken menika nggih. Ronipun saged kagem sayuran.
0: Nggih.
1: Kagem obat lalapan ngaten.
0: Ya, estunipun menika mlebet wonten ing tanaman penting obat keluarga menika nggih.
1: Nggih. Lah, kenging napa kok penting?
0: Nah, menika estunipun manfaatipun menapa kemawon menika mbok menawi kandungan-kandungan vitaminipun ngoten Bu Arimbi.
1: Sepindah menika amargi menawi kita dateng pepanggihan dusun-dusun.
0: Nggih.
1: Menika menawi kula tanglet keluhanipun menapa menika kan anu ibu kula kolesterol kula inggih.
0: Oh, menawi wonten dusun-dusun ngoten niku nggih.
1: Kathah ingkang keluhan kolesterol,
0: kathah
1: ingkang pusing, gringingen ngoten nggih.
0: Nggih.
1: Amargi menika lajeng sajatosipun wonten taneman ingkang sangat membantu menika keluhan ngatasi keluhan-keluhan menika.
0: Hmm, jelas tenipun kolesterol niku nggih.
1: Lah, kok menika dados penting amargi pindah kala wau sangat dibutuhkan setiap keluarga nggih,
0: sangat dibutuhkan
1: nggih. Sangat dibutuhkan amargi keluhan-keluhan menika.
0: Nggih.
1: Kok saged mengeluh ngaten? Nah, mboten saged nganu, Ibu. Mboten saged nilar gorengan.
0: Niku nggih, cocok sangat ya.
1: Termasuk Mas Gilang kita ya.
0: Nggih.
1: Nah, menika kleres menika nemu.
0: Nggih.
1: Nemu tanaman menika. Ugi kula perlu menyampaikan nggih, ngaturaken dhateng para sutresna budaya menika dasaripun pengalaman iki.
0: Oh nggih, monggo.
1: Saking pengalaman kajeng kula lengkapi saking hasil-hasil penelitian. Iki kandungane apa to kok iso menurunkan kolesterol? Nah,
0: milon iku kan menapa mawon.
1: Terus kok iso sayur.
0: Oh nggih.
1: Lah menika ingkang penting wonten kandungan ronipun nggih, menika wonten flavonoid. Menika senyawa fenolik ingkang saged membantu nangkep nopo radikal bebas, kan ngirangi peradangan.
0: Flavonoid menika
1: nggih, antiinflamasi, lajeng wonten saponin
0: nggih.
1: Menika anti mikrobia lan saged menurunkan kolesterol.
0: Oh, menika
1: lajeng tanin menika astringen ingkang mendukung kagem kasarasan lambung.
0: Nggih.
1: Lan alkaloid menika senyawa terapeutik ingkang berperan dateng respon farmakologis tanaman. Lah kok saged kagem sayuran menika nggih amargi kandungan vitamin lan mineralipun
0: inggil menika nggih.
1: Wonten vitamin A, vitamin C, vitamin B1, lajeng napa? Zat besi, kalsium,
0: okay, kalsium.
1: Nggih, menika kan kagem anemia nggih saged karena zat besi ini pun inggil.
0: Nggih.
1: Terus ronipun niko saged ugi kagem sayur.
0: Sayur menika nggih ronipun nggih.
1: Lajeng wiji utawi wohipun menika ingkang kondang nika amargi warninipun pigmen, pigmen ungunipun.
0: Ungu menika nggih. Oh.
1: Ungu terus kados mangsi-mangsinan.
0: Oh. Oh aja ungu menika jawab
1: nggih. Dipencet ngeten medal anu nih. Nika beta sianin.
0: Nggih.
1: Nika antioksidan tinggi. Ingkang kaping kalih menika gomprenin. Menika turunan beta sianin ingkang sifatipun ugi antioksidan lan antiinflamasi, anti peradangan.
0: Oh, peradangan menika nggih, inflamasi kula mau nggih.
1: Lah menika rehne ngonten kandungan menika mila sangat sangat manfaat.
0: Manfaatipun ugi kathah menika nggih.
1: Lajeng kok penting amargi ugi gampil anggenipun nanem.
0: Oh menika gampil nggih.
1: Gampil. Saking wiji kalian saking stek lan hasilipun utawi wohipun niku melimpah.
0: Oh.
1: Sementara menika ingkang pun betahaken namung sekedhik. Ingkang pun betahaken menika ijinipun nggih menawi kagem pengobatan
0: nggih
1: lajeng saged pun dahar langsung.
0: Oh menika saged langsung
1: pun dahar nggih. Nggih mentah pun kunyah lajeng pun lek.
0: Oh ngaten.
1: Iki basane apa?
0: Berapa biji to bare untuk
1: ya menawi dilalah nandang
0: nopo
1: darah utawi kolesterolipun inggil.
0: Inggil ngaten nggih.
1: Kekentalan darah inggil.
0: Nggih.
1: Gampang geringgingen. Nika saged maksimum 7.
0: Maksimal 7.
1: 7 butir, 7 butir.
0: Itu sekali makan ngaten?
1: Nggih. Biasanipun nggih. Setelah makan siang saat cukup sehari 7 butir. Nanging menawi aku ora kolesterole dhuwur biasa-biasa saja, ya cukup untuk mencegah menika cukup 1 atau 1 sampai 3 saja.
0: Oh, 1 sampai 3 biji saja nggih.
1: Pokoknya sehari. Padahal produksi melimpah nggih.
0: Nggih.
1: Lah menika saged langsung utawi menawi mboten remen pun kunyah secara langsung, menika saged pun enceraken pun pendet warnanipun menika lajeng pun suka akan toya petak.
0: Nggih.
1: 7 butir utawi 1 3 menika 1 3 butir menika pun wenyet-wenyet dateng toya.
0: Nggih.
1: Petak lajeng pun unjuk. Niko raosipun tawar.
0: Tawar.
1: Ya paling nganten raosipun tipis-tipis, kadang agak manis. Ning sak jatosipun netral. Lan tidak beraroma.
0: Dan itu sudah tidak perlu dicampurin apa-apa lagi enggak tadi, Bu Arimbi?
1: Nggih, untuk keperluan pengobatan tidak usah dicampuri apa-apa.
0: Nggih.
1: Tapi yo nek iseng-iseng kok aku kok pengen lagi dicampur madu juga enggak apa-apa.
0: Ah, madu ge
1: mawon nggih. Warna juga tidak berubah. Nek pengen rasa jeruk ya tambah jeruk nipis juga enggak apa-apa.
0: Menika kan. Oh, menika nggih.
1: Nggih, warninipun nggih mboten berubah.
0: Oh.
1: Menika menunjukkan.
0: Nah, nggih.
1: Antioksidannya itu kuat.
0: Oh, lebih kuat
1: atau zat warnanya itu tidak terpengaruh oleh asam maupun gula atau manis.
0: Menawi bentenipun menapa Bu Arimbi?
1: Kalian?
0: Menawi anggenipun dahar niki wau kan langsung niku niku. Kali kalian dipun wenyet dicairkan dengan air ngoten niku. Napa sami mawon apa dos pundi menika?
1: Sepanjang dosisipun sami, sami ngefekipun. Nanging bentenipun namung secara fisik to.
0: Nggih.
1: Males nek langu aten rasa-rasa langu. Tapi sak jatosipun sami kemawon. Lah, langsung niko sing paling penting rumiyin.
0: Nah, menapa menika Bu Arimbi?
1: Rehning wiji utawi woh angkung angkung, nggih angkung utawi bayam malabar menika wonten fungsi pengencer darah.
0: Ya, karena fungsinya itu je untuk ada pengencer darah.
1: Wonten khasiat yang
0: khasiatnya.
1: Ini pengalaman iki.
0: Wah, monggo pengalaman.
1: Menika konsumsinipun mboten kata-kata. Mila kula wau kula matur maksimum 7 saja.
0: Maksimal 7 saja.
1: Nek lebih langsung sak gegem ngoten. Lah itu ada efek darah terlalu encer.
0: Darah terlalu encer nanti efeknya aja kalau terlalu banyak aja.
1: Nggih, terus kados obat kimia pengencer darah nek kelebihan kan nggih bermasalah.
0: Leres.
1: Pengalaman bojo kula niki.
0: Oh, terus pundi menika Bu Arimbi?
1: Rutin minum pengencer darah pada titik tertentu niku darahnya merembes.
0: Darahnya merembes ngoten nggih.
1: Nggih, medal saking pori.
0: Oh, menika.
1: Karena terlalu encer.
0: Oh, saking encere menika nggih.
1: Niku yang obat anu kimia.
0: Nggih, leres.
1: Lah nek kula niki sak gegem Mas, kula ekstra ngeten terus kula bagi lurus sing setunggal nggih kula, sing setunggal nggih bojo kula.
0: Nggih.
1: Sing nggih bojo kula mboten napa-napa, aman-aman saja. Sing dinggih kula, kula nganu. Mripat kula kaya grandeng. Mboten nenten putih kabeh niku merah. Darahnya rembes medar. Terus keluar lewat pembuluh darah yang halus. Mila dosis rendah saja.
0: Dosis rendah saja. Sesuai takarannya tadi yang sudah dijelaskan Bu Arimbi tadi ngoten nggih.
1: Nggih, kagem perawatan cukup maksimum 3 butir.
0: 3 butir aja.
1: Nek pas dilalah aku dino iki menuku kok santen-santenan wae. Nek mboten nggih roti-rotian sing akeh blue benny gitu. Kan berarti kan banyak konsumsi lemak minyak nggih. Nah itu boleh sampai 5 atau 7 maksimum 7.
0: Maksimum 7 ngoten
1: nggih. Menapa malih menawi sampun kraos, wah iki kok nggon gitu kok kemeng-kemeng.
0: Wah, pun kraos ngoten niku.
1: Ngoten lho iki. Menuku ngene iki ya berarti aku secepatnya itu bisa daun 5 daun. Dikunyah di lemak mentah langsung.
0: Daunnya menika.
1: Nggih. Atau nek sampun nonton wae ya wae-wae.
0: Wae-wae.
1: Ngaten Mas.
0: Berarti untuk mengonsumsinya ketika misal setiap hari tadi sehari satu waktu aja ngoten nggih Bu Arimbi.
1: Iya.
0: Oh nggih.
1: Untuk amannya.
0: Kan untuk amannya seperti itu.
1: Kadang niku sederek sing mboten saged nilar gorengan.
0: Ah leres.
1: Gitu.
0: Nggih. Kalau potensi budidayanya bayam malabar ini seperti apa? Bu Arimbi,
1: tanaman ini kan sangat mudah nih, gampil sangat dibudidayakan dari biji, dari stek nih sakit. Terus satu tanaman saja untuk satu keluarga itu sudah turah, pun melimpah.
0: Melimpah menikah sih. Jadi memang sangat gampang ya ketika sudah terbentuk juga ingin mungkin menanamnya di rumah itu sangat gampang katanya.
1: Saged ugi ditanam memang diproduksi untuk sayur.
0: Sayur menika.
1: Namun dipun panen daun ronipun.
0: Ronipun mawon sih.
1: Menika kan mangke saged saben dinten kagem campur mie instan. Sayur mie instan. Saged pun sayur ca, tutuk bawang kali, jahe, minyak,
0: warni-warni tadi aku menune je,
1: pun tumis, najeng pun sayur bening, Menikah saged.
0: Menikah ugi saged nje. Rani pun menikah nje.
1: Terus panggil asring dipangkas. Nek kagem produksi roni pun kagem sayuran.
0: Nje.
1: Nek milo kagem wohi pun nje. Mangkasi pun biasa-biasa kemawon.
0: Biasa-biasa mawon nje.
1: Nek nelolore terlalu berlebihan ya dipotong.
0: Ya ngaten. Kalau Bu Arimbi sendiri untuk setiap harinya juga masih sering mengkonsumsi ini dong?
1: Iya. Kadang kan juga masih gorengan.
0: Oh, tetap
1: jeh, Mbak. Cici loro. Amarga seusia saya ini, pokoknya 50 ke atas itu cenderung gampang kolesterolnya tinggi. Gampang asam urat.
0: Nggih.
1: Kados jenengan.
0: Aduh, niki
1: asam urat tinggi. Nah, niku salah satu komponen-komponen sing ndadosaken rah niku kental. Gorengan, terus roti-roti ingkang klenyer-klenyer niku.
0: Niku
1: kan bukannya dilarang niku lho nggih.
0: Tapi kan juga ada aturannya diimbangin juga.
1: Iya, pengimbangi sing ben lebih sehat lah. Awak dhewe memang berusaha to.
0: Nggih, leres.
1: Menyeimbangkan.
0: Nggih, Bu Arimbi apa iki winates sebab dalam nika monggo mungkin caket juga untuk terakhir bisa juga terkait dengan tema kita Bayam Malabar ini, tanaman penting obat keluarga kepada Sutresno Budoyo yang mungkin juga belum disampaikan, monggo Bu Arimbi untuk juga menutup Dibangun Desa kita pada malam hari ini.
1: Nggih, matur nuwun Mas Gilang.
0: Nggih.
1: Sepindah pilih tanaman ini penting karena memang punya khasiat salah satunya menurunkan kolesterol dan mengencerkan darah. Namun tetap harus waspada kalau untuk keperluan pengobatan, amargi respon setiap orang niko benten-benten. Terus kok aku ora respon apa doai lah niko, mungkin ada penyebab yang lain. Terus tetap kedah wicaksono anggenipun konsumsi.
0: Nyatane nah niku kedah wicaksono anggenipun konsumsi. Ora terus kokean.
1: Nggih, dipe awake penak terus terusan.
0: Nggih. Matur nuwun Bu Arimbi awit andharanipun wonten ing giaran Bangun Desa dalu menika nggih. Bayam Malabar menika nggih. Matur nuwun sanget Bu Arimbi. Mugi tansah sehat Bu Arimbi nggih.
1: Amin, matur nuwun sanget. Mugi-mugi manfaat kagem Sutresno Budoyo.
0: Amin, amin, amin. Matur nuwun Ibu Arimbi sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mas Gilang.
0: Sutresno Budoyo cekap semanten atur giaran Bangun Desa kanthi rairahan Bayam Malabar, tanaman penting obat keluarga ingkang sampun kandharaken dening panjenenganipun Ibu Insinyur Nur Santi Widi Arimbi MP saking Pengda Kagama DIY. Mugi tansah migunani mring sesami saged pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa dinten candhakipun. Nuwun nuwun matur nuwun.

Ingkang kabiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Dalam legenda Pangeran Cakrabuana, para pelaku Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Vian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya Nyai Mas Ratu Rara Santang akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pedukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kok istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagalagrahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan akan menikah lagi. Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh, kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir

0: Pakuwati.
1: Ya dik, aku buat keraton Pakuwati. Juga aku membangun masjid Pakuwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya aku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
0: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
1: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikyayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
0: Ya, aku ingat. Waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
1: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
0: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
1: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
0: Putraku sudah besar. Sarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
1: Aku turut berduka pada Sarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakuwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
0: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
1: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakuwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walangsungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai mbah kubu kedua menggantikan mbah kubu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
3: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walangsungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
4: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walangsungsang meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walangsungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
5: Wah, Kanda Walangsungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walangsungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
1: Betul sekali, Nyai Sarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan.

Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Sutresno Butuh Sugeng Dalu, selamat malam. Kita berjumpa kembali di program Pendopo malam hari ini, nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa untuk Pendopo, kami hadirkan bersama narasumber berbincang seputar tema yang nanti akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Dan tentu nanti kita juga akan memberikan kesempatan untuk Anda di 540333 maupun di 0895014410666. Saya Miskam Pambudi akan membantu acara ini, dan saya akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio. Karena malam hari ini tema yang akan kita perbincangkan adalah Toto Trapsilo Mewarah Ing Siswo Lumantar Sanepo, dan sudah hadir di studio dua orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Agus Istiadi Iswara MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sleman. Saya sapa, selamat malam, sugeng dalu Pak Agus.
1: Sugeng dalu, selamat malam Mas Miskam lan sedoyo pamirsa wonten ing pundi papan. Mangke malih kalian kula ing dalu menika.
0: Matur nuwun sanget Pak Agus, sampun keparang dawuh menika. Bapak kan tata trapsilo nggih menika.
1: Inggih.
0: Saya lajengipun narasumber ingkang kali wonten Bapak Abdul Afif Rosidi SPD MPD, panjenenganipun guru bahasa Jawa wonten ing SMA Negeri 1 Melati. Nggih, sugeng dalu Pak Afif.
2: Sugeng dalu.
0: Nggih, matur nuwun sampun kepareng rawuh ing dalu menika Pak Agus. Kita langsung saja nggih Pak Agus. Ini bahkan Toto Trapsilo Mewarah Ing Siswo Lumantar Sanepo. Menapa menika ingkang saged dipun aturaken babagan Toto Trapsilo wonten ing siswa lumantar sanepa menika?
1: Inggih, mila secara ringkes awakipun piyambak minangka guru wonten ing pawiyatan menika rak ngadepi lari-lari ingkang kadang kala menapa ceketan ati.
0: Inggih.
1: Mila tatkala piyambakipun nindakaken babab nggih klebet unggah-ungguh basa lajengipun menika ora terus bloko suto disalahke ngaten. Nanging kadangkala mawi tembung kias sindiran-sindiran ingkang sae ing tundhonipun mengubah perilakunya ning ora keloro-loro. Ngaten menika upaminipun nggih wonten lare ingkang nembe wonten ing unggah-ungguh ingkang klentu kemawon anggenipun ngleresaken rak kedah nganggo tembung-tembung sing senengane gojek rame ngono wae. Jane anteng lho iki ning anteng kitiran. Niku napa Pak? Anteng kitiran iki kitiran sing kaya ngono wae dikira anteng ya dadine karo guyu. Tembung-tembung ngaten menika dipun sanepaaken, dipun kiasaken, artinya berlawanan ning lari menika mboten kloro-loro. Kelebet upaminipun lari ingkang menapa nggih bocah kok sabdina telat ngaten menika ora ya. Ngangge tembung-tembungipun rada dia lemu subuh jam piro. Ngaten menika lemu subuh jam piro menika rak cocok kalian letangi jam piro kok nganti akhirnya ditekan sekolahan upaminipun kados tembung-tembung sanepa, tembung-tembung sindiran ning boten dadosaken lari menika keloro-loro ning saged ngewangi perilaku yang mungkin dianggap kurang pas.
0: Ini sanepa menika suara pun menika bangetaken sih.
1: Iki ning kados kosok balen to menika sih. Upaminipun badhe apa jenenge wonten malih wonten tembung tuh. Danipun nak kagem nyindir. Memperhalus bahasa. Lajeng saged ugi contonipun abot ning abot kapuk. Abot kapuk menika jane enteng. Kapuk kira enteng to njir. Abot apa ya abot kapuk. Abot kapuk. Tegesipun lajeng mangke dipun lare mesti nopo niku Pak. Nah, lajeng dipun tegesaken menika ora lajeng anu kebuka manahipun. Aja langsung kowe kleru kowe salah ngaten menika. Langkung-langkung bab basa menika nggih. Basa kalian guru. Pak nggo Pak kula paringi Pak ngaten menika. Tak kajah tengok ke rumien, cak guyon. Nah, aku utawi langsung, bawa kene tak paringi. Wih dicawas ke Pak Guru kene, ngaten menika rak lari. Oh, nek ro Pak Guru kene dicawas ke, neng boten kok kue keliru, nek ro Pak Guru kene dicawas ke. Pak Windu pun kulo wau dalu, le sore jam 3 Pak. Olehmu le tilam jam 3 tau. kewengenu nek Pak Guru le sare upaminipun ngeten menika. Dados dipun sindir-sindir ning mboten patoso lari menika mboten rumaos. Mboten rumaos kecocok manahipun. Ning terus ngowahi mergi lari-lari sakno benten kalian rumiyin, nah rumiyano kue keliru, kue luput ngantin lajeng wonten usaha untuk ngowahi. Tapi kalau anak-anak sekarang itu kan tidak bisa seperti itu. Kudu nganggu tinggal enggok ke ora bloko suto, ora sublak ngantin menika ini nganggu tembung-tembung sanepo ingkeng kangge lari dados terkesan ora tidak sedang dihakimi ya, gitu,
0: Anaging mbok pilih benten sih lari rumien kalian lari sak menika.
1: Rumaos kula benten wong kula rumien ya bapak kula kuwi kleru ngono ya seperti tenan wong rumien menika sanepanipun kuwi ra elok ngaten kemawon wis wedi banget kok. Kuwi ra elok yah-yahane kok magrib-magrib kok ning jaba ra elok ngaten menika sampun mboten badhe. Menika njek klebet sanepa menika. Rasa takon ra elok niku napa to Pak? Biyen eneng terus wedi ngaten. Sakmene doya ora elok ki ngopo aku dadi bocah itu butuh dasar busuh dalile apa katen menika lari kritis-kritis sak menika ning semanten kanthi wicaksana guru tiyang sepuh kedah mila saged maringaken wewarah nggih menika kanthi sanepa-sanepa kiasan sasmita ingkang boten bloko suta ingkang lari-lari menika lajeng rumaos rumaos menapa ora dihakimi tidak dihakimi ning bisa mengubah perilakunya kan di cara seketik-seketik ngaten menika.
0: Pak Afif menapa ingkang sampun dipun ngendhiaken Pak Agus? Pengaruhipun sebesar apa? Pengaruh apa tata bahasa atau sanepa menika terhadap perilaku anak?
2: Nggih, bilih dipun tingali panci ngaten. Sanepa menika pengaruh rumiyin mangi bab lare jaman sak menika beda kalih lare jaman rumiyin. Nah, rekala jaman sak menika kadang kala menika sanepa sesenipun nggih sae ning kahananipun menika kadang kala ingkang lare ingkang dipun sindir menika kadang kala mboten paham. Nah niku ingkang dados napa nggih angelipun. Kadang kala ingkang dipun kajengaken menika ning lare nggih bahasanipun nggih nggih mandel kemawon apa kemawon apa mboten kraos ngaten. Nah pilih ngengi bab sanepa menika bilih teng padintenan menika panci jaman samene sampun awis nggih. Nggih. Pramila menika bilih wonten pawiyatan wonten pasinaon wonten sekolah menika kadang kala guru menika mlebetaken sanepa menika wonten materi-materi ingkang mligi gayutipun kali sastra. Mamanipun wonten geguritan. Nggih. Wonten cerka. Wonten sorah mamanipun. Utawi paranata cara. Nah, saking menika lajeng lare menika bilih dipun paring mangertos nggih bab tembung tertentu nggih umumipun kados dene wau ingkang dipun ngaken Rama Agus menika pamanipun wah bocah iki aja seneng rebutan barang aji godhong. Barang ingkang ajinipun aji godhong niku aji godhong garing menika tegesipun barang yang mboten nempun wonten ajinipun. Nah menika tegesipun lare menika kedamat oh tembung-tembung menika saestunipun mboten ateges bloko ingkang kados dinipun Rama Agus ngendikan menika nanging gadai teges ingkang saestunipun menika ngajari kowe iki aja rebutan barang sing ora ana ajine. Dados kedah sinau lan sanes-sanesipun. Nah, bab menika ugi saestunipun bilih wonten tataran pawiyatan saged dipun patrapaken wonten saben dintenipun. Mamanipun wah, iki kelasipun kok ambunipun arum jamban. Tegesipun reget lan sanes-sanesipun. Nah, menika saking menika sanjanipun lare nggih bilih dipun kulinakaken anggenipun mireng anggenipun tiang-tiang menika tiang Jawi menika ngginaken menika saestunipun lari-lari nggih saged anangi emanipun nuwun sewu lare napa malih lare tiang Jawi jaman sak menika mawon mboten mangertos menika
0: sanepa
2: nggih dados ingkang dados jujugan menika saestunipun mboten namung lare nanging tiang Jawi menika jaman menika tasih mangertos mboten sanepa menika menapa amargi pilih bapak ibu utawi wonten sederek wonten griya lan sanesipun mboten ngertos ing bab sanepa menika piyambak. Rikalanipun lare wonten sekolah menika dipun ajar ing bab sanepa ananging wonten pagesangan bebrayan agung menika mboten nate mireng mboten nate dipun piweling utawi dipun sindir kanthi alus ngilang sanepa nggih lare nggih nganggep menika nggih biasa malah kadang kala nggih mau lare mboten mangertos bilih piyambakipun menika sibuk dipun sindir. Sibuk dipun paringi mangertos ananging kanthi basa ingkang mboten bloko.
0: Nah menika. Kalau disampaikan Pak Afif kalau wau babagan mengajarkan dumateng lare menika sanepa menika kedah ngagem menapa nggih. Cara-cara misalnya dengan lewat materi-materi. Menurut Pak Afif materi menapa ingkang pas ingkang cocok menawi menapa tata terapsilo menika dipun ajaraken dumateng siswa menika ngagem sanepa menika.
2: Ingkang trep menika bilih miturut kula menika materi ingkang gayutipun kaleng sastra tuladanipun trep Kak.
0: Oh, cerkak.
2: Utawi cerita cekak.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Kelan geguritan. Amargi
0: kali menika nggih, kali menika nggih.
2: Saged ugi wonten pranata cara sesorah menika saged. Sesorah nggih saged.
0: Nggih.
2: Nanging bilih lari jaman menika mawa sesorah menika lak bahasanipun sampun beda nggih.
0: Kali pendidikan
2: kesipun lari menika mboten patiya paham nggih. Bilih dipun ginaken wonten cerkak.
0: Nggih.
2: Menika lare menika langkung mangertos amargi menapa? Ginaken basanipun basa ngoko lare remen kalian cariyosipun. Nah, ini wonten tembung-tembung ingkang ngginaken sanepa menika. Terus lare menika langkung gampil senajan to mboten mangertos rikalanipun piwicaran ngginaken cerkak menika lajeng lare badhe nyuwun pirsa. Menika tegesipun menapa? Lajeng-lajengipun. Nah, saking menika lajeng Bapak Ibu guru menika saged mlebetaken sekedhik mbako sekedhik menapa menika sanepa tuladanipun sanesipun lan kados bundi anggenipun ginaken lan sanesipun. Terus lare menika langkung mangertos.
0: Ketika anak atau siswa itu sudah mengerti tentang apa yang sebenarnya diharapkan oleh guru ngaten nggih, misalipun wonten wonten ing pawiyatan, pengaruh yang diharapkan dari apa dari sanepa yang tadi disampaikan, pengaruh perilaku seperti apa yang diharapkan
2: nggih ingkang dipun kajengaken mangkaten setunggal bilih lare menika mangertos bab sanepa tegesipun lari menika saged tepo-tepo. Rikalanipun matur ngendikanipun mboten kok namung kali tiyang sepuh kali kanca mawon menika bilih ngot sanepa tegesipun menika njogo raos pangraosipun. Anggenipun matur menika mboten tak teges sanepa menika lajeng istilahipun dipun ginakaken sambut dintenipun mboten. Nanging napa nggih daya dayanipun sanepa menika saged lari menika mangertos oh kula menika kedah ngajeni. Kedah ngergani tiyang sanesipun. Ingkang kaping kali bilih sanepa menika dipun saestu dipun patrapaken menika tiang Jawa menika saestunipun menika gadah ngelmu tata pangrakiting basa. Nah, pangrakiting basa menika lak mboten gampil. Nah, sanepa menika bahasanipun menapa nggih? Nyindir ananging mboten bloko ategesipun mboten nyenggol utawi nyondol manahipun. Nah, menika ngelmu ingkang mboten gampil. Nah, tiang Jawa menika saged nambel menika luar biasa. Tegesipun menika lare-lare jaman sama menika saged ngajeni oh sesepuh kula menika cen panci menika wasis. Baboso mawon saged dipun damel dos menika. Tegesipun mamenipun bilih le kowe kok wit mau kok tak delok-delok kok esemu ki lho pahit madu. Tegesipun lare pun besungun ta menika. Tegesipun lare menika oh dados tiang Jawa menika kejawi pinter anggenipun ndamel basa nanging nggih wasis. Matrapaken oh tembung menika dipun tata tiyang ingkang dipun sindir menika mboten kesinggung langsane sipun. Lan ingkang tekami tiga menika tata krama. Amargi bilih tiyang menika sampun ngertos ngajeni, ngertos babasa menika tata kramanipun menika mugi-mugi saged dados langkung sae. Amargi menapa? Lare jaman samenika nuwun sewu. Tata kramanipun kalih tiyang sepuh menika nggih kedah dipun nelingaken terus-terus. Dipilih sanepa menika mugi-mugi lare menika sak sampunipun mangertos menapa to ingkang dipun kajengaken sanepa menika tata kramanipun menika langkung sae.
0: Artinya butuh proses nggih Pak Afif.
2: Nggih.
0: Nah, Pak Agus kalau apa yang disampaikan menapa nggih kalian Pak Afif menika dengan apa yang dijelaskan menika berarti tidak mudah nggih Pak Agus.
1: Nggih,
0: tidak mudah. Artinya tidak mudah itu ketika tadi disampaikan zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu seperti yang dicontohkan Pak Agus tadi, orang tua sudah bilang bilang ora elok ngono pun wedi pun ajrih ngaten sih. Tapi sekarang ini kan butuh penjelasan, butuh rinci ketika menggunakan misalnya sanepo. Anak akan bertanya, artine opo? Menika antasipun menapa Pak Guru? Lah kedah dipun rinci. Berarti kan tidak mudah.
1: Inggih, leres.
0: Nipun Pak Agus.
1: Dados mila mila anu nggih tanggel jawab pun tiyang sepuh menika wekdal semenika gayut kalian basa unggah-ungguh menika mila langkung awrat.
0: Nggih.
1: Awratipun menapa? Menawi rumiyin menika saben papan saged paling paring piwulang.
0: Nggih.
1: Tegesipun tiga pendidikan pusat pendidikan menika mila sedaya sinergis. Lah sakmenika nuwun sewu nuwun banadyan boten sedaya.
0: Nggih.
1: Gayut kalian sanepa, gayut kalian basa sastra menika rak kadang kala wonten ingkang lari namung nami wonten sekolahan.
0: Nggih.
1: Di masyarakat tidak atau kurang banyak menerima, di rumah bapak ibu ini kadang kala nggih dereng preso. Mila sanepan menika kepara menawi dipun panggenan sastra basa kagem basa panatacara menika pas sanget. Dados malah memperhalus. Upaminipun kados urip kuwi urup.
0: Nah,
1: urup kang murakabi. Menika ora tegesipun hidup itu menyala, menyala berguna untuk orang lain. Klebet sanepan menika upaminipun mulai dipun lajeng anu dadi wong kang bisa rumangsa. Aja dadi wong kang rumangsa bisa. Tegesipun menika ora alus sanget. Nah, kanthi cara ngaten menika biasanipun lajeng lajeng manahipun menika kesenggol. Lah menika alusipun basa Jawi. Luweh apik apa wae disyukuri tinimbang apa wae sambat. Nah, menika jenenge digayutipun kalian filosofinipun sanepa kala wau tronjongipun lajeng ngaten menika hidup itu harus bersyukur. Sepiro wae disyukuri merga nek ora bersyukur sepiro wae kurang.
0: Nggih.
1: Nek bersyukur sithik wae keporo cukup upaminipun. Kalau di dunia pendidikan ya memang perlu hal-hal yang memperhalus bahasa menika. Mriginipun kados kula matur wae lare-lare sak menika benten kalian rumiyin. Beda kalian rumiyin. Jenajan boten sedaya jeneng rak persentasenipun menika kathah ingkang Gen Z yang sekarang itu rumangsa anu mungkin karena terlalu banyak informasi dari media sosial yang informasi tadi tidak tersaring dadi opo iki rumangsa iso. Kadang kala malah bapakne dianggap radong ngoten menika lho. Gurune ya dianggap radong padahal wong tuwa mbok meno luwih dong ning nganggo cara sing alus, nganggo cara sing mendidik. Lah menika mila monggo gayut kalian menika mila kedah sinergis antawisipun sekolah dalam kalian masyarakat. Keporo malah wonten ing masjid utawi wonten ing tempat ibadah menika nggih ngaten. Pendidikan kalau hanya dilakukan di sekolah nggih mboten imbang. Dados wong anggenipun ten sekolah ditung-itung jam ya ming sepiro. Moko guru tidak hanya mendidik tapi juga menyajar menyampaikan materi-materi yang diatur dalam kurikulum. Sehingga karakter-karakter menika ora hanya diselip-selipkan. Kados wonten ing pendidikan khas kejogjaan bagaimana menjadi murid yang berkejogjaan menika ora guru namung nglebetaken weteng capaian pembelajaran menapa saged dipun sesepi dipun lebeti ngaten. Dados menawi badhe mucal perkawis iki lho busana Ngayogyakarta menika menawi manut kurikulum itu pun paling namung guru bahasa Jawa ning saged guru lain menyampaikan ketika menerangkan Bhinneka Tunggal Ika iki lho busana Ngayogyakarta langsung dipun jlentrehaken kaya ngene iki busana Ngayogyakarta trep-trepane kaya ngene sing bener kaya ngene ngaten menika nglebetaken wonten ing lah gayut kalian anu sanepan menika ugi saged dipun lebetaken wong Jawa aja nganti ilang jawane. Mila lajeng dipun julentrekaken ngaten menika. Nadyan menawi sanepa teges aslinipun nggih melih tembung-tembung kias yang seperti berlawanan ing kados kala wau. Pahit madu. Madu kaya kok dikira pahit. Berarti eseme manis banget. Lajeng arume arum jamban. Nah, jamban kok dikira arum kira ya. Jika terus neng kelas sih, wah kelas ini jangan harum loh, ini harum jamban. Bocah terus kerasa, wah berarti mambu banget ya tentu. Yo.
0: Menikah menawi jaman rumin.
1: Jisak menikah lah jadi pun jelentrehaken. Pokoknya sing ojo wong sing rumong soiso apa iso ini dadi wong sing iso rumongso ngaten menika.
0: Sameneika lah misalnya ini pun ruangan niku mamben mriku nggih. Wah, bau sekali ruangannya.
1: Nggih blak-blakan to nggih. Blak-blakan. Biyen nggih menika wong muni bocah rame wae yo. Wah. Kelas kok antengnya jangan anteng kitiran, kitiran sing kaya ngono dikira anteng itu rame ini ngaten menikel ning dilok ke anteng kitiran wis geragap nek dilok ke kelas kok rame banget tau ngono ki kaya kesinggung kaya ngono ning nganggo cara sanepan menika lari lajeng wah ya do mak anteng klakep ngaten menika dilok ke rame ngono malah saya do rame
0: nggih bagus. Tapi kalau bicara mengenai proses kemudian beda zaman ya, tentu butuh tahapan-tahapan. Kalau di masyarakat, kalau tadi disampaikan Pak Afif, yang sepuh mereka kedah nggih napa sih mengajarkan, memberikan contoh. Ya, tahapan-tahapan yang bisa dilakukan oleh orang tua terkait dengan tata terap sila menika dengan sanepa menika. Tahapan-tahapan yang bisa dimulai di orang tua seperti apa, Pak? Ya,
1: tahapan sepisan mila satu toladan akan lebih baik daripada seribu nasihat. Upaminipun nun sewu cara kula engko akan wonten ing babakan agami. Nggih. Areng oyak-oyak bocah kon subuh tepat waktu. Bapak le subuh jam 6. Areng oyak-oyak bocah kon sinau. Bapake jam 7 sing diperisani YouTube wae. Anje kedah ngancani maca, ngancani werni-werni menika, lajeng gayut kalian menika mila kedah tiyang sepuh kedah literat nggih sak menika kathah maosipun. Wong buku-buku menika sak mboten kedah dipun pundhut wonten ing toko buku sak menika dipun padosi. Kula menawi badhe ngaturaken bab sanepa ngaten menika, sanepa ngaten lajeng sampun muncul kathah lan menika lajeng dipun waos. Orang tua bisa menyampaikan ke anak dengan cara yang bijak, dengan cara yang benar. Namun menika wau, memang toladan itu yang paling contoh menurut saya paling utama. Saat menika guru badhe anu menapa wonten sekolahan meminta orang tua, ayo dong ngene-ngene ya tetep kudu dimulai saka putrane rumiyin to sing ngaten menika. Wong putrane wis sak kecap dibales sak kecap arep. Lah menika mila kira janipun toladan menika anu menurut saya memang yang paling hakiki. Kados tahapanipun monggo sami kathah-kathahanipun maos anak-anak juga diminta untuk membaca buku-buku yang bernuansa Jawa. Karena kalau di sekolah itu kan jadi namun kali jam nggih Pak nggih per minggu nggih Pak. Kali jam materi mu ora kathah sangat ngono kok. Yang mau ngajarkan sanepa paling 2 jam pelajaran. Bar menapa sesorah paling 2 atau 4 jam pelajaran. Lah mila lajeng tiang sepuh ingkang mila kedah menawi pengen dengan kejogjaanipun. Karena saya sangat yakin dan meyakini sekali bahwa pendidikan khas Jogjaan menika tidak jauh dari pembelajaran agama apapun. Menapa malih sumberipun zaman semanten menawi Kanjeng Sunan Kalijaga menika ora tetep sumberipun nggih agami. Mila lajeng ingkang dipun wucalaken antawisipun unggah-ungguh lajeng sopan santun menika mesti mboten badhe bertentangan dengan pembelajaran agama. Tegesipun di masjid juga disampaikan, di rumah disampaikan, di gereja disampaikan, tempat ibadah disampaikan, dan saya yakin semuanya sama kok. Mboten wonten ingkang menapa nalisir saking khas kejogjaanipun menika. Memang selalu saya hubungkan dengan PKJ ya, pendidikan khas kejogjaan, karena memang saya menyadari betul dari pendidikan kasih juga ini bisa membawa anak-anak atau putra-putra kulolan penjenan sedaya menika dados lare ingkang menawi dalam agama ya soleh yang berakhlakul karimah. Itu boten mesti kedah pinter daki-daki basanipun. Ning kejogjaan itu kan berkaitan dengan perilaku sopan santun lajeng unggah-ungguh ngaten menika. Walaupun pinter basa menika ugi klebet ning mboten mutlak wonten ngaten menika. Lah nek wis dasare kecilik angel basa wong kados pundi malih ning unggah-ungguhipun menika, unggah-ungguhipun menika. Upaminipun kados pundi nuwun sewu kan nembe nedeng-nedengipun maem. Bapake kundur saka kantor. Mesti nggih larine dahar, Pak. Dahar, Pak, ngaten menika. menika mak ceses tuh lho tiyang sepuh menika. Ya monggo-monggo diteruske ya. Makanya saya memang biasakan nek anakku ra basa karo aku ya tak basani. Terus kelingan, "Wih ya bapakne kok ra basa." Terus nek ben basa tak basani. Ngaten menika. Menika tahapan-tahapan ing praktis kemawon.
0: Yang bisa dilakukan oleh orang tua.
1: Inggih, inggih.
0: Pak Agus, Pak Afif, kita jeda dulu sih. Nanti kita juga ajak untuk Sutrisno Butoyo yang ingin bergabung bersama kami. Silahkan nanti bisa bergabung di 540333 maupun di 0895014166. Tema kita malam hari ini adalah Toto Tarap Silo Mewarah Ing Siswa Lumantar Sanepo. Kita jeda terlebih dahulu.
3: Hana Caraka Dota siwa lunga.
4: Loh, kuwi kleru enak.
3: Kleru kalian sinten, Pak?
4: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
5: Saestu wicaksana. Lare ing sinau kedah dipunampingi, dipun dunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
3: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
5: Nah, pinter tenan anake sapa.

0: Sutrisno Putih kembali lagi, Anda bersama kami di Pendopo malam hari ini. Hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan untuk malam hari ini tema kita adalah Toto Trapsi Lawarah Ing Siswa Lumantara Sanepo, bersama dua orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Agus Istiadi, Suara MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sleman, dan juga Bapak Abdul Afrosidi SPD MPD, Guru Bahasa Jawa di SMA Negeri 1 Melati. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami berikan kesempatan di 540333 maupun di 0895014410666. Pak Agus, Pak Afif, ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp ya. Saya buka dan ini mengirimkan fashion note ada Pak Wening di Wonosari. Silahkan Pak Wening.
1: Sugeng dalu pendopo, Mas Meskam, saya Pak Wening.
0: Monggo Pak Wening.
1: Sugeng dalu Bapak narasumber.
2: Inggih, sugeng dalu.
1: Nggih Pak, ma derek pemanggil tapi urun rembug ya Pak. Metode sanep, ngemutakan dengan sanep itu memang bagian budaya para leluhur kita dengan cara seperti itu. Kata sengatan yang saya baca kalau campuran ya Pak, terhadap anak atau cara istilahnya audien yang diingatkan dengan sanepan. Jadi saya generasi sekarang mungkin bisa merasakan generasi agak tua dulu merasakan sistem-sistem cara itu orang-orang lebih sepuh dari kita mengenai dengan sanepan itu masih peka dan bisa memahami apa yang dimaksud. Ya, karena nyun sewu karena pribadi manusia itu kan terdiri dari tingkat pengetahuan, mental dan emosional. Sehingga dengan sanepan itu mungkin memberi ruang waktu yang diingatkan supaya berpikir, bernalar, berasa sehingga mereka akan menemukan kesadaran apa yang dianggap salah apa yang kurang pas gitu, ya Pak. Namun saya mengakui mila, dengan cara itu sanepan itu ada kalanya yang tepat Pak, tapi tidak semua bisa nindaknya seperti itu, tapi tidak semua bisa menerima cara itu, tapi juga banyak yang berhasil dengan cara itu. Nah, ini mungkin dengan cara humanis pendekatan itu akan lebih memanusiakan manusia dan mungkin menjadi anak atau audiens lebih berkesadaran dengan sistem itu. Budaya seperti itu mungkin perlu seni orang untuk mempelajari cara dan waktu ruang untuk siapa ke siapa kapan ngaten. Mudah-mudahan masih bermanfaat cukup sampai ke generasi kita. Matur nuwun, Pak.
0: Nggih, Pak Wening. Matur nuwun, Pak Wening di Wonosari Gunung Kidul. Silakan Pak Agus terkait dengan apapun upaya kita tapi yang coba dibangun adalah kesadaran. Nah, ini yang barangkali butuh menopo, butuh energi tersendiri untuk membangun kesadaran siswa ini. Monggo Pak Agus.
2: Inggih, dados dalu menika mboten ketang sak klungsu nggih. Mila prosesipun menika kedah dipun tindakaken kanthi menapa sinergis antawisipun sedaya ingkang wonten mboten namung kalian Pak Guru kemawon. Namun semantana bagaimanapun juga di sekolah itu terlepas dari hasil nuwun sewu yang namanya usaha ikhtiar menika boten kedah orientasinya ke hasil. Dene mangke kasil menika berkahipun Allah nggih Gusti. Ning semanteno kita tetap harus terus berlanjut untuk menyampaikan memberikan pembelajaran kepada anak dengan sanepo. Ning sanepo menika nggih anu Mas Miskam tata situasional. Wonten kalanipun ya kudu blak-blakan nggih, kudu blak-blakan. Ning sanepo menika sak mboten-mbotenipun kulolan panjenengan sami mangertos bilih salah satu cara untuk menyindir yang halus menika sanepo. Ning semanteno mboten sedaya kedah mawi sanepo wonten kalanipun di kedah blak-blakan. Wong nuwun sewu salah fatal pamenipun fatal menika ora njih kedah dipun leresaken. Namun semanteno kanthi cara ingkang santun, kanthi cara ingkang bijak. Lari saat mereka buatin sakit kok terus didukani nganggu menteleng mana buatin sakit malah keporo leparing peparah malah karo mesem karo guyu. Dados lari menika tidak merasa dihakimi menika. Ing awrat menika menawa rubiyen nak klentu menika wis di nyun sewu. Nggih. Le ndukani karo metenteng karo anu usah karo nggih mila wek jaman semanten nggih melu lajeng anu. Mungkin tuntutannya beda kalau dulu itu supaya takut nggih. Tak menika patuh. Saged ugi menawi rumiyene saged ugi lan mboten sedaya. Dikandani kanggo cara sing kasar ngarepe ndungkluk sing ngandani mengo terus genti mententeng ngaten menika saged ugi. Nah sak menika mboten cara menika ingkang dipun suwun supados lari menika patuh. Patuh menika manut ning mboten tidak menyakiti hati, tidak menghakimi. Dados rikala ingkang paring memberikan kritikan, memberikan masukan kembali utawi sambung ketinggal dia tetap mesem ngaten menika. Ora kok terus bareng sing ngandani balik terus metenteng. Nah, ngaten-ngaten menika cara ingkang wicaksana supados lari tidak merasa dihakimi ning lajeng tuwuh raos patuh boten badhe bangsuli malih ning boten wonten raos sengit kalian ingkang paring anu menika pitedah menika. Menika ingkang baku kados pundi kanthi cara intinipun wicaksana. Sak menika boten jamanipun dikandani karo nesu. Malah tetap kutu karo mesem, dijikuk atine, dijikuk rasane, menai sampun kepangku kesenggol raosipun menika ora lajeng malah merasa anu, merasa dekat lah menika. Menai dekat sesuk ora dikandani wi takon menika lho. Pak menawi ngaten nika pripun nggih Pak ngaten menika. Ning nek unsurnya itu hanya karena takut arep kepethuk terus melingo sebalik ngaten menika kados pundi sepatus malah pengen ketemu nanti kehadirannya itu diharapkan bukan kehadirannya tidak dinantikan mergi menopo wis jan kaya bapakne dhewe kaya anu ngaten menika lho ingkang ingkang baku lajeng tuwuhipun raos tresna cinta cinta dalam arti antara seorang guru dengan murid tapi bukan cinta ingkang diartikan lain karena di situ ada hubungan batin aku guru, aku murid, sing aku butuh pengertian atau menopo ngelmu saking guru. Nah, guru kiparing kanthi corong wicaksono, bakunipun menawi kula esem kalian guyu menika penting. Nadyan klentunipun fatal. Masak niki diketak-ketak ngono ya seming wong kulane dhe lare wonten ingkang late ning sawun jaman rumiyin nggih. Menika asring mendet gadhanipun kanconipun menika Arto lan sanesipun. Ning rak wonten CCTV sak menika lajeng. Nggih terus digandeng dirangkul wong cah lanang nggih dituduhke tentang werni-werni ngaten menika yang terjadilah nangis janji tidak akan mengulang. Tidak ada kata pun dituding-tuding di anu mboten tetep karena ini dianggap sebuah pembelajaran dan alhamdulillah ngantos dumugi anu menika malah sak menika sukses. Kepanggih kula menika ora kok tahu nesu ora ngopo ngaten salaman. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Artinya dan saya tidak mengingat-ingat perilaku yang jelek itu karena sebagian dari proses-proses pembelajaran. Namunipun lare jikuk duit kuwi ora tak anggap bahwa itu pencuri tapi sebuah proses kehidupan. Lah ngaten menika ingkang perlu dipun nasanipun nggih ngaten. Dipun sindir-sindir kanthi cara halus. Nyindir itu tujuanipun supados tidak merasa tersakiti. Syukur syukur anggenipun leresaken dipun anggap klentunipun umum, pamenipun basa ingkang klentu. Nek karo Pak Guru ki nyaosi. Matur Pak Guru. Aja Pak Guru kok matur karo ngaten menika. Menika lajeng anu nyandung babab ingkang anu nyen presa malahan Pak menawi anu Pak menawi menawi dan lain-lain. Itulah harapan kita supaya ada bukan lagi menghakimi tapi yang muncul adalah bagaimana seorang guru punya tanggung jawab untuk mengawal anak didiknya itu menjadi anak-anak yang tahu tentang suposito unggah-ungguh dan itu kepuasan bagi guru kan waktu menikah. Waktu menikah.
0: Pak Afif monggo wonten tambahan. Pak Bening.
3: Panji bilih ngeterapakan sanepo menika nggih boten saged saayah-ayah ngaten iki. Tegesipun menika kedampan papan. Nih, bilih Pak Agus wau ngendikanipun saking sisi humanis nggih. Bilih kula piyambak saking akademisi, tegesipun saking guru. Nah, tegesipun rekalanipun ngeterapakan utawi pun ngginakaken sanepo menika nggih miturut kamargi kula menika guru nggih kedah proses Panji. Tegesipun mamenipun sanepo menika dipun ginakaken wonten cerkak menapa wonten guru umum tapi wonten sesora. Rekalanipun lare menika kasuwun nggih wonten napa nggih wonten tugas menipun le sak menika damelo geguritan ingkang ngemot bab sanepo. Purun mboten purun lare menika badhe madosi. Perkawis paham mangertos menapa ingkang dipun kajengaken mboten menika tugasipun jejibahanipun guru supados lare menika mangertos. Hmm. Nah, rikala menika lare madosi lajeng menika wonten proses diskusi. Nggih. Amargi bilih damel geguritan menika kan mboten tegesipun lare engko mboten gampil. Nggih. Dah proses. Nggih. Nah, rikala damel menika lajeng proses diskusi menika ingkang dipun kajengaken. Hmm. Tegesipun rikalanipun lare menika nyerat, rikala lare menika madosi lajeng ngopengi ngupoyo supados mangertos menapa ingkang dipun kajengaken niku wonten prosesipun. Hmm. Nah, proses diskusi menika lajeng ingkang dipun dadosaken sarana supados lare menika langkung mangertos ing bab sanepa menika. Hmm. Nah, pramila menika panci leres bilih sanepa sanepa menika mboten saged dipun dipun ginaken sawayah-ayah ngaten. Nanging gedhe wonten proses, wonten wekdalipun, wonten wayahipun, wonten suasananipun. Nanging kang wigati menika panci bilih sanepa menika sae-sae sebab temrapipun lare jaman sak menika bilih dipun ginaken miturut tata panrapan ingkang sae. Tegesipun wong Jawa menika gadah napa nggih kados unen-unen. Ngono ya ngono ning aja ngono. Nah, tegesipun saking sanepa menika kula lan kanca-kanca guru menika saged paring mangertos kali lare-lare le kowe yo ngono ning nggih aja ngono. Pitak jamin pemungkatos tegesipun ngono ya ngono ning aja ngono. Nah, saking sanepa menika salah satunggalipun cara saestunipun mboten namung sanepa saestunipun. Saking bebasan salah kala sanesipun nanging sanepa menika namung salah setunggal kemawon. Nek bilih dipun jentrehaken menika ngantaripun sanepa bebasan salah kala sanesipun menika saking gayut. Amargi bilih sanepa menika madeg piyambak, bebasan menika piyambak, paribasan sanes-sanes pepindhan menika madeg piyambak. Ya menika mboten saged. Amargi ngelmu Jawa bab bau sastra menika panci bab paramo sastra tapi bau sastra tapi pun kawruh bab basa menika panci bab ingkang kedah gayut kalian kahanan ingkang kaping kalih kedah dipun patrapaken wonten masyarakat. Ingkang kaping tiga lareh menika kedah mangertos menapa ingkang dipun kajengaken mboten namung ngendikan matur bab sanepa nanging bibar menika Pak menika tegesipun menapa patos piyambak. Nah, menika mboten saged. Amargi menika lareh butuh pembelajaran.
0: Nggih. Kaitannya dengan menapa ingkang dipun ngendikaken Pak Unding kalau mau anak itu beda mental, beda emosional, Pak.
3: Nggih.
0: Terus pun dipun nika.
3: Nggih. Panci ability pun tingali jaman sama menika gen set menika nggih lare ingkang dipun kandhani menika mboten purun. Nanging bilih sampun mentek menika nangis. Nanging bilih pun tudhakan menika lho ingkang leres menika mboten purun. Nah, para mila menika logikanipun ingkang dipun ginakaken. Nggih. Dados rikalanipun sanepa nggih sami, rikalanipun lare menika kasuwun madosi sanepanipun lajeng mangke dipun kasuwun tegesipun menapa? Lare menika mboten badhe ngeh. Nanging bilih dipun napa nggih, bahasanipun dipun benturaken kalian logikanipun, kahananipun, langsanasipun, lare menika terus menggali. Tegesipun ingkang aktif menika larenipun. Kula lan kanca-kanca guru menika nggih namung dados fasilitator. Dados lare menika dipun suwun madosi, lajeng mangke kados pundi anginipun ngecakaken langsanasipun, guru menika tegesipun namung niki lho Le, bibar menika oh, niki klientu, niki leres bibar menika diskusi. Dados pundi saenipun wonten masyarakat, wonten teng sekolahan, wonten sanesipun. Dados lare menika dipun gugah nanging mboten kados dene dipun aken, dipun kengken rasanipun nanging tubuh saking manahipun piyambak
0: kesadaran
3: nggih kesadaran terus
0: ngaten. Nggih, baik. Demikian untuk Pak Wening di Wonosari Gunung Kidul. Pak Agus, Pak Afif, mohon maaf sekali. Menika waktu kita terbatas.
2: Nggih,
0: leres. Sebelum diakhiri, Pak Agus barangkali ada yang disampaikan bagaimana sebenarnya perilaku anak ini agar bisa tertanam meskipun hanya sedikit waktu yang diberikan di sekolah dengan melalui pelajaran-pelajaran. Silakan Pak Agus.
2: Nggih, kula tetap tasih gegeki pilih pendidikan menika mboten namung sekolahan. Mila mboten kados nglundrekaken barang teko reget ban mulih resik. Nggih. Nek saged ya teko iki wis resik ming supaya disetrika dianu ngaten menika. Anak itu sebagai permata yang terbungkus lumpur, nah sekolah iki ngilang-ilangi lumpure menika. Ning sedaya kedah merupakan sebuah sistem yang harus dilaksanakan secara bersama-sama. Keluarga, masyarakat, dan sekolah bahkan tokoh-tokoh agama. Monggo sinergis untuk mewujudkan anak-anak masa depan ini merupakan anak-anak yang berakhlakul karimah. Tapi gawe pun sae.
0: Sae nggih. Mbak Afif ada yang disampaikan silakan.
3: Nggih. Tetes mengenai bab sanepun menika menika piwarah saking leluhur pramilong menika kula minangka guru menika nggih. Saestu nyuwun sepatas bab ingkang luhur menika dipun dadosaken piwulang ingkang luhur tumapipun lare. Kados dene ingkang Rama Agus wau ngendikaken saking sekolah, keluarga, kulawarga lan masyarakat menika sarang-sarang. Tegesipun piwulang ingkang luhur menika mboten badhe dados menapa-menapa. Bilih tiang ingkang gadahi menika nggih mboten nderek nyengkujung lestantunaken lan ginaken. Tegesipun menapa ingkang luhur menika namung dados tulisan. Bilih namung dados tulisan tegesipun nggih namung teng buku lan sanesipun. Ananging bilih teng masyarakat, teng keluarga, teng sekolah lan sanesipun niku boten dipun ginaken, boten dipun patrapaken. Nggih menika nggih namung musprokem.
0: Ngaten. Nggih. Pak Afif matur nuwun sanget. Seserapan dalu menika babagan sanepun nggih. Pak Agus ugi matur nuwun sanget.
2: Nggih, sami-sami nggih. Matur nuwun.
0: Menopo menika seserapan babagan sanepo mugi-mugi menika migunani
2: kagem
0: sedaya sedaya Pak Agus Pak Afif kita pungkasin panggen wonten pendopo dalu menika matur nuwun kagem Pak Agus Pak Afif ugi Sutresno Putra ingkang dalu menika sampun rawuh miyos wonten 0895 0144 1066. Kita akhiri pendopo malam ini, selamat malam, sampai jumpa.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endang Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: siapa sih nih yang rokok?
1: Itu loh, Mbak. Bapak-bapak itu yang merokok.
2: Bikin batuk ini.
1: Dan yang lagian, Mbak, perokok pasif kita itu, dan bahayanya buat kesehatan kita sangat besar itu, Mbak.
2: Iya.
1: Aduh,
2: gimana ini?
1: Merokok sembarangan loh bapak itu. Kalau merokok jangan sembarangan, Pak.
3: Jangan merokok di sembarang tempat. Hargailah orang yang tidak merokok.
4: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Tejesi tersenuh buta sampun katerakan kalau bawa wonten janji suci lanugi sirpong.
1: Ingkang ucapaken lakon kinten salam semoga kita wonten wekdal lumayan gantrah sih. Semoga wonten gansa sekarang 3333 ugi WhatsApp 0895 01441066 langsung kemawon Mas Gilan.
0: Monggo sugeng dalu mi congdut.
2: Monggo
1: sugeng dalu ki.
2: Menopo?
1: Tenpei.
0: Tenpei.
1: Wonten agem sinten?
2: Kakang Mbah Noyo, Pak Bojo adik kula. Tutik sujud paturi Mbah Yono, Pak Yono.
0: Nggih.
2: Wah. Terus Mas Paman Haka. Kula kagem sesi-sesi Mbak Gasmoro Pak Sudar Mbak Silan Rewening Mbak Pipit Mbak Supriyati Mbak Wakianti Mbak Sriwi Mbak Kakem Mbak Srendi
0: Mbak
2: Rukun Verso Kakem Mbak Saiful Wonderful Mbak Yudi Kweni Mbak Yayu Soyo Yayu Mbak
0: Nami
2: Basuri terus kakem Mbak Pariono Mbak Curo kakem yang sekar Pak Bambang Suparno Romo Yu terus kakem di Soko Budu terus kakem Mbak Wakianti Mbak Supriyati terus kita akan sedoyo
1: sedoyo kemauan bisa dengan sami-sami
0: senior matur nuwun Pak Misartika muah jamu bagus niku nggih monggo lajengaken malih sugeng dalu micong dut.
3: Halo,
1: sepong dalu, Kang Du. Halo juga, Tos Bundi.
3: Macam.
1: Pripun?
3: Anggi pripun.
1: Masak nopo niki, masak nopo dalu niki.
3: Wah, wis mau le masak kaya.
1: Pun telas berarti.
0: Telas niki.
1: Masak nopo ya kok telas?
3: Halo,
1: wong
3: telur ceplok.
1: Wong pengen telur ceplok ya seperti.
3: Ya nek ra duwe janganan jangan telur diceplok terus dibumboni
1: rumah ya. Monggo.
0: Praktis pokok men.
1: Lah nggih praktis, ekonomis. Napa boleh anu regine lebih mandap to niki?
3: Nggih murah yang
0: ini. Nah.
1: Oh gitu, malah nggih, tumbas 2 kilo atau 3 kilo dadi kena go simpenan. Go cadangan no. Menang gitu. Go, mersakan lagu mana apa?
3: Lagu apa Pak Yo?
1: Monggo apa? Nyebut mawon mangke digoleke nonton.
3: Apa ya, mana bae lah.
1: Mana to nonton mawon iki? Ana
3: sing jomile sing apa-apa.
1: Oh ngeten. Nek
3: jenengan sing milihnya ya apa-apa.
1: Siap. Oke, siap.
3: Penting Pak Mirang.
1: Nggih.
3: Salam
1: nggih. Agem sinten?
3: Agem Mami Sartika niki wae.
1: Nggih.
3: Aku lah Mami Sartika pun yo malu menggo-menggo.
0: Malu menggo-menggo. Kilo Mami ayo.
1: Tanggung jawab lu Mami Sartika. Iya. Mami ya,
3: nggih. Agem Bunda Tuja, agem Bunda Wadianti.
1: Nggih.
3: Agem Pak Limbang, Ibu Bokarno, Pak Yanto, Pak Yanto.
1: Nggih.
3: Pak Dono, Pak Dono Indonesia, Hendam ni, Pak Tupar, Pak Sura, Pak Mama Suparma, Pak Dono juga terbujur.
1: J.
3: Pak Dono, Bunda Sri kami, Bunda Nado, Bunda Sri, Bunda Priyati.
1: Amin.
0: Minggir.
1: Sugeng dalu mi jong dut. Sugeng dalu.
0: Halo.
4: Halo, Sugeng dalu.
1: Monggo, Kang Jono.
4: Iya, Kang Jono, Mas.
0: Monggo, monggo, Kang Jono.
1: Pripun?
4: Mas, kuning apa, Mas?
1: Lah nopo?
0: Monggo, Cang Dut.
1: Dalan anyar napa dalan tembus pun milih niku.
4: Tembus mawon.
1: Oh, dalan tembus sih.
0: Dalan tembus mawon sih.
4: Nggih. Pemuda.
1: Nggih. Nggih.
4: Yo.
1: Tonggone yo dikirimi no.
4: Nggih.
1: Tonggone yo dikirimi.
4: Kiriman.
1: Jee. Jee.
4: Ibu rupini. Tangkono.
1: Iya tayan.
4: Mas Hadi Parian.
1: Jee.
4: Iya. Mas Hadi Parian.
1: Jee. Maten mawon. Maten nggih,
0: maten nuwun. Maten nuwun, Kang Jono kalau nggih.
1: Sama-sama.
0: Maten. Monggo segal malih sugeng dalu micong dut.
5: Sugeng dalu micong dut masihkan kaya Mas Dia.
1: Nggih, sugeng dalu kebanjeni. Monggo monggo sehat niki.
5: Alhamdulillah,
1: assalamualaikum,
5: kalian
1: berdua sehat-sehat.
0: Pangestu dipun ugi sehat sedaya menika Mbak Yeni.
1: Monggo.
5: Angke menapa Kang Mas?
1: Lah nopo?
5: Nek nyuwun apa pareng to?
1: Pareng lho.
5: Cinta tak terpisahkan lepet buatan.
1: Cinta tak terpisahkan
0: buatan je, jawabin buatan menikah cinta yang sempurna wonten.
5: Oh.
1: Kasmaran purun buatan.
5: Oh enggak ah.
0: Enggak. Menopo.
5: Niki mawon.
1: Nopo.
0: Nopo.
1: Nopo.
0: Jamu apa jambi?
5: Angin itu mawon.
1: Oh iya. Jamu apa jambi?
0: Oh jamu je.
1: Kem cinten.
5: Jadi enten
1: ge. Oh
5: kagem Kang Jono niku wau salam
1: sepakan
5: kagem Noyo Bu Wagianti Mami Sartika Bu Mega Pak Timbang Mbah Suro Pak Bambang Sutarno Tomo Indro Pak Ketmat kagem Toro dan saya pun kagem
1: sedoyo kemawon ngaten.
5: Jamu
1: apa jambi je?
5: Sami
1: sami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Yeni, matur nuwun sangat. Sugeng dalu, ibu tuti wonten jaga
0: yuk. Monggo monggo sugeng dalu.
1: Oke Mas Yosep nggih menika putranipun
0: sugeng dalu
1: Mas
0: Pirang
1: mugi Mas Kilang sugeng makarus salam Bagas Waras nggih. Mas Yosep kalian pututi ngoten Jogyutan
0: kan
1: Mas Seno Kijen.
0: Oh iji, matur nuwun. Saklajengipun wonten Mbah Ijem menika sugeng dalu.

0: Ijem babatan piyungan
1: badhe
0: ngregengaken
1: atur. Ah monggo monggo Mbah Ijem.
0: Kula lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon.
1: Oh nggih.
0: Kenton-kenton nggih.
1: Monggo.
0: Kentune kagem Bu Sri Utami,
1: Bu
0: Wadianti, Bu Dwijo, Mbah Noyo, Mami Sartika, Tugas Mas Gilang Sutawiyoso.
1: Injim Mbah Ijem. Sugeng dalu matur nuwun tansah sehat Mbah Ijem.
2: Sugeng dalu Bu Pipit.
1: Monggo.
2: Lagunipun Kelengkeng Bandungan.
1: Oh nggih.
2: Kumbo Karno Pakde Paimin Pak Yanto Pai, Bu Legi Ki Rukun Werdo Ki Reseseto Mas Yudi. Pak Sumer, Pak Tujo, sekalian Ibu Pak Jingadiono, Pak Tri Sengkan, Pak Puji Gerahito, Pak Sarjo, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Damaskus, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Demartin, Mbah Kulan Wetan, Mbah Huti Marto, Mbah Kulan, Bu Anja Semoro Budi, Dwijo, Bu Agianti, Mami Sartika, Bunda Nipa Juri, Bu Yaju, Bu Sri Utami, Yusiru, Plan Sudaya Kemawana, Kemas Miska, Mas Gilang, Matunun, Mugita Sehat, Rezeki Lancar, Amin,
1: Amin. Matunun. Bu Pipit salah jengipun ugi wonten Pak Tupar
2: beriku sugeng dalu.
3: Sugeng dalu micomblu sugeng dalu Mas Miska Mas Gilang dereng aku salam kagem Bujo Bu Agianti Yusirup Yumudo Bu Supriyati Putarmi Bunani Bajuri Gamping Bu Mami Sartika Mongah.
1: Nggih.
3: Lek kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mus Tanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Pororejo Bapak Kasiono Mbulawen Bapak Pariyono Mbotokan matur nuwun wau sesimbolanipun lajeng Ki Kumbo Karno Kresi Seto Rama Tujo sekeluarga Rama Haji Ngadiono Ki Ki Rukun Werdo Mbani Glendi Pak Rimbang Mas Sakit Poncosari lajeng Mas Toro Manis Serenggo saenipun kagem sedaya kemawon Mas Kilang Mas Miskam sugeng tugas ngantos paripurna samangke lan mbok pilih kundur ngantos-atos
1: nggih
3: kula sekare nderek mawon
2: nggih
3: kula kancane tekan Ukut
1: ngoten niku
3: Mas Gilang matur nuwun
1: sami-sami matur nuwun Pak Tupar
2: sugeng dalu Pak Pur wonten Kenteng Rejo kinten Pak Jingadono Mas Sumangun Balong Pak Narto Endro Mas Yudi Pak Bambang Sutarno Pak Narto Endro Pak Wir Jujur Putri Jubu Wagianti Bu Yayuk Kweni, Bu Yayuk Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Girirejo, lalu kagem sedaya kemauan matur nuwun.
1: Inji, matur nuwun, makanya pun lajeng akan malah kayak lumantar wasar di Mas Biskam. Kata akan ngelakon rumbin, wonten Sewu Kutro.
2: Kalau
1: lajeng akan wonten Den Bei.
2: Sumangga.

0: Inji sutresno budha sewu kutha lan ugi den bayi sampun katuraken menika wonje. Lan menika ingkang tasih rawuh lumantar WhatsApp jeneng Mas Nika monggo. Menika wonten Mas Adi Poncosari monggo monggo.
1: Sugeng dalu Mas Wiskam. Mas Gila. Niki saking Adi Poncosari Serantakan Bantul. Sekalipun derek kemawon ingkang sampun sumawis Mas. Salam-salam kagem Mbah Suro Budu Wijo. Mas Paryono lan Mas Sugio wonten ing Botokan Lendah Kulon Progo. Lajeng Mas Rian Ahai. Lajeng Mami Sartika. Lan kagem sedaya kemawon kepantu 4 RRI Yogyakarta. Kagem Mas Gilang soho Mas Miskam sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke. Matur nuwun
0: matur nuwun nggih.
1: Gilang Mas Miskam.
2: Mas Adi Poncosari. Wonten Pak RCG Sugeng Dalu Kicondut wonten Panjatan salam kagem Bu Sri Utami, Bu Jejo, Bu Sri Bonagung, Bu Andri Sendowo, Mbak Ana Sindet, Mbah Noyo, Mas Maman, Mas Agus Jati, Pak Tumiti, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mas Bambang Sutarno. Sugeng midhangetaken kagem Mas Miska Mas Kinang selamat bertugas. Nggih, matur nuwun Pak RCG Panjatan.
0: Salajengipun Ibu Supriyati monggo. Monggo.
3: Sugeng dalu micongdut Mas Wiskamba Budi kalian Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Sugeng dalu.
3: Atas pundi pawartosipun.
0: Pangestunipun Bu Supriyati nggih.
3: Selalu bahagia selalu nggih.
2: Nggih amin.
3: Mas pikantuk salam saking kula.
2: Nggih.
3: Kula wau nang letken nembe bar telepon kalih kula
0: nang letken
3: Om Miskam sama Om Gilang udah mulai belum micong dutnya tuh. Nanti le tak sampaikan ya salam-salam ya Ti untuk Om Miskam sama Om Gilang
2: kembali
3: saya gitu ya Ti. Ya.
0: Oh, salam kembali. Matur nuwun Ibu Supriyati Dek Saka. Salah sini pun Pak Sumardiono menikmati monggo.
1: Mas Gilang. Kintun-kintun
0: lagi monggo.
1: Kagem Bu Dijo, Bu Amodo, Bu Agianti, Bu Wasini, Bu Supriyati,
0: dan
1: Pak
2: Cinten,
1: jeng Pak Tubar, Pak Tumiti, Pak
0: Ji.
1: Kok sani pun sedoyo kemawon.
0: Sedoyo kemawon Ji. Matur nuwun Pak Sumardiono.
2: Sugeng dalu Mas Gilang berdua. Salam kembali Bang Giri Siseto, Mas Adi Poncosari, Mbah Suro Trisik, Mami Sartika Yumudro, Mas Ipulan Ugi Sedoyo kemawon. Matur nuwun saking Ibu Aida wonten ngluwar.
0: Matur nuwun Bu Mulya Ji menika.
2: Monggo.
4: Dikirim buat semuanya aja.
0: Sampun Ji.
4: Buat Mas Miskam dan Mas Gilang.
0: Juga
4: saking Ibu Mulyatsi.
0: Matur nuwun Ibu Mulyatsi.
2: Ingkang pungkasan wonten Ibu Karsipi ingkang wonten jumlahan lagu ini pun dari kemawon. Nembe meriang menika wen nggih mugi kadangan nggih Bu.
0: Nggih.
2: Lantaran acara niki wen lah pripun kalau cepat oh mungkin cepat mantun je,
0: amin amin je, matur nuwun katur jembatan Sutresna Budaya.
2: Yang
0: saya punya wijiwa tentang giaran micondut lumantar telepon lalu kilumantar baca WhatsApp program apa je, mau kasih pepanggian menikah wonten dalan tembus, je ngusono kulo Gilang Sutowiyoso,
2: kulo Miska Pambudi,
0: tembuli pamit mundur sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggi malih wonten ngatur giaran micondut tinten canda ibun matur nuwun.

Nyuwun Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta. Ingkang pedal menika sampun sumadiyo ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri Sono. Sumber carios buku waosan Aji Guramandala seratanipun Widi Widayat. Sutresno Budoyo pendhapuk so dalang tining sedherek Sukiman Dwi Nurseto. Pranoto Gending Tining Sederek Sugianto Rinego Sewantening Waranggono Nyi Mugini Lan Nyi Susmi Artati Keprak Tining Sederek Marjuki Pangrenggo Suworo Sederek Budi Suto Sedaya Wautipun Sesepui Tining Sederek Dr. Andes Sukamto Kepareng Kulaturakan Menggahda Buaning Parogo Joko Pandan Katindakan Tining Sederek Angger Sukisno Kembang Arum Katindakan Tining Sederek Sri Lestari Sederek Jumidi Ngayai Dados Urakil Wilo Marto katindahkan tining sederek Marti Gombloh Cindi Bulung katindahkan tining sederek Sipe Sederek Panut Ngayai Datus Ngangrang Sewu Blendung katindahkan tining sederek Poniman Sederek Budut Ngayai Datus Jagung Derpo katindahkan tining sederek Sutrisno Nyai Gundil katindahkan tining sederek Umining Prianti Sederek Jamio Ngayai Datus Kikiring Pangeran Benowo katindahkan tining sederek Sukiman Dwi Nurseto Sederek Santoso Ngayai Datus Tumenggung Brojonolo Tumenggung Rogo Joyo katindahkan tining sederek Marjuki Raden Pamuncar katindahkan tining sederek Dalijo Ingkang pungkasan sederek Lili Agung ngayai dados Pawoko Sutresno Budoyo lumampahing giaran menika kanthi pengarah acara sederek Haryono Pengarah teknik sederek Subarjo Produser sederek Dr. Andes Sukamto Saswing Gending Pambuko menika Ketoprak Mataram keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng Midhangetaken.

0: Edanipun Ki Mengkung Arya Guna meniku.
1: Nggih, monggo monggo kira-kira.
0: Pamuput.
2: Iki kulo Ki Wilomarto.
0: Aku tak takon apa bener si Joko Pandan kuwi duwe rasa tresno karo Mas Roro Kembang Arum.
2: Ya sakderengipun nyuwun pangapunten.
0: Iya.
2: Punten kadadosan ingkang kados mekaten. Ing katemenggungan nanging nalika semanten kula malah nembe wangsul wonten ing dusun Ki Menggung.
0: Iya. Ning saora-orane rak kowe saben dinane kuwi tansah caket karo Joko Pandan ngerti. Ngerti perkara Joko Pandan kuwi duwe sambung tresno karo Mas Roro Kembang Arum rak. Saora-orane kowe ngerti.
2: Inggih Ki Menggung. Menawi sak ngertos kula mila Kakang Joko Pandan menika wonten sambut katresnan kalian Mas Roro Kembang Arum.
0: Oh, dadi ya
1: kecoba kuwi Pak Muput. Sak ngerti. Joko Pandan kuwi apa duwe keluwihan utawa kasekten sing jalari sedane kiraka Menggung Arya Guna kang tatune sirahe sikar merapat, awake gosong kaya ngono kae.
2: Inggih Ki Wurakil menawi sak ngertos kula. Mila Kakang Joko Pandan menika nggadahi kasekten ingkang linangkung. Kula nate sumret piyambak. Nalika semanten Kakang Joko Pandan menika inggih mbok pilih rumaos jengkel marahipun lajeng ngamuk.
1: Mergo ditampe tersenane kuwi. Ngono po le jengkel kuwi.
2: Inggih kadosipun ngaten. Wit mila sampe tersenanipun Kakang Joko Pandan kalian Mas Roro Kembang Arum menika mila mboten dipun sarujuki dening Ki Menggung Arya Guna.
0: Oh, dadi bener menawa Ki Menggung Arya Guna ora sarujuk sesambung tresnane kepada Joko Pandan karo Kembang Arum kuwi.
2: Inggih. Leres
0: ora diparengake ngono.
2: Sak ngertos kula mekaten
1: ning si Joko Pandan karo Kembang Arum kuwi padha tresnane dadi ora kok mergo ditampik ning ditampik karo wong tuane ngono.
2: Inggih sak ngertos kula mila ngaten menika Ki Wurakil. Mila Ki Arya Guna mboten sarujuk sambetan katresnan antawisipun Kakang Joko Pandan kalian Mas Roro Kembang Arum. Dan nalika semanten mila Kakang Joko Pandan lajeng inggih ngamuk. Wit-witan sak kiwa tengening katemenggungan menika
1: dirusak.
2: Obong
1: weh
2: inggih kula piyambak ugi gumun kok saged kados mekaten kastenipun Kakang Joko Pandan
0: rusak kobong mergo saka tangane Joko Pandan ngono apa.
2: Inggih Ki Menggung.
1: Kiraka Wilomarto. Dadi nek ngono. Pandhakwane para putra mantu liyane kuwi kok ya klebu nalar ya.
0: Nggih. Saged ugi. Awit. Kasektenipun Joko Pandan menika sami kalian sedanipun Ki Menggung Arya Guna.
1: Nah, saiki
0: kasektenipun menika sami.
1: Ya. Wit-witan kemawon saged kobong menapa malih watu sak pitrutipun saged pecah menapa malih namung tiang limrah.
2: Nggih nanging kepareng matur nyun pangapunten.
0: Yo, yo
2: Pi. Ki Menggung Wilomarto dalasan Ki Menggung Wurakil.
1: Ya.
2: Menawi sedanipun Ki Menggung Arya Guna lajeng pun gayutaken kalian anggenipun Kakang Joko Pandan mboten dipun sarujuki. Sampai tersenanipun kalian Mas Roro Kembang Arum. Menawi saking pemanggih kula kok mboten badhe. Kakang Joko Pandan menika tumindak katus mekaten tega kalian Ki Menggung Arya Guna.
0: Yo. Mergo si Joko Pandan kuwi wis cilik wis dupakara dening Ki Menggung Arya Guna lan ora bakal tegel nyedani Ki Menggung Arya Guna ngono.
2: Inggih kejawi menika kula menika ngertos piyambak Kados pundi aten-atene Kakang Joko Pandan kula niku gak ngertos. Mboten badhe menawi Kakang Joko Pandan menika lajeng tegel sinaosa anggenipun sambet katresnan kalian Mas Ror Kembang Arum menika dipun alang-alangi mboten dipun sarujuki dening
1: ning gelaning ati utawa kuciwaning atine Joko Pandan kowe ra ora ngerti. Itu ora ngerti.
2: Nggih kula menika
1: piye apa sing ditindakke Joko Pandan? Hah? Tadi nek para sepisan meneh para putra mantu tak duwe pandak kaya ngono kuwi kuwi ora luput. Ning wis semono durung ana bukti saksi ya durung ana bukti pesono ning saksi karo ngaku apa durung ora ora ngerti awake dhewe.
0: Nelsih perkawis meniku kedah wonten sambetipun kalian kula warga ing Katemenggungan.
1: Nggih. Yeah.
0: Keluarga Katemenggungan Arya Gunan. Pramilo awakipun piyambak kedah nelsih padha celacak wonten ing dalemipun Ki Menggung Arya Guna. Kalbet pamuput supados tumut padha celacak wonten ing Katemenggungan Arya Gunan.
1: Nah, sakniki ngaten, kula nderek Ki Menggung Wilomarto prayoginipun kados pundi monggo sesarengan.
0: Ih. Sakmeniko monggo sesarengan lumebet wontening dalam Katemenggungan Arya Gunan.
2: Iki kipun
0: sesarengan pados lacak, pados sisik melek. Sinten ngertos mangkeh saged wonten pepadang trontong-trontong sedanipun Ki Menggung Arya Gunan meniko. Lan kowe pamuput melu golek sisik melek oning dalam Katemenggungan.
2: Iki Ki Menggung. Kulo kalian Kakang Joko Pandan meniko sami-sami ngerausaken sesarengan dados prajurit pajang. Keporangin kulo kekadangan kalian Kakang Joko Pandan meniko sampun kados dene sederek piyambak. Milo wontenipun kawontenan meniko Kakang Joko Pandan dados dakwa. Kulo kibadi sabiyantu sak saged-saged kulo supados samangke Kakang Joko Pandan saged uwal saking takwa. Awit
1: ya.
2: Kula nggadahi kapitadosan mboten badhe Kakang Joko Pandan menika tega merjaya Kanjeng Tumenggung Arya Guna.
0: Ya mulane saiki ayo bebarengan golek lacak sedane Ki Menggung Arya Guna aja ya. Nganti grusah-grusu anggone ya. Golek lacak.
2: Nggih.
0: Ayo
2: nggih.
0: Kula nderek sedika budalane dalem Katemenggungan.
2: Sampurna. Gih, sedikit kok gih bungu.
0: Ayo, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu, bungu

kon ketemukan kawir rukunan. Romo temukung Aryo Guno. Situ sing ora sak mestine. Saiki kakang cukup pandang. Tidak oh tiang kepang nyedani Romo temukung Aryo Guno. Gusti kang karya jagat, menopo lelampahan menika mboten badhe rampung.

0: Ya iya, ora
1: di. Dalu-dalu kula lumebet wonten ing katemenggungan.
0: Ora dadi ngopo Adi nanging pancen dadekake kaget ing atiku. Banjur ana wigati apa kok bengi-bengi teko ning katemenggungan Adi Pamubut?
1: Sakderengipun kula nyuwun pangapunten, Mas Roro.
0: Oh iya Adi, ora dadi ngopo.
1: Wontenipun kedadosan Ki Menggung Aryo Guno Sedo nalika semanten kula mboten wonten ing katemunggungan, kula dilala nembe wangsul wonten ing dusun Mas Roro.
0: Iya Adi, pancen nalika sedane Rama Temenggung Aryo Guno ora kenyono. Celaran nalika semono Rama Menggung Aryo Guno ya rasa ora sakit, ora gerah. Adi, aku yang kelingan mungar ya guno. Aku yang arep cerita marang sliramu. Kaya ora mentolo Adi.
1: Inggih sekedhik kula sampun mangertos dadosanipun Mas Roro. Namung menawi panjenengan ingkang ngendika piyambak mau pilih, kula saged langkung mangertos langkung cetha Mas Roro.
0: Adi Pamubut, jalaran sliramu ya wis tak anggap kaya dene sedulurku. Mbok menawa kowe engko bisa ngenteng-ngentengi sesangganing abote lelakon ing ana katemengguan Aryo Guno. Di nalika semono sedane remenggung Aryo Guno iku ora ana sing ngerti. Nanging tumadaan Rama Temenggung Aryo Guno dilimpe wong sing culiko. Kegaman opo kowe ora ngerti. Nanging sarirane gosong. Mustakane si garam rapat di. Kaya ngono kuwi. Sing aku ora bisa nglalekke.
1: Inggih Mas Roro. Mboten maipun penggalih panjenengan nyumurupi ingkang Rama Sedo kanthi cara ingkang kados mekaten menika.
0: Iya Adi. Sing luwih prihatin meneh. Mergo tekan saiki durung cetha. Durung entuk lacak. Sopo sak tenane wong sing culiko? Mentolo. Limpe marang Rama Menggung Aryo Guno. Malah Kakang Joko Pandan saiki dadi dakwa. Tidak mau mergo Kakang Joko Pandan wong kang sing cedhak marang bapa.
1: Iki Mas Roro. Kulo iki mangertos menawi sak menika Kakang Joko Pandan dados dakwa ingkang nyedani Ki Menggung Aryo Guno.
0: Ayo kuwi di sedih ngatiku. Sing tak rasono ing dalem katemenggungan kok ana-ana wae.
1: Inggih Mas Roro.
0: Matumpo-tumpo lelakon sing tak sandeng.
1: Kakang Joko Pandan menika sampun kula anggap kadang kula piyambak Mas Roro.
0: Iya Di.
1: Wonten sakitipun Kakang Joko Pandan, kulo ki ngerasakan sakit. Wonten sengsaranipun Kakang Joko Pandan. Kula ugi rumau sedih, Mas Roro.
0: Syukur. Syukur yen ngono Adi.
1: Milo, suwan kula wonten ing katepenggungan menika. Estunipun ugi kadhawuhan dening Ki Menggung Milo Marto, delasan Ki Menggung Wuragil. Supados kula saged pados sisik melik ingkang samangke saged ngenteng-ngentengi dakwa ingkang katujokaken dumateng Kakang Joko Pandan menika, Mas Roro.
0: Dadi Adi pamuput uga bakal mbiyantu Kakang Joko Pandan golek sisik melik ngono.
1: Ngantos dumugi pundi kemawon kula badhe sabiyantu dateng Kakang Joko Pandan.
0: Matur nuwun Adi pamuput. Yen ngono yen siliramu pancen mantep anggonmu ngrengkuh Kakang Joko Pandan kaya dene sedulurmu tuwa. Kowe melu ngrasakake lelakone Kakang Joko Pandan. Adi, aku hanya mung nedha nrimo ngatur kek panuwun. Muga-muga mengko yen sliramu melu cawe-cawe sabiyantu Kakang Joko Pandan. Kakang Joko Pandan lan Srimam muga-muga enggal entuk lacak entuk sisik melek Adi.
1: Inggih, Mas Roro Kembang Arum. Namung nyun prisa sak menika Kakang Joko Pandan menika dunungipun wonten pundi, Mas Roro?
0: Adi, Kakang Joko Pandan sakwise antuk dakwa nanging dheweke diparingi palilah, diparingi na supaya golek sisik melek serak jroning sesasi, Adi. Nalika semono Kakang Joko Pandan mung pamit marang aku wose pamite mung arep golek sisik melek muga-muga entel antuk kaya ngono kuwi.
1: Inggih, Mas Roro. Menawi mekaten kula tumuli badhe madosi Kakang Joko Pandan.
0: Adi pamuput saiki bakal enggal budal.
1: Inggih, milo kula nyuwun pamit.
0: Ya Adi, matur nuwun banget ya Adi. Muga-muga sak lakumu enggal ketemu Kakang Joko Pandan dan endale oleh sisik melek ya Adi.
1: Nggih, nyuwun pangestu, Mas Roro.
0: Aku ning dalem katemenggungan derek memuji muga-muga kabeh enggal

0: Ya, ya, ya. Pak Mucar. Wah, rada deg-degan aku. Wah. Wah. Sok meneh. Nek arep ngadep Rama ki cecawis lahir batin sing mantep, ya, Nger.
1: Nuwun sewu. Rama Temenggung sampun klentu ing panampi.
0: Piye, piye?
1: Jer menawi kula menika badhe sowan. Wonten ngarsanipun Rama menika mila sampun kula tata lahir batos kula. Nanging kula mboten saged kumbi, Rama. Bilih ingkang kineker wonten raosing manah kula menika warsuh. Antawisipun kula kedah sowan ngabekti wonten ing ngarsanipun Rama. Lajeng ingkang saperangan menika wonten raos ingkang nggondheli batos kula. Ingkang ngeridu manah kula.
0: Njur bab apa sik ngeridu lan nggondheli kuwarsawan Rama?
1: Kedahipun kula mboten matur wonten ngarsanipun Rama, nanging paripaksa menika kedah kula blakaken wonten ngarsa jenengan.
0: Ya, ya wis. Aku dadi nom kok. Wis tau dadi nom, Kowe mesti tansah lam-lamen ketok-ketoken. Kaya-kaya lino wengi iki ora kena pinisahke bab apa wae. Kaya kembang arum, ya ta?
1: Leres. Leres mila kembang arum ngantos dumugi wekdal menika. Taksih puguh satemah menika awel badhe nampi katresnan kula.
0: Semono ngger, kowe ora sah wasu melang. Rama bakal mbudidaya kanthi cara apa wae. Senajan sing ora bener, ning nek kira-kira bisa kasembadan. Apa sing dadi jangka jangkaning Rama sing sambung karo pepenginanmu bakal Rama temah?
1: Inggih. Nanging kula menika sampun ngupiya pinten-pinten cara senaosa kula menika ngangge dura cara kersanipun arum menika saged nampi katresnan kula. Kula sampun gunjingaken manahipun arum, ugi pamikiripun arum menika kula damel bingung. Awit wekdal sak mangke pandan menika sampun dados parang tutuan. Ketinggalipun kembang arum menika ugi nampi menapa ingkang kula jlentrehaken dhateng piyambak.
0: Wis kabeh wis tok blak kene ngarepe si kembang arum. Parandene kembang arum durung bisa nampa tresnamu.
1: Dereng saged nampi katresnan kula, nanging kembang arum menika sampun nuwuhaken pandak wau ugi dhateng Joko Pandan. Menika.
0: Ya, ya.
1: Ya. Wis. Awit piyambakipun menika maelu dhateng menapa ingkang kula andharaken dhateng kembang arum. Menawi mboten wonten tiyang ingkang saged nyedani waktu menggung Arya Guna kejawi namung Joko Pandan.
2: Nyuwun sewu. Ndurunggung ngrogojo.
0: Iya.
2: Nyuwun sewu sawetawis wekdal mila kula mboten sowan wonten ngarsa panjenengan ndurunggung ngrogojo.
0: Kowe kuwi sing cinaket karo putraku Pamuncar.
2: Nggih.
0: Sing tak dawuhi kowe sak biantu. Apa kersane kowe kudu caos pambiyantu anjur kepiye wusanane nganti tekan saiki pepenginane Pamuncar durung bisa kelakon, durung bisa kasembadan. Coba mbok menawa kowe duwe pamrayoga, duwe Mugo kepiye carane matur ana ngersaku ora sah tidak-tidak.
2: Menika wau sambet perkawis kalian Joko Pandan. Senadyan kula sawetawis mboten sowan, menika kula matah prajurit ingkang dados andan kula. Menika supados ngulataken utawi memanuki Joko Pandan. Nah menika kepareng kula matur. Bilih sak menika Joko Pandan menika miturut prajurit ingkang kula patah menika sak menika caket sanget kalian Ki Wilomarto saha Ki Wragil. Langkung-langkung caket kalian Durunggung Brajanala. Menika Joko Pandan menika sak menika nyaketi piantun tiga menika. Lah menika kula nyadung dawuh kedah kados pundi menapa kula kedah matah prajurit malih supados nek yenaken bilih menika gedhek antuk ngoten napa sepundi kula nyuwun pamrahi ginipun Durunggung
0: ya Rogojoyo. Sambung karo aturmu paningit.
2: Iji kula Durunggung.
0: Wuragil Wilomarto luweh-luweh adi menggung Brajanala. Iki sandunging laku tumrap gegayuanku. Lah kok arep gawe seneng keturutan anakku panguncar. Anggone tresno marang kempanan.
2: Kok saged ngendika menika sandunging lampah menika?
0: Iya, heeh. Wong telu kuwi kudu disingkir nek bisa.
2: Ning ngaten
0: nggih. Aja grusah-grusuh. Merga wong telu iki ya isih caket ning asane Kanjeng Pangeran Benawa. Dadi kudu sing rempit nganggo laku sing kudu prayitno lan ngati-ati. Nah, gumunku kuwi mbiyen Joko Pandan kok ndadak diparingi inah sesasi lawase.
1: Ah menika ingkang kula menika mboten sarujuk. Menawi dipun paringi inah tigang dosa dinten, menika wonten wekdal. Wonten wekdal kangge ngreka daya kados pundi caranipun supados Joko Pandan menika uwal saking pandhaku. Menapa malih sak menika wonten Ki Wilomarto dalah Ki Wragil ugi tumenggung Brajanala menika.
0: Saiki kersane romo ngene nggih, pamuncar. Mudidaya kepriye carane supaya Joko Pandan minggat saka pajak. Kepara luweh saka wektu sesasi. Rene wis diparingi inah sesasi. Aja nganti sak durunge sesasi kok wis bisa entuk lacak. Nek kae lamun bakal entuk lacak
1: kersanipun
0: mungsuh aku kok eh.
1: Supados mangke lampahipun Joko Pandan menika dipun damel radi panjang. Dipun rende-rende wekdalipun ngaten nop
0: kepara luweh saka sesasi.
1: Oh, nggih.
0: Wektu kan diparingake dening Joko Pandan saka ngersane Kanjeng Pangeran Benawa rak mung wektu sesasi. Nah, saiki kowe pamingit
2: isih kula
0: kudu mbudidaya Joko Pandan singkena di kepara aduh saka Praja Pajang.
1: Nggih, pamingit
2: kula Den Mas.
1: Becik lakune Joko Pandan mengko direridu wae.
0: Nah,
1: aja nganti sadurunge 30 dina kuwi Joko Pandan wis oleh sisik melek.
2: Mindak uwas saking
1: Joko Pandan.
2: Mindak wae, iya.
1: Piye carane? Ayo, saiki gawe rekod.
2: Wis, kula dherekake Den Mas
0: Pak. Sepisane dawuhku, sik ngati-ati, sik rempit aja nganti ana neraka kan.
1: Ngaten.
0: Aja ngerteni.
1: Iya. Nyuwun pangestu Rama Tumenggung.
2: Paling pamit.
0: Yo, pamit. Yo, pamit. Sik ngatet.
1: Iya.

0: uwal saka lelakon sing siji banjur. Iki ana lelakon meneh sing gawe puteking ati. Kalamun aku sakjroning sesasi ora bisa ngaturake bukti. Lan ora bisa nyekel sapa sejatine sing wis nyedani bapak temengku Ngaryo Guna. Tegese aku bakal dak didakwa lan mlebu pakunjaran malah keporo. Iso dipidana pati aku. Ya wis. Becik. Mundak kelangan wanci, mulut tak budal ninggalake kutho Pajang.
1: Kakang. Kakang cukupan jan.

0: Adi pang ketemu nang kene.
1: Kowe nyandet lakuku ana apa?
0: Aku njaluk ngapura, Kakang. Ono kedadian kaya ngene aku ora ngerti. Aku wingi bali nang desa, Kakang.
1: Ora popo, jer mbok menawa pancen pepancasaning kodrat kudu ngono. Malah iki aku bakal njaluk pamit marang sliramu. Aku bakal ninggalake Kutha Pajang, Adi.
0: Kowe arep ninggalke Kutha Pajang?
1: Bener. Mergo dening Kanjeng Pangeran Benawa aku wis kaparingan inah 30 dina lawase supaya golek sisik melik lan ngaturake bukti kalamun sing merjaya bapak tumenggung Arya Guna kuwi dudu aku. Mongko kalamun ing sakjroning sesasi kuwi aku ora bisa ngaturake bukti, tegese aku kudu nglenggono dadi dakwa.
0: Kakang Joko Pandan, kowe wis tak anggap kowe sedulurku dhewe.
1: Wah, matur nuwun.
0: Ana laramu ya kuwi laraku. Aku ya melu ngrasake lara. Ana sengsaramu aku ya melu ngrasake sengsara, Kakang. Mula nek Kakang Joko Pandan ngentokake, aku tak melu mbiyantu Kakang Joko Pandan golek sisik melik supaya Kakang Joko Pandan mengko bisa uwal saka dakwa kang wektu dina iki. Kakang Joko Pandan didakwa sing merjaya Kanjeng Tumenggung Arya Guna.
1: Adi pamuput, aku nedon rimo banget awit prasetyo lan kasetyanmu lan tanceping katresnanmu marang aku. Ning sing didakwa nyidani bapak Tumenggung Arya Guna kuwi aku. Iki lelakonku, mulo prayoga kowe ora usah melu lungaku, kowe ana ing Pajang wae.
0: Aku ngerti, Kakang. Sing didakwa kuwi Kakang Joko Pandan. Ning yen aku iso menehi pambiyantu marang Kakang Joko Pandan, dak syukur bisa ngenteng-ngentengi.
2: Joko Pandan, mandek. Amingit.
3: Iki kula Den Mas.
2: Pamun. Saiki wis ketemu Kara Karnara Bidana ing Pajang. Joko Pandan.
1: Pamuncar kowe nungko lakuku. Apa isih ana gayute nggonmu kuciwa lan gelo bakal kurang ajar marang Adi Kembang Arum nalika semono?
2: Lho. Kowe aja mbuang perkara karo aku.
1: Aku ora mbuang perkara. Jalaran perkarane Kembang Arum kuwi ya perkaraku.
2: Saiki ngene wae. Saiki kowe wis dadi dakwa. Wis ora duwe kekuatan apa-apa. Mula saka iku aku wajib minangka kawula ing Pajang. Nyingkirake sing dadi kelilip ana ing Keraton Pajang ya kowe.
1: Bagus. Bagus pamuncar, dadi semono to. Nggonmu ngugemi kasatrianmu. Apa kowe ra krungu? Yen Kanjeng Pangeran Benawa paring inah marang aku sesasi lawase supaya golek sisik melek perkara sedane bapak Tumenggung Arya Guna.
2: Kowe mau ngarep golek longgaring wektu kanggo ngupiyo uwal saka pandhakwa to kowe, heh?
1: Lho pancen aku duwe hak perkara kuwi pamuncar.
2: Arepa Kanjeng Pangeran Benawa kuwi paring inah karo kowe 30 dina. Nanging aku minangka kawula ing Pajang ora nrimakake. Arepa dikaya ngapa kowe kudu sumingkir saka Keraton Pajang, keporo kowe mati saka tanganku.
1: Kuwi tumrap panmune wong-wong sing ora seneng marang aku, kalebu bapakmu Tumenggung Rogojaya.
3: Joko Pandan.
1: Pamingit kepi.
3: Kowe saiki wis ora bisa suwala meneh. Tegese dakwa wis tiba ning anggam. Mula kowe kudu dirangket.
1: Bagus pamingit. Sekawit tak kira kowe nggonmu kekancan marang aku bakal tulus tekan ati, jebul kowe saiki ngewangi karo pamuncar anake
3: Rogojaya. Kekancan karo wong
0: sing Joko Pandan. Sing sareh. sabar.
1: Sare-sare kuwi lelakon.
0: Rasah diladeni. Pamuncar, pamingit rasah diladeni. Ayo awake dhewe saiki enggal-enggal lunga saka papan kene.
2: Cilik betih. Cilik atimu kowe ya, ngendelong karepanmu.
0: Aku ora ana perkara karo kowe, Pamuncar.
2: Senajan to ora ana perkara karo aku, nanging kowe ngeloni wong luput
0: sak karepmu, gonmu ngarani. Wis, ayo. Ayo Kakang Joko Pandan.
1: Pamuncar, ora bakal kowe kelakon nyekel Kakang. Ayo teklen aku ya
2: wis. Kelakon mati rancat. Ayo maju lu.
0: Ayo. Kowe ada padapan karo aku, Pamingit.
3: Iya, wis.
0: Ayo.
3: Yo. Ojo yo. Yo.
0: Yes. Limpat kowe.
3: Yep. Yo.
0: Yep. Yep.
3: Klentrang-klentrung jebul kowe nyolong petik. Ayo. Mek guru ngendi kowe? Ayo ladon aku. Ayo.
0: Yo.
3: Yo.
0: Yo.
3: Yo.
0: Yo.
3: Yo.
1: Kowe pancen limpat Pamuncar niku aja banjur rubut marang aku yen ijen padha ijen wedi apa kowe kan tangkep jojok antaran bau marang
2: kowe ngembe karo aku to. Ayo majus jangan tampil dadap bengkah sembah kowe. Kene ora gondro sepiro kowe. Ayo
1: tak kira kowe bakal ngetokke perwiramu jebul tetel kasatrianmu. Kowe ngerubut marang aku, Pamuncar. Nanti aku tatu koyongin.
2: Ing sajroning palagan wong perang kuwi dipurih menang. Nganggo cara apa wae?
1: Kowe licik.
2: Hei, hei, hei. Mati kowe.
1: Hei, aduh, kerubut wae.
2: Ayo, kerubut, kerubut wae.
3: Ayo, jangan padan.
4: Ora satriya wong siji kruyuk wong pirang-pirang eh. Ayo mundur. Koe mundur.
2: Sopo koe?
4: Ora gelem mundur, Pak. Tempiring dhewe kowe.
2: Pawongan rabolane paprangan sapa koe?
4: Ora perlu koe ngerti. Ayo mundur opo ora?
3: Bukaan sing lonmu aja tak tutupi raimu. Ayo.
4: Buka bakal tak buka.
2: Yen koe satriya ayo sapa koe ngaku?
4: Joko Pandan. Joko Pandan. Kula. Koe manut aku. Senajan kowe wis iso ngrawat, kowe tak panggul. Kowe tak panggul.
3: Loh, arep digawane ndi Joko Pandan?
4: Ayo.
2: Sopo kowe? Loh,
4: tumrap pamawasmu sopo aku?
2: Loh, loh, kita mau ngomong Aryo. Aryo kuno urip meneh. Aryo kuno urip meneh.
4: Oh. Kabeh padha gila weruh aku dianggap Aryo kuno.
3: Jagat kok aneh banget toh. Apa iya Tumenggung Arya Guna urip meneh? Wah, wah mbayani iki. Wah. Gila aku tak mundur ae.
0: Kakang Joko Pandan ditulungi karo pawongan kok memper Ki Menggung Arya Guna. Apa iya Ki Menggung Arya Guna urip meneh? Aneh.
2: Pamingit. Amit.
4: Kulo.
2: Pawongan kae. Memper. Kita Menggung Arya Guna. Kae sapa kae?
3: Hei, pawongan. Sapa sak tenane kowe? Ngaku.
4: Kowe mau nganggep aku Arya Guna.
2: Iya,
4: aku Pandan Arya Guna.
3: Wah, ora ngandel aku.
4: Apa sebabe kowe ora ngandel?
3: Arya Guna wis tumekaning pati.
4: Panguasaning Gusti kang gelar jagat iki moho ing saliring moho. Dadi ora mukal yen ana wong sing wis mati dadi urip meneh.
2: Nanging aku ora percaya.
4: Genah kowe ora percaya.
2: Pawongan kang mimbar ya guna.
4: Kowe arep bani karo aku?
2: Oh,
3: Dimas, monggo.
2: Oh, ayo.
3: Dilar pelajar sampean.
2: Mundur, mundur wae, mundur wae, mundur.
4: Manut aku senajan tak panggul aku sih ketuko.
1: Sampean sinten Pak niki awak kulo tak tuarang keranjang.
4: Mengko kowe bakal ngerti sopan. Ayo,
1: mari aku.

0: bekti kula kunjuk
1: Kanjeng Tompo Dimas Dipati Permalat ndadekake pembonging penggalihku ora lali pamuji kuwa kebato marang sliramu Dimas.
0: Sanget anggen kula mundi mugi dadosna jimat. Saklanipun kula nderek mukti wonten kasultanan Pajang mriki.
1: Iya. Dimas Dipati Pramalat.
0: Iye.
1: Penggalihku rumangsa bombong sakwise Dimas Dipati Pramalat ngaturake menawa kawula ing Demak tansah padha urip kanthi ayem tentrem ora ana sambikala apa.
0: Teriji.
1: Yayi Dipati. Sakwise Dimas sowan ing dalem kapangeranan, penggaliku banjul tumlawung. Aduh sing tak wawas, aduh sing tak penggalih. Ora liya kahananing Kasultanan Pajang kang wektu iki lagi kasaputing mendung kang hangendan.
0: Riji.
1: Katon peteng dedet lelimengan. Apa meneh yen kedadian Rajapati ing Pajang iki ora enggal kawi. Dimas Permalat.
0: Iye.
1: Yen seko penemumu kepiye Dimas?
0: Nuwun sewu Kamas Pangeran.
1: Iya.
0: Menapa ingkang penjandalem penggalih menika sambet kalian sedanipun kakang tumungku?
1: Aryo Gunung.
0: Aryo Gunung.
1: Iya. Bener Dimas.
0: Estunipun menika ugi dados penggalianipun sedaya para pangbating praja Nara Praja ing Kasultanan. Awit sedanipun kakang tumunggung Aryo Guna menika ndadosaken penggalian sedaya para punggawa praja. Menapa menika ingkang penyandang dalem penggalihaken Kang Mas?
1: Bener Dimas Dipati Pramal. Semono sarehne Paman Menggung Raga Jaya wesowan, coba aku tak mau. Paman Menggung.
2: Iye.
1: Lenggai tak aturi rada maju.
2: Sendika Kanjeng Pangeran pamit.
1: Basuki nggon musuhane ngersaku Tumenggung Raga Jaya.
2: Pangestu dalem widodo sowan kula. Sungkem pangabekti kula kunjuk Kanjeng Pangeran.
0: Iya. Kakang Menggung Arya Guna.
2: Kados pundi Kanjeng Adipati Pramana?
0: Sajake panjenengan kepareng sowan ning dalem kapangeranan iki ana wigati.
2: Wah. Wigatos kemawon sanget Kanjeng Adipati.
0: Iji. Sumangga lajeng kemawon jan ngendika ngeblak wonten sanipun Kamas Pengiri.
2: Nggih, punten dalem sewu Kanjeng Adipati.
1: Ana kawigaten Paman Mung.
2: Leres. Kanjeng Pangeran Pangini.
1: Banjur apa wigatine sowan?
2: Iye sambet kalian pepetenging negari Pajang. Sedanipun Kakang Menggung Aryo Guna.
1: Ana sambunge?
2: Iye wonten.
1: Kepiye lara-lari?
2: Namung saderengipun nuwun sewu. Upami ora nalika semanten Kanjeng Pangeran Benawa menika mboten paring lilah wekdal tunggal sasi mboten wonten kedadosan ingkang werni-werni ingkang saya ndadosaken petenging negari Pajang.
1: Sekawet aku pancen wis ngendika marang Dimas Pangeran Benawa yen perkara Joko Pandhani wis cetha lupute mbok wis dilebokake ing pakunjaran, ning kena apa Dimas Pangeran Benawa malah paring inah sesasi lawasi supaya Joko Pandhan guglek sisik melik.
2: Nah menika klentunipun ning punten dalem sewu Kanjeng Pangeran.
1: Iya.
2: Nah, sambet kalian lelampahan menika Kanjeng Pangeran. Sak menika wonten tiyang ingkang nyolowati.
1: Nyolowati
2: ngrembung nyolowati Joko Pandhan nalika badhe dipun rangket badhe kisah saking negari Pajang.
1: Si. Ana wong Nyalawati ngrebut Joko Pandan.
2: Inggih.
1: Pira pawongane kuwi?
2: Setunggal.
1: Lah kene mung siji. Apa prajurit saka Pajang ora bisa ngrangket pawonganku?
2: Tiyang menika saestu nggadahi kasantikan kanuragan ingkang linangkung. Malah keporo tiyang menika ngaken bilih piyambakipun Tumenggung Haryaguna. Menika ingkang dados ngungunaken marang kula.
1: Ngaku Tumenggung Haryaguna.
2: Inggih.
1: Ora ana jamake. Wong sing wis mati urip meneh ora ana.
2: Sami kalian manah kula kados penggalih dalem Kanjeng Pangeran Pangiri. Pundi wonten to tiyang pecah kok lajeng gesang malih.
1: Lah iya to.
2: Inggih. Nah menika tiyang Nyalawati menika menawi mboten tumuli lajeng dipun upadi saktemenipun badhe menapa? Wah, wonten ing Pajang ngeridu kelampan ing Pajang ing damel ruwet damel kicruh negari.
0: Kanjeng Tumenggung Rogojoyo.
2: Kados pundi Kanjeng Adipati?
0: Nek mesine sliramu ngerti ana wong kang Nyalawati rak perlu nersih jalan sliramu uga jejering pangbating praja. Mbok menawa ing samengkone wong-wong kang bakal gawe ringking kasunan Pajang, kowe rak sak wadya boleh ing Pajang rak bisa to.
2: Nah, kula menika namung nampi pelapuranipun anak kula pamuncar dalah prajurit ingkang nyegat lampahipun Joko Pandan badhe kisah saking negari Pajang.
0: Dadi sliramu ora nyipati dhewe, ora ngerteni mengetuk pelapurane saka pawongan liya
2: saking anak kula piyambak pamuncar lan sedaya wadyabala ingkang ndherekaken anak kula menika.
0: Oh, perkara ning kuwi to.
1: Paman Menggung Rogojoyo.
2: Iye, kados pundi Kanjeng?
1: Yen ngono pawongan kuwi dadi klilipi Kasultanan Pajang sing kudu dicekelan dirangket dilebokake Pakunjar.
2: Iye, menawi mboten dipun rangket dipun cepeng nambahi perkawis damel petenging negari Pajang saya santer mangkeh gerah dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya.
1: Lan nuku bakal mbebayani tumraping Kasultanan Pajang. Waduh, iman.
2: Iki leres Kanjeng
1: Pangeran. Emane dina iki Dimas Pangeran Benawa ora rawuh ana ing dalem kepangeran iki. Kamangka perkara kuwi wis tak pasrahake sakwutuhe marang Dimas Pangeran Benawa. Iki dadi tanggung jawabe Dimas Pangeran Benawa. Mulai saiki ngono wae.
0: Iji.
1: Ayo aku lan kowe kabeh bebarengan goleki Dimas Pangeran Benawa. Perkara iki bakal tak pasrahake sakwutuhe marang Dimas Pangeran Benawa.
2: Oh iya, nggih kula ingkang nyatakin perkawis menika wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran Benawa.
1: Tak pundhut nyengku yo ngaturku marang Dimas Pangeran Benawa.
0: Iya, semoga. Ayo, rerek kok tindangipun Pangeran Benawa.
1: Ayo, berderekaken.

0: cekap semanten Sutresno Budoyo, giaran ketoprak Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang. Mugi-mugi giaran menika wau saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, mugi tansah rayu ingkang pinanggi. Nuwun.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perempat, Menteri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutus Nambutaya Sugeng Enjang, Sugeng Pepanggian Male, Sesarengan Kulo Andita Rizkia, Wonten Ing Kiaran Enjing menika wonten ing Perempat RRI Yogyakarta. Sutus Nambutaya Perempat RRI Yogyakarta menika siap menemani ragam aktivitas panjenengan mulai dari pukul 5 pagi hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini tersebunti panjenengan sampun nyawiji wonten 106,6 FM utawi RRI digital lan monggo mungkin panjenengan sudah mulai bersiap-siap ngoten nggih mau beberes dan sebagainya. Semoga kita bisa ngetakan sesarengan Bapak Kaniti Kabecian di hari Kamis Batik Kepercayaan bersama dengan penyuluh agama Tri Saryono membahas mengenai kapusan kekarepane dewe. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

Nanging kita asring kesupen pilih ingkang dipun tampilaken wonten media sosial menika namung cuplikan cekak saking gesangipun. Kita mboten mangertos perkawis susahipun, mboten mangertos perjuanganipun, mboten mangertos utangipun, mboten mangertos tangisipun. Nanging kita sampun keburu mbandingaken kalian gesang kita kiyambak. Lajeng tuwuh rasa mboten puas, tuwuh rasa iri, tuwuh rasa kepingin kados tiyang sanes. Punika wiwitaning kapusan kekarepane dewi. Wonten satunggaling pitakenan ingkang prayogi kita aturaken dumateng diri pribadi. Menapa ingkang kula karepaken menika saged ndadosaken tentreming manah utawi namung maringi kesenangan sedilo. Awet kesenangan lan kabagian punika boten sami. Kathah tiyang ingkang ngoyak kesenangan sedilo nanging kelangan kabagian ingkang sejati. Mila para lur Jawa sampun maringi piwulang mulat sariro hang rasa wani. Wani nyawang awake dhewe. Para sutresna budaya, saderengipun nyalahaken jaman, saderengipun nyalahaken tiyang sanes. Monggo kita sinau mulat sariro. Ojo-ojo ingkang ndadosaken susah menika dudu kahananipun, nanging kekarepan kita yambak. Kula Trisaryono saking Persada MLKI DIY ngaturaken matur nuwun saged pinanggih ing batik wekdal candhakipun. Rahayu, rahayu, rahayu, waras.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Aku Alam 10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak kepada warga Jogja untuk ayo kita bersama-sama kembali mendengarkan radio, terutama Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Semoga semakin jaya.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prometerer Inglori Budaya Jawi, Suara Pria Jogja, Sutesno Budaya, segera kami peringatkan kagem panjenengan gending unduk laras. Sumangga sugeng. Midhangetaken.

0: Butoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah mengklaim kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih kuat meski terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ekonom UMY Diah Titis Kusumawardani menjelaskan tentang hal ini. Menurut Diah, pelemahan nilai tukar rupiah tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai kekuatan fundamental ekonomi nasional, sebab pergerakan nilai tukar dipengaruhi oleh kombinasi faktor domestik dan global. Sehingga meski berbagai indikator ekonomi Indonesia masih menunjukkan kondisi relatif baik, rupiah tetap dapat mengalami pelemahan. Beralih ke informasi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital segera menemui Meta menyusul maraknya spam promosi judi online. Langkah itu ditempuh setelah Instagram dan Facebook menjadi platform dengan temuan terbanyak. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengungkapkan temuan tersebut. Pemerintah meminta Meta memperkuat pengawasan terhadap penyebaran konten ilegal. Hasil pemantauan menunjukkan komentar promosi judi online banyak menyasar akun yang sedang viral. Pelaku memanfaatkan akun palsu dan sistem bot untuk memperluas jangkauan. Demikian saya Dita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perempat Luri Budojawi, Suara Budaya Jogja. So, Tresna Budaya Sugeng Ginjal, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Dingin. Sampun jejet. Betul enggak sih? Atau nyenyep? Atau pokoknya dingin banget gitulah ya. Pokoknya yang sekarang lagi kedinginan atau sudah hangat di daerah Panjenengan yang pasti kebaken senyum terus, ketawa terus gitu. Ketawa pastil pun. Nah, pagi hari ini pertanyaannya berkaitan dengan logika. Ini disimak baik-baik ya. Pertanyaannya adalah, perlu membuang bagian luarnya dan memasak bagian dalamnya, kemudian memakan bagian luarnya dan membuang bagian dalamnya. Pertanyaannya, ngapunten, makanan apa ini? Di 0274540333 atau di 0895014106. Sugeng enjang.
1: Wilujeng enjing matuk gatuh.
0: Enjing.
1: Sehat Jendi.
0: Alhamdulillah sehat Pak D. Terus pundi?
1: Alhamdulillah dekat waras. Adem yo podo.
0: Sami nggih.
1: Sami.
0: Adem napa Pak D?
1: Terus pundi?
0: Adem napa jejet nyenyep?
1: Adem sing jejet.
0: Oh jejet.
1: Nek nyenyep niku nek swarane nyenyet ra ono swara.
0: Ngoten nggih.
1: Kula adem bakar jagung Jendi.
0: Bakar jagung?
1: Iya, gini Mbah Noyo pun panen dereng nih naik ketiga nih ku.
0: Oh, copi nanti ya.
1: Mawon jendit.
0: Nih, sami-sami. Berikutnya Sugeng Injang.
2: Tak tututi Pak Depa ini.
0: Malah tutut-tututan.
2: Ya, iya. Aku ya bakar jagung ini karena godok ini.
0: Napa nggih? Nyuwun.
2: Saya kewan kemrene. Mbak Siti.
0: Monggo.
2: Mbak Siti.
0: Nggih.
2: Ora Pak. Mbak Ana karo Pak Yanto urung tangi dua niki.
0: Napa nggih?
2: Heeh ketok e.
0: Nanti ditututi.
2: Iya, sing wira gendeng uga.
0: Nggih.
2: Ngono wae ya sing ya.
0: Matur nuwun.
2: Sehat sesama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Halo, Sugeng Injang.
3: Halo, Sugeng Injang.
0: Waduh, kau udah meruput ini.
3: Pagi-pagi Mbak Lita.
0: Pagi.
3: Apa kita pasang hari ini?
0: Luar biasa, masih bulgur spundi.
3: Alhamdulillah, wonderful.
0: Oh, nge, alhamdulillah.
3: Pertanyaan apakah yang kau sediakan pada hari ini?
0: Napa?
3: Pertanyaan apakah yang kau berikan pada pagi ini?
0: Pertanyaannya tadi, sampun mangertos dereng. Waduh, gimana toh ini Mas Ipul? Pertanyaannya, perlu membuang bagian luarnya dan memasak bagian dalamnya, kemudian memakan bagian luarnya dan membuang bagian dalamnya. Apa
3: memakan
0: tuh?
3: Bagian luarnya.
0: Uh-uh.
3: Oh, ini ku anu.
0: Apa?
3: Pisang goreng.
0: Napa?
3: Pisang.
0: Pisang?
3: Pisang digoreng.
0: Gitu?
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Kita buat adem itu pisang goreng Mbak Lita.
0: Cobi nanti jendit beli dah kalau gitu.
3: Nggih, ngoten mawon. Matur nuwun, salam sehat, salam budaya.
0: Matur nuwun. Pundi? Oh iya ini teleponnya. Berikutnya Sugeng Injang.
4: Halo Sugeng Injang, Matuk Gatuk, Cik Dita, semangat kemis.
0: Semangat. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Putra putrinya dan pendengar pro empat semuanya semoga tetap sehat.
0: Amin.
4: Saya tak jawab.
0: Monggo Ci.
4: Apa itu tadi makanan ya? Jagung atau kacang Ci?
0: Jagung atau kacang?
4: Iya.
0: Antara dua ya? Ya boleh. Berikutnya Sugeng Injang Matuk Gatuk.
5: Sugeng Injang Matuk Gatuk.
0: Matuk Gatuk. Monggo mlebet. Alhamdulillah sehat, Mas. Mama De.
5: Ini pun alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Begini kita sedaya tancah senangan sehat balik kan gitu nggih.
0: Anje sehat semua alhamdulillah.
5: Ini kebajikan saus astrep ya, betul apa? Nah, ini injing ini tambahnya matuk gatuk, injing.
0: Nggih.
5: Nek boten mlebu niku cemplang rasane.
0: Cemplang, nggih. Pokoknya ya masuk.
5: Masih boleh.
0: Nggih. Meruput ini dah olahraga belum Mas Mamade?
5: Meruput ini ki ya. Merlok kowe tenan nggih, Jung.
0: Nggih.
5: Mugi-mugi sedaya sedaya berempat ugi tancah sehat.
0: Nggih.
5: Jawaban kula. Heeh. Kok jagung kok dijawab nggih, Jung. Ayam pripun, Jung?
0: Ayam.
5: Okay.
0: Ya bulu.
5: Ayam pakai kan bulu. Kalau daging, makai kalau boleh kan tulang.
0: Gitu.
5: Okay.
0: Boleh.
5: Boleh. Tak ambil liane.
0: Ya. Boleh boleh aja.
5: Oke.
0: Ya toh.
5: Kamu mana tu buat ilmu pasti tu sih.
0: Oke.
5: Mungkin sing terangki penting langkung pasti terangki.
0: Gitu nji.
5: Mawon, salam jaya, salam budaya.
0: Matur nuwun. Di belakang Mas Mamade ada siapa ini?
6: Ada dari Puncak Surabaya.
0: Puncak Surabaya butuh ijo lagi liburan berarti.
6: Enggak, ini di rumah aja.
0: Di rumah aja, nggih. Ya. Terus pundi Pak Wartos butuh ijo?
6: Kemarin semua pengajianipun kagem panjenengan tansah winantu ing Karahayon.
0: Nggih.
6: Mugi anak ulang putu kulanan iki jan pinter tenan kaya mamae ketoke.
0: Matur nuwun, terima kasih.
6: Mudah-mudahan berjalan mulus.
0: Amin. Pangestunipun.
6: Anu nderek jawab. Samika kan Pakde Paimen.
0: Napa itu?
6: Jagung.
0: Jagung.
6: Dari petik dibakar atau digodok jadi masak
0: gitu.
6: Penceng si
0: sami-sami butuh ijo sugeng enjang
6: untuk keluarga semuanya.
0: Matur nuwun. Sami-sami. Di belakang butuh ijo ada siapa ini?
7: Ada saya Mbak Cenggit.
0: Siapa ya?
7: Gopra.
0: Ibu, oh yuk gopra, wulah lama banget yuk gopra gak masuk.
7: Disok-sok tidak-tidak ya.
0: Waduh, aduh, jangan gitu toh, ini kok kayaknya menyedihkan.
7: Wong cili, kek, sing lebu gede-gede.
0: Waduh, gitu ya.
7: Kak Cipaimen ke menang diwi coangnya.
0: Nah.
7: Niki wong bonten butuh wico.
0: Jadi bisa masuk ya.
7: Jawabannya jagung mawon, Mbak.
0: Gitu.
7: Nggih.
0: Sami-sami yuk gopra. Berikutnya, halo.
8: Sugeng Enjang Matok Gato.
0: Sugeng Enjang.
8: Absen Bu Guru.
0: Monggo masuk.
8: Sehat Bu Guru.
0: Alhamdulillah sehat. Terus pun di Pak Wartos.
8: Alhamdulillah jadi sehat.
0: Alhamdulillah. Enjin, monggo. Ini Kang Giles yang digilas-gilas toh? Kang Giles yang digilas-gilas. Monggo Kang Giles yang dikilas-kilas.
8: Gila kaya jagung niku sing rada matuk, Mbak.
0: Betul nih jagung.
8: Nggih.
0: Serius.
8: Ya nggih. Ya.
0: Boleh jawabnya boleh.
8: Ngoten nggih. Guru.
0: Nggih. Terima kasih. Berikutnya halo Sugeng Enjang.
9: Sugeng Enjang Cengdit.
0: Sugeng Enjang. Gimana kabar Mbah Mus?
9: Sae, Jawa mriki anu Cengdit.
0: Jawa?
9: Jawa.
0: Dingin ya Mbah Mus.
9: Buatan patek dingin lah.
0: Oke. Okay.
9: Jawabane pelem.
0: Pelem.
9: Iya, yeah, kan dikupas sih, dikuang.
0: Mm-mm.
9: Terus pelemnya dimakem, peloknya dibuang. Lah kan macam.
0: Boleh, boleh, boleh. Sami-sami, matur nuwun. Halo Sugeng Enjang, Matok Gatok.
10: Halo Sugeng Enjang, Matok Gatok.
0: Waduh ini, dari yang empuk-empuk ini gimana Pak Wartos? Dingin
10: sekali
0: ya. Dingin sekali ya. Wah sama ya.
10: Apa sih jenangannya cuaca es krim
0: kan? Iya cuaca es krim ini kayaknya nih ya.
10: Ya
11: Aku yo, kabar sehat atau Didi?
0: Nggih, alhamdulillah sehat.
11: Syukur.
0: Nggih.
11: Aku perlu jawab kok. Mbah Mus kok pelemnya dimasak apa, Mbah Mus?
0: Itu pokoknya Mbah Mus mau pelemnya dimasak.
11: Iya, mau dimasak dulu kok, Mbah Mus.
0: Nggih.
11: Aku yang melu-melu jagung lah, ini
0: jagung
11: ya
0: aja.
11: Ayam ya iya, omong balunya di gua. Nah aku melu yang jagung, yang apa, yang mantep yang jagung.
0: Gitu ya?
11: Ya, matur nuwun.
0: Sami-sami terima kasih kembali. Ini cuaca es krim gitu-gitu.

0: kulit jerone dibuat terus isine digaremping dagingnya linjo kulitnya dimasak sayur langsung meses diuncai meles kulitnya dibuat isine digaremping
1: gitu ya
0: linjo
1: ya boleh jeng dicatat sami-sami. Di belakang Pak Sunardi ada siapa?
2: Ada saya.
1: Wih, saya
2: murid tua.
1: Lah kok terus murid tua?
2: Ya, murid karo gurune tua. Murid sing RRI rak raon.
1: Iya juga ya.
2: Lah sekolah yang paling top kan RRI.
1: Oh, ten.
2: Lah iya muridé luwih tua karo gurune. Lah
1: iya bener juga. Sama Lele Mumu ya.
2: Sing kita ayo.
1: Iya. Nanti berarti dijadi sekolah mana yang murid sama gurunya tua muridnya.
2: Itu ya. Kudune yang gua matok gatok lho.
1: Oh iya ya. Nah nanti betul semua itu.
2: Yo, pokoknya bener kabeh. Kayak wingi ya tuh bener kabeh sampean iki.
1: Gitu nggih.
2: Aku tak melu jawab
1: segitu. Monggo.
2: Tenan janto adem tadi wis mlaku-mlaku monggo.
1: Nggih, dingin banget ya.
2: Heeh. Nah, ini dia yo bareng anu kalau pelekaran.
1: Wah, ini dia nih di puas-puasin libur besok Senin sudah masuk nggih.
2: Heeh, aku tak melu jawab.
1: Monggo.
2: Padha kanca dulur wae. Ya jagung salah wis biasa yang penting dion nggih sing di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sing jadi kepikiran bener juga ya. Sekolah mana itu ya yang murid sama gurunya tua muridnya. Sugeng enjang madok gaduk sampai geli
3: sing di. Enjang madok gaduk sing di.
1: Nggih.
3: Saking serandaan.
1: Lu pindah napa? Lopati niku pindah.
3: Kecamatan niku kan.
1: Oh gitu ya. Duh, geografinya Cengdit nih jelek kali. Pukurnya gimana sih ini? Ya sudah enggak apa-apa, Pak Sawiyo di Serandaan ya, Lopati.
3: Kampungnya Lopati.
1: Oh, itu dekat mana toh Pak Sawiyo?
3: Ya.
1: Dekat mana itu Serandaan dekat Bantul?
3: Progo.
1: Oh, iya. Bolehlah.
3: Jawab nggih.
1: Monggo.
3: Niku singkong.
1: Singkong?
3: Nggih.
1: Mboten?
3: Nggih.
1: Ya sudah enggak mau ganti?
3: Mboten.
1: Ya sudah. Sami-sami. Terima kasih. Berikutnya Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
4: Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
1: Sugeng Enjang dari mana ini?
4: Dari Kepulauan Sebatian.
1: Oh, Mbak Pipit.
4: Yeah.
1: Mbak Pipit gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah saya.
1: Alhamdulillah.
4: Niki tentang Candi Gebang.
1: Gimana? Gimana di Candi Gebang?
4: Empuk sing.
1: Dingin empuk.
4: Nggih.
1: Oh.
4: Kula tak melu jawab.
1: Monggo.
4: Kula anu mawon jagung mawon sing.
1: Jagung.
4: Niki nembe sarapan.
1: Wah, sarapan pakai jagung.
4: Bukan, sarapannya cukup 2 butir telur.
1: Oh, 2 butir telur.
4: Nggih.
1: Ditambah telur lagi. Enggak bercanda. Monggo, terima kasih. Nggih, matur nuwun. Berikutnya. Halo. Aduh, terputus. Nggih, di 02745403333. Jengdit siapa? Halo.
5: Halo.
1: Sugeng Enjang.
5: Sugeng Enjang.
1: Suko sami kulo. Bu Hagianti.
5: Kamu siapa ke Mbah Yono?
1: Iya. Suka pokoknya sami kulo ya itu betul lo ya. Suka
5: ya, sama. Ya, lo. Ora mangak ya jenenge we wong tuwa iki biasa sasar susur.
1: Enggak apa-apa lah memang begitu kok ya. Mau enggak suka.
5: Nggih. Nggih. Anget banget pol.
1: Anget. Napa kasok balene?
5: Sambil pijit-pijit sambil kerubung.
1: Oh, lah nek itu benten itu kok enuk banget itu ya.
5: Mumpung susuke iki belum bangun.
1: Nggih.
5: Nanti kalau udah bangun ya seperti itulah.
1: Iyalah. Barulah hangat betul.

0: Dan karena momong.
1: Iya, sekarang ya kanan kiri oke.
0: Okay, oke, telepon dulu ya toh.
1: Iya, jawabannya jagung manis.
0: Jagung?
1: Jagung manis.
0: Manis.
1: Terus bakwan dinggo wedangan.
0: Bakwan dinggo wedangan.
1: Ya, wedangan. Wedangan nas gitu loh.
0: Nggih, nas.
1: Kalau mau merapat kekayangan monggo.
0: Monggo.
1: Bakwan jagung.
0: Waduh, eco.
1: Sampun ngeten awan jeng ditu
0: nggih. Terima kasih. Dari Bu Agianti kita kemana ini?
2: Ke Gunung Saren.
0: Boleh kono.
2: Sampai dingin nyenyet.
0: Dingin nyenyet.
2: Ngene arep wong dhewe iki anu bakar jagung kan anggo anget-anget.
0: Lah, sekarang dibakar napa?
2: Jagung.
0: Oh, lah kok terus terputus. Nggih pun sugeng enjang matuk gathuk.
3: Sugeng enjing matuk gathuk.
0: Nggih sugeng enjing.
3: Bergenggeng.
0: Bergenggeng. Dingin boten?
3: Jekut.
0: Oh, jekut ganti lagi nih.
3: Nggih. Oh, tetap bergenggeng senajan jekut.
0: Gitu. Ya.
3: Jagung.
0: Jagung.
3: Ane wanita tanggung pekarani.
0: Sami. Berikutnya dari Jagung Kirukun Werdo. Halo, Sugeng Enjang. Iya, Sugeng Enjang. Ini adalah Pak Puji. Pertanyaannya adalah, perlu membuang bagian luarnya dan memasak bagian dalamnya, kemudian memakan bagian luarnya dan membuang bagian dalamnya. Pertanyaannya, makanan apa ini? Ini makanan apa? Ini Ibu Budi.
2: Nenek itu yang dibuang ini ya kulitnya, satu di tangan.
0: Terus?
2: Anu neng dibuang.
0: Dibrakot. Terus jawabannya apa?
2: Apanya?
0: Jawabannya apa?
2: Jagung.
0: Oh, jagung. Oke, okay, terima kasih Pak Buji. Sami-sami. Satu lagi kemudian kita ke WhatsApp nggih. Ada Pak Nuryono. Ketawa Pak Nuryono Ariadi. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
4: Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
0: Sugeng Enjang Pak Mujiono.
4: Orang aku Mus.
0: Pak Mus Mujiono, gimana kabarnya?
4: Sehat, penyenangan gitu ya, tak keluarga.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Ya, sama cuaca es krim.
0: Es krim juga. Jawabannya apa, Pak?
4: Jagung, sami jagung.
0: Gitu.
4: Nuwun, Bu Guru.
0: Sami-sami. Terima kasih. Halo Sugeng Enjang.
5: Sugeng Enjang mata
0: jatuh. Iya, Pak, ini bejo ini yuk mudar aja jengdit pindah ke WhatsApp ini ya, sudah enggak apa-apa.
5: Oh, iya, wah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Monggo yuk.
5: Oke, Pak jawab. Jawabannya ini jagung.
0: Jagung. Matur nuwun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke WhatsApp nggih, ada Bu Rusi Hati Jagung di tangan kan. Bu gurunya ngarang ini lagunya ya. Mbak Anggun jawabannya mangga. mangga aja Cengdit, terima kasih. Om Mas Sugeng Enjing Cengdit, pokoknya absen manut Cengdit Sugeng Makaro, terima kasih. Mas Guru Kadipiro jagung Widyaningsi jagung rebus atau jagung bakar. Pakde sampun, Pakde Pak Imin, Bu Esti jagung rebus, Pak Rianto itu jagung. Ngenten nggih. Kemudian ada lagi Mbah Pur Sugeng Enjang Jengdit, kalau masih asem kulungsune dibuang mboten didahar wong atos ngaten salah rapopo nggih. Matok gatok kira-kira kelopo Jengdit. Kemudian ada Pak Jumakir Sugeng Enjang Jengdit bersama Guru Jengdit, jawabannya adalah nangka. Kemudian Bu Fairah, Bu Ir absen mau ke pasar, ikut Bu jajan di pasar. Guru kok ngikut terus ya toh. Wah, jan, enggak apa-apa lah ya. Yang penting pokoknya yang di rumah happy-happy, semuanya happy nggih toh. Jagung bakar atau rebus dari Bu Siti Bangun Tapal, enggak telepon nih. Kemudian Kang Derjo, sate kambing, sate ayam, sate kerang. Nggih, Pak Untung, jagung yang ada di Tamsis. Pak Untung lagi yang ada di sebentar. Di mana nih ya? Pak Untung Raharjo. Selamat pagi Bu Guru Jengdit. Pertanyaannya marai bingung nih. Pokoknya Sugeng Enjang Budu Ijo. Nggih. Terus Pak Sutarno, assalamualaikum. Jawabannya jagung rebus. Berikutnya ada Bu Hartini. Sugeng Enjang Jengdit, kulo jawab makanan jagung. Bu Azumi jagung. Romo Yuwono, pokoknya semangat selalu. Pak Toyong luar, makanan jagung bakar. Nggih. Kemudian Bu Kiran, derek mau Jengdit, guyu rasa tuku penting sakit mabet kelas matuk gado enjing menikau bersama Jengdit, salam budaya. Pak Frans Wonosari, napa niki daging sapi Jengdit balungnya dibuang, kulitnya bisa dimasak disantap. Oke, kemudian Bu Yanuaseh, apakah masih di Bandung?
6: Sugeng Enjing Jengdit, kulo saking Bandung jawab jagung mawon Jengdit, mudah-mudahan benar, jika tidak benar tidak apa-apa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Kang Min.
7: Sugeng isuk matuk-matuk, sugeng enjang Bu Guru. Kula Kang Min saking Jojo dan Kulon Terwitati. Laporan cuaca niki rata-rata Guru, wonten ing niki jawaban kula nggih menika jagung. Ngeten mawon Bu Guru. Matur nuwun, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Kemudian ada Bu Warini di Semanu.
8: Wilujeng enjing Jengdit. Kula dangu mboten saged pinanggih kalian Jengdit. Sugeng makaryo nggih wonten ing Matuk Gathuk. Salam sehat kagem keluarga. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Kula mboten saged jawab. Namung absen kemawon jeng. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Lestari budayaku. Terima kasih Bu Warini, sampun voice note. Sutusno budaya kita ke lagu dulu nggih. Nanti kita kembali lagi. Tentunya tasih di Matuk Gathuk. Kasih full senyum dulu kagem panjenengan.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Niki kopi nih Mas.
2: Wah, matur nuwun ya Mas.
0: Sutrisno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan asta cita.
3: Mas, babakan asta cita kok mung digembar-gemburke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane asta cita niku nopo to Mas?
2: Oh ngeten Mas, asta cita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
3: Oh nggih, sae niku.
2: Aja mung ayo ndang ditandangi melu ndukung asta cita.
3: Wis, pokoke gas banter.
0: Wujudkan asta cita kangge Indonesia tambah maju. Sutresno Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Endang Swasono Injing, program 4 RRI Ngajuk.

0: Berumah terer inglo di budaya Jawi suara Bria Jogja sutresna budaya mantan dengan panjenengan Tarsan Nyawici sesarengan pro 4 RRI Yogyakarta menikong. Nah sutresna budaya, kalau kita melihat bagaimana saat ini sudah mulai memanas piala dunianya. Wah, ini terserang sebagai penggemar bola di musim ini begitu nge, yang sukanya adalah ketika sudah mulai panas begitu ya. Sudah mulai banyak yang memotong-motong video di Instagram, membuat rasa penasaran ingin lebih dalam lagi. Wah, itu tadi. Pokoknya kalau dibilang kita nonton bola itu menyatukan semuanya. Yang tadinya itu mungkin jualannya misalnya sudah mulai malam, sudah mulai sepi, sekarang ada lagi karena apa? Loh, paling enak tuh kalau nonton bola itu lah ya ada cemilannya toh, ya toh. Ya biasanya itu memang cocok ya jajan-jajan opo ditonton bareng-bareng, namanya juga nonton bareng, dengar bareng. Nah, satu-satunya kalau kita melihat juga ini bagaimana ini persaingan untuk mengangkat trofi Piala Dunia di FIFA 2026 ini, tentu saja kita melihat semakin memanas. Dari total 48 tersisa 8 tim tangguh yang akan bertarung di babak perempat final, terdiri dari raksasa mantan juara seperti Argentina, kemudian Perancis, Spanyol, Inggris, serta tim kejutan kuda hitam seperti Belgia, Maroko, Norwegia, dan Swiss. Ini juga yang banyak sekali menjadi sorotan, ini bagaimana Haaland muncul begitu ya, sebagai pecinta bola tapi ya masih separuh-separuh. Kemarin juga sempat rame, ada video bagaimana ketika Argentina mengalahkan Mesir, ini juga ramai sekali. Kemudian juga kita akan segera menyaksikan bagaimana nantinya Perancis yang akan tampil terengginas dengan mencetak banyak gol dan mengandalkan bintangnya seperti Kylian Mbappe, sementara Maroko siap memberikan perlawanan sengit setelah menjadi salah satu kejutan terbesar di turnamen. Kemudian seperti Spanyol dan juga Belgia, ini menjadi salah satu tim paling dominan dan juga belum kebobolan satu gol pun. Kemudian Spanyol melawan Portugal ya, akhirnya Cristiano Ronaldo harus angkat sepatu gitu gitu. Sementara Belgia menunjukkan kekuatan yang menakutkan usai melakukan Amerika Serikat. Kemudian Inggris versus Norwegia, ini juga Inggris yang diarsiteki Thomas Tuchel mengandalkan ketajaman Harry Kane harus menghadapi tim Viking Norwegia yang berbahaya dengan Erling Haaland di lini serang. Nah, tapi berkaitan juga dengan Norwegia ini, sutresna budaya, ternyata timnas Norwegia ini juga sedang dilanda penyakit jelang lawan Inggris begitu nggih. Awalnya Jørgen Sten Larsen demam, kemudian sejumlah anggota timnas Norwegia ikut batuk dan tidak enak badan. Kemudian juga Norwegia ini akan menghadapi Inggris pada laga perempat final di Miami Stadium di tanggal 12 Juli. Timnas Viking tersebut sebelumnya lolos ke 8 besar usai mengalahkan Brazil 2-1 di 16 besar. Lolos ke perempat final merupakan torehan terbaik Norwegia sepanjang mentas di Piala Dunia. Norwegia baru kembali tampil di Piala Dunia usai terakhir pada 1998. Norwegia tentu bertekad untuk terus mencatat sejarah di liga, di laga melawan Inggris. Namun Stel Stobaken didera masalah terkait kebugaran dan juga para pemain jelang menghadapi tim Tiga Singa. Skuad Norwegia ini didera wabah penyakit hingga sejumlah pemainnya tidak dalam kondisi fit. Jørgen Sten Larsen awalnya sempat demam, kemudian Markus Holmgren Pedersen ini juga mengalami hal serupa. Faktor penerbangan jauh dan juga selalu bersama dalam satu ruangan ini juga sebab penyakit tersebut menjadi mudah menyebar di skuad Norwegia. Kita doakan saja semoga Norwegia dengan Inggris juga pada kondisi fit semua, sehingga ketika bertanding juga semuanya ini bisa melakukan secara maksimal. Dan nanti kita tunggu siapakah yang akan memenangkan, apakah Norwegia atau Inggris, mana yang suatu sebut dia pegang begitu ya. Kemudian juga peraturan dari federasi, oh, perubahan cuaca ini tentu saja juga berlangsung begitu nggih, sehingga juga mendapat mempengaruhi. Kemudian peraturan federasi sepak bola internasional FIFA ini menetapkan bahwa pertandingan harus segera ditangguhkan jika terdeteksi adanya samaran petir begitu nggih, seperti hujan yang deras. Baiklah, sutresna budaya, kita kembali lagi, masih ada 100 lebih yang sudah menjawab di WhatsApp. Jengdit baca dulu nggih, ada yang sudah bergabung Pak Gading Gunung Kidul, monggo.
1: Sugeng Enjang, Jeng Endit, Sugeng Enjang.
0: Monggo Mbak Gadino.
1: Mbak Gadino saking Gunung Kidul. Kulo jawabane niku jagung bakar. Soale dibuang bagian luarnya, dimasak bagian dalamnya, lalu dibuang lagi bagian dalamnya. Iku jagung bakar. Ngoten mawon jengendi.
0: Matur nuwun.
1: Sugeng saking Mbah Gadina Gunung Kidul.
0: Terima kasih Mbah Gadina.
1: Soale niki pas kula bakar jagung niki.
0: Wah, itu tadi. Nggih to. Matur nuwun nggih, kemudian Bu Mami jagung, Pak Damasku sugeng enjing, Mbak Jengdit. Lancar rezekinipun jawabannya adalah kurma. Kemudian ada Pak Trimulya Didik Rica Lemper Basamut Sidowaya Lamongan Jawa Timur. Selamat pagi Lamongan hadir. Terima kasih Lamongan. Mas Enget Angel manut Bu Guru Jengdit aja. Pak Kasiono monggo.
2: Matuk gatuk sugeng enjing Jengdit. Kulo Pak Kasiono Mulawen badi batang pitakunan meniko. Menawi kulo meniko telopuhung Jengdit. Telo puhung menika dikupas, kulitipun diguak, dalamnya telanya dimasak. Nanti sudah masak, telanya dimakan, dalamnya telo itu ada sontrotnya, sontrotnya yang dibuang ke telanya puhung yang dimakan. Mekaten Jendit, sugeng enjing, matur nuwun.
0: Sami-sami. Kemudian Abah Sarjiman di Mandukismo jagung. Ada Mas Pri di Pelayan jagung, Mas Teo jeru, Pak FX Wondo di Kalasan jawabannya sayur gori, Pak Barno tempel Jengdit salam boten menopo jawabannya jagung. Kemudian ada Pak Kartiman Jengdit jagung godok, Pak Indra Sutopo makan beton godok Jengdit katanya. Bu Sarmiato jagung godok, Bude-bude sugeng enjing jawabannya jagung. Pak saya dikari kotes, aduh bingung buh lah gitu nge. Kemudian Bu Pipit sampun nge. Pak Agus Prastowo jagung bakar, Mbak Suro jagung bakar, Pak Untung Samigalu jagung, Bu Wit Sorobayan cocoknya bakar jagung. Ikut menjawab dari Pak Sanyoto Bakti Wijaya di Bantul, ikan. Kemudian Bu Darmini manisan dondong, opo salah. Bu Ningsih jagung, Pak Sudarmono apel katanya anje. Kemudian Uti dia jagung, Pak tuh parkirin voice note.
3: Sugeng enjang matuk katuk, sugeng enjang Bu Guru. Niki nembe rodok pilek nderek jawab nggih Bu Guru. Nggih salah ampun disetrap. Jawaban kula jagung
0: ngoten niku
3: Bu Guru, matur nuwun.
0: Sami-sami. Bu Salama matur nuwun jagung, Mbak Cindy jagung, Pak Sunan jagung, Bu Sutini jagung. Kemudian ada Mas Arif jagung, ada dari Bu Sukini Nurhayati jawabannya jagung, Mbak Popi Sugeng Enjang jawabannya buah apa? Ini namanya buah salak. Mas Adi jagung rebus. Kemudian ada Bu Agimo jagung Jengdit. Bu Masri salam sehat cuaca cerah. Anjir. Jawabannya adalah napa niki? Oh, cuaca cerah aja di Surabaya. Anjir. Sugeng Enjang matuk gaduk.
4: Sugeng Enjang mantuk
0: mantuk. Sugeng Enjang monggo Romo Haji Ngantiono. Pawarta sehat.
4: Alhamdulillah, sendirian sehat
0: sih. Alhamdulillah.
4: Putra-putra atau sih? Prai ya sih?
0: Libur, Amo.
4: Bu Guru ya, Prai.
0: Bu Guru libur lagi aja ya? Monggo, Romo.
4: Ya, aku ya jagung. Sing
0: jagung
4: tepat.
0: Aja. Boleh.
4: Sing tepat jagung.
0: Ya, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berikutnya suka nginjak. Halo.
5: Halo.
0: Tos punti pawartos Pak Amin.
5: Cuaca leng, kendeng.
0: Dingin ge?
5: Dingin. Jekut.
0: Jekut.
5: Ge. Siangkan lo se.
0: Lo siangkan lo se napa niku?
5: Sehat.
0: Oh sehat, alhamdulillah. Okay. Pak Amin juga Mas sehat ya.
5: Berkah dalam sehat, Mas Aldi sehat, tak warga.
0: Amin.
5: Jawaban kula Yumi.
0: Napa niku?
5: jagung.
0: Jagung nggih.
5: Jagung godhog niku mboten bakar.
0: Jagung godhog nggih.
5: Empuk ta jagung godhog niku.
0: Siap, terima kasih.
5: Oke, sami-sami.
0: Matur nuwun. Berikutnya ada Bu Atun. Monggo Bu Atun.
6: Assalamualaikum Jeng Dit. Saya Bu Atun, saya dari Jalan Pantai Trisik. Mau ikut jawab. Jagung dikupas, kulitnya diguang, nanti direbus, dimakan yang luarnya jadi jagung. Jeng Dit, terima kasih. Matuk gaduk.
0: Sami-sami.
6: Salah ucap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berikutnya di 0274540333 Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
7: Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
0: Sugeng Enjang.
7: Sehat selalu Bu Guru.
0: Alhamdulillah. Mas Alditus Pundi.
7: Lo sehat. Terima kasih. Terima kasih Ron, Pak Amin udah nyenggol saya ya. Mudah-mudahan sehat juga ke keluarga. Doa baik teruntuk kagem panjenengan.
0: Amin.
7: Mau jawab.
0: Monggo.
7: Katanya jagung karena kulit luarnya klobot dibuang, isi rambutnya itu dibuang, dibersihkan lalu dimasak atau digodok, direbus. Gitu aja.
0: Ya. Terima kasih. Thank you. Berikutnya Sugeng Enjang.
8: Sugeng Enjang maruk gasuk jendi.
0: Sugeng Enjang.
8: Berkah masuk.
0: Monggo Pak Mur.
8: Langsung jawab mawon nggih.
0: Monggo, power tuh sehat nggih.
8: Yo, ora melu-melu ning tak pikir-pikir nggih. Jagung.
0: Gitu. Ngoten.
8: Jagung nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih Pak Murdi Berbah. Berikutnya Sugeng Enjang.
9: Sugeng Enjang matuk gatu.
0: Sugeng Enjang.
9: Sedayu matuk.
0: Sedayu Pak Sumar. Monggo Pak Sumar.
9: Dingin-dingin.
0: Pokoknya luar sehat meskipun dingin ya Pak Sumar.
9: Oh sehat.
0: Nanti
9: ada jendit antar dengar yang sehat.
0: Amin.
9: Jagung, jagung, jagung.
0: Jagung, jagung, jagung. Jadi jawabannya adalah jagung.
9: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Ada Pak Yanto di Puncak Surabaya. Surabaya jawabannya. Di Surabaya dingin jengit pohon cendal. Kemudian Bu Partina Bantul jagung. Mbah Mulyono Goterto jagung rebus. Pak Sri Harjono Madukismo adalah jagung. Pak Keli telo utawi singkong ngapun ngapunten je. Kemudian ada Bu Sunar. Ibu Sunar jawabannya adalah pagi jendri saya Bu Sunardi dari Abimana 2 Asbiman 2 Makanan Lumpia. Bu Ruswia Ningsi, terima kasih. Bapak Haji Mujiono Junar buah kates. Kemudian jawab saya adalah corn Bu Guru yang cantik. Terima kasih Bu Sri Sugiyarti. Bu Rami Melati jendit saking Bu Rami Melati di kates. Sampunten menawi klen tuh matur nuwun. Oh kates jawabannya. Kemudian Pak Caya di Gunung Kidul jagung rebus. Ada lagi Pak Anton makan ubi rebus. Pak Bu Purwanti jagung manis. Pak Yanto Seikan Yanto G sampun jagung G. Kemudian Pak Kasim bangun rejo. Jawabannya matuk gaduk popcorn. Apa pejagung ya maksudnya ya. Kemudian ada Pak Badatri Utomo tongseng katanya. Pak RCG Sugeng Enjang jawabannya jagung. Pak Gatot jawabannya jagung. Halo Sugeng Enjang.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari mana ini? Telepon deh pagi-pagi.
10: Dari Kidul.
0: Dari Kidul mana?
10: Plasegoro.
0: Romo Haji Ngadiono. Ya Allah lama banget. Kok Ngadiono Romo? Tujuh Sumakyo. Tuh kan hari ini salah kan. Pada Romo Haji Ngadiono udah telepon Romo tujuh.
10: Nah, cek ya.
0: Engkang bahkan sehat nggih kekali ibu.
10: Ketemu ibu guru lebih muda dari Pak Guru. Pak Yanto tadi.
0: Iya juga lagi. Ya enggak apa-apalah. Sugeng Enjang.
10: Iya.
0: Iya lagi, guru ada yang ponian enggak ya? Nanti Bu, nanti Jengdit lihat deh, ada kayaknya guru sekarang kan guru-guru milenial gitu, Gen Z. Iya, imut-imut. Remot aja dan ibu sehat semua nggih. Alhamdulillah. Sehat semua alhamdulillah.
10: Aku mau masih libur ya?
0: Masih, besok Senin masuk.
10: Oh,
0: jadi monggo.
10: Susu juga mau masuk besok.
0: Oh iya kan, udah masuk kita kembali.
10: Masih di Jakarta ini.
0: Nah, liburan di Jakarta.
10: Iya.
0: Di
10: tempat anu Bapak Ibu.
0: Bapak Ibunya. Di monggo jawabanipun.
10: Jawabannya ya itu dikupas, dikupas terus di mendekat dibakar.
0: Gitu, jadi jagung bakar. Je. Terima kasih Romo 7. Ya,
10: Helen. Brut Helen.
0: Oh iya.
10: Norwegia.
0: Norwegia. Oh Helen. Oh iya Erlin. Helen. Oh iya iya. Oh Romo memegang Norwegia. Je. Ya, matur nuwun. Terima kasih ya Romo 7 Subagio menika sangat suka bola. Mbah Bejo kula bingung jeng dit Pak Sutresno jagung manis Bu Dekati jagung bakar Romo kapsul absen aja Pak Bambang Sutarno waduh absen aja jeng dit KMT Projono Suro makanan enak kemudian Pak Istiono balik papan absen sepak bola piala dunia memang oke. Terima kasih mendengarkan melalui RRI Digital. Ayo Pak Istiono balik papan pegang yang mana nih kesukaannya yang mana ini. Kemudian Pak Suhardono Harjo jagung bakar Pak Bu Nur Susilowati Sugeng Enjang Jengdit, terima kasih sekali. Jawabannya buah durian. Kemudian Pak Samino Ironoko jagung rebus, Mbah Wono singkong. Mas Zainal Disalkin jawabannya walu, Mbah Wakiran ketela puhung. Bu Farani ya. Sugeng Enjang salam kaki pendengar setia Pro 4 jagung ben sama kancane. Bu Dami buah pepaya atau buah salak. Kemudian Sugeng Enjang jawabannya jagung rebus dari Pak Sukarjono Pakelan Sendang Mulyo Minggiran Sleman. Pak Sumardiono monggo.
11: Sugeng Enjang matur adoh Mbak Anita. Nami kula jawab niku kok kayane jagung Mbak Anita.
0: Jagung nggih. Matur nuwun.
11: Tugas ngantos paripun
0: nuwun. Nuwun. Berikutnya Mbak
12: Iman. Assalamualaikum. Jadi mesti bae matur nuwun kulo. Niku kula pedhek jagung mawon. Sugeng Enjang.
0: Matur nuwun. Kemudian Bu Aida Nuar. Halo Bu Aida.
13: Sugeng esok matok katok jendit. Merek jawab nggih. Jawaban kula jagung. Matur suwun.
0: Sami-sami. Berikutnya ada Pak Muladi. Oke.
14: Halo, selamat pagi Mbak Nita, jalan bantul Pak Muladi. Oke. Ini gimana cuaca? Ini cuacanya di Bantul anu apa dingin banget ini. Tapi sudah cerah. Sudah bersinar mataharinya.
0: Ngoten.
14: Masih dingin.
0: Masih dingin.
14: Yes. Saya tak langsung jawab mawon Mbak Andita. Nggih niku jagung niku.
0: Jagung ya. Terima kasih Pak Supoyo.
15: Sugeng esuk matuk gaduk, sugeng esuk jengdit kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rejeki. Sugeng nindakaken siaran wonten ing pro sekawan Ngayu Jokarto. Jawaban klo jagung mawon jengdit. Lepat nyon ngapunten terus matur nuwun. Bakuning guyu ora tuku keplok ora tombok. Seneng atine semangat tetep wes jengdit.
0: Terima kasih. Kemudian Mbah Glendi.
16: Jukung ijang jengdit. Niki Mbah Glendi ajeng jawab niku telo kaspo towo cindera towo pohung hari niku kulite diwang jadone dimasak dikluwo matur nuwun Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Mami Sartika.
17: Sendirong ayu. Mami Sartika masuk. Salam kasih sayang dulu. Pada semua saja. Muah. Penyari sehat. Pendengar sehat. Kalau tak malu jawab. Jawabannya ini ku. Namun jagung. Untuk kemampuan. Sendirong ayu. Atur pun. Saking. Saking Mbak Eni sikit.
0: Sami-sami. Wah, yang di WhatsApp sudah, yang di telepon ngapunten belum bisa dibuka lagi karena sudah mepet wekdalnya, nggih toh. Tapi terima kasih kangge panjenengan yang sudah bergabung untuk telepon, WhatsApp, mantau, mendengarkan. Nah, pokoknya semuanya terima kasih, bahagia sekali nggih toh. Di Kamis Romantis romantis. Di Kamis Romantis bersama Jengdit yang manis, didengarkan pendengarnya Jengdit yang tentunya juga manis-manis. Setesna Budaya, terima kasih. Tadi pertanyaannya sudah disampaikan. Langsung ke jawaban mawon nggih. Amargi wekdalipun sampun mepet ngoten nggih. Jawabannya yang betul nih hampir banyak sekali yang betul. Murid-murid Bu Guru yang lebih senior dari Bu Guru ndak apa-apa, yang ingkang bahkan pokoknya sehat semangat selalu. Jawabannya yang dimaksud Bu Guru adalah jagung. Kan kalau mau kita masak, mau dibakar, mau direbus, mau digoreng ngoten nggih, itu pertama dibuka dulu gitu nggih, kemudian dibersihkan, dimasak, dicuci, dimasak, mau dibakar, mau digoreng, mau di ada jagung goreng ada. Kemudian mau dikukus. Berarti setelah matang kan dimakan itu luarnya. Dalamnya dibuang. Wah, ada bonggolnya gitu kan? Nah, begitu nggih. Tepuk tangan dulu kagem panjenengan. Kalau begitu Bu Guru Jengdit pamit rumiyin, kita ketemu lagi di Matuk Gadok Candaipun. Sugeng Enjang, matur nuwun.